di festival kuliner, produk UMKM, kerajinan lokal, serta berbagai hiburan di area acara. Program ini diharapkan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian dan sektor pariwisata di Pulau Bintan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 8.

jagat kang wis ulung kalenganing kalung meratan dan sang kodoro kudu nindakake.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Propato FM, Suara Budaya Jakarta. Bang Po masih barengan Bang Arif di Kabar Jakarta. Udah jam 7 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po. Kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini kita awali dari ruas tol. Kami terima informasi dari Jasa Marga di akun X @PT Jasa Marga disampaikan informasi arus lalu lintas di Jagorawi ya. Terutama di akses masuk rest area kilometer 10 arah Bogor ada penanganan kecelakaan kendaraan Mazda yang terbalik di lajur tengah. Hati-hati jika melintas Abang Po di rest area kilometer 10 arah Bogor ya. Kemudian untuk arus lalu lintasnya dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Bergeser kita ke layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Kerawang terpantau lancar di kedua arahnya. Ruas tol Jakarta Cikampek dari Cibitung kilometer 24 sampai dengan kilometer 26.800 arah Cikampek padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Cikampek ke arah Dawuan, Cikarang, Cikunir, Cawang juga lancar. Dari Jakarta Tangerang, hati-hati buat Abang Po yang melintas dari arah Tomang ya. Setelah underpass Tomang sampai dengan Kebon Jeruk kilometer 3400 ada lajur kontraflow dari arah Kebon Jeruk di lajur 3. Arus lalu lintas dari Tomang, Karang Tengah, Tangerang, Bitung terpantau lancar. Di ruas dalam kota dari Cawang, Tebet padat kepadatan karena volume lalu lintas. Sebaliknya dari Pluit, dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Kemudian di ruas tol Jor E dari Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar di kedua arahnya. Tol Jor W2S dari Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Raji juga lancar. Sementara dari Bintaro kilometer 03 sampai dengan kilometer 02 arah Ulu Jami padat kepadatan karena volume lalu lintas. Di ruas tol lainnya Bang Po, dari Meruya ya, masih di ruas tol Jor, ini tol Jor W2 Utara. Meruya, Joglo, Ciledug, Ulu Jami terpantau lancar di kedua arahnya. Dari Kunciran ke arah Cengkareng di Benda, Tanah Tinggi, Buaran Indah, Pinang terpantau lancar juga kedua arah. Kemudian informasi lainnya kami update juga ini ya Bang Po, di ruas arteri dari TMC Polda Metro kami terima informasi pukul 7 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, situasi lalu lintas di traffic light Cengkareng Jakarta Barat arah Pesing maupun yang mengarah ke Kalideres terpantau ramai lancar. Kemudian untuk kawasan jalan pintu besi jalan, di traffic light pintu besi ya, jalan Gunung Sahari Jakarta Pusat arah jalan Benyamin Sueb Kemayoran maupun yang mengarah ke Ancol terpantau ramai lancar, hanya sedikit tersendat saja antrian kendaraan menjelang lampu pengatur lalu lintas. Kemudian disampaikan juga dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk pelayanan SIM keliling hari ini Kamis 30 Juli 2026 mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Kemudian untuk Jakarta Barat hari ini, Jakarta Barat bergeser sedikit ya Bang Po, di Jalan Legend S. Parman, Grogol Petamburan, tepatnya di Mandiri Digital Tower ya. Mandiri Digital Tower, Jalan Legend S. Parman, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Tetapi untuk yang pelayanan Mall Ciputra juga masih ada ya. Di lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Legend S. Parman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat juga masih ada pelayanan SIM-nya. Kemudian di area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, Pancoran, Duren 3, Jakarta Selatan, dan juga di area parkir kantor pos Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ya, itu dia Bang Po ya, untuk pelayanan SIM keliling hari ini dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Abang Po bisa manfaatkan pelayanan SIM keliling ini untuk memperpanjang masa berlaku SIM A dan juga SIM C Abang Po.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Bang, ayo bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
1: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
0: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
1: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
0: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayah juga mesti belajar teknologi ya?
1: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
2: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
3: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Oh yeah. Terima kasih.
1: Din, ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan kita bukan keluarganya. Iya gak sih?
2: Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia, tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Eh, kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan, jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
1: Yaelah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din, mau bantu apa?
2: Ya bantuin apa kek, bantuan makan kagak harus selalu duit. Lu bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga. Atau seminimal-minimalnya, ya lo bantuin doa dah. Yang penting, ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
1: Oh gitu ya. Jadi yang penting bukan jumlahnya begitu. Yang penting kepeduliannya gitu kali ya?
2: Iya benar. Eh Mina, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang itu biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, itu bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
1: Wah, gue baru ngerti sekarang Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar ah.
2: Nah, itu baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman. Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta. Radionya orang Betawi. Kududah. Kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: 92,84 FM Suara Budaya Jakarta. Kita buka lagi line telepon ini 0213504510 0812112498. Abang Po lagi viral nih di media sosial. Ada lurah di Kota Medan yang pas warganya lagi nyampein keluhan ke wali kota, dia malah nyeletuk. Cie, curhat dia bah, katanya begitu. Nah, niatnya sih mungkin bercanda, tapi malah jadi rame di media sosial karena ini disampaikan di forum ketika wali kota Medan itu lagi mendengarkan curhatan dari warga. Apalagi itu di depan wartawan ya Bang Po. Nah, kalau menurut Abang Po, gimana caranya kita ngadepin orang yang suka nyeplos pas lagi ada orang curhat ya? Dan biar kita juga gak asal nyeplos juga kalau misalnya lagi dengerin orang curhat. Terus gimana caranya nih Abang Po? Tetap sabar ngadepin orang yang sering ngeluh ya. Kita bedain antara curhat dan ngeluh ya. Kalau curhat itu sesuai konteks dan sesuai tepat waktunya. Tapi kalau ngeluh kayaknya semua hal dikeluhin. Semua hal salah di mata dia. WhatsApp 0812-112-4928 atau ke telepon studio 0213504510. Selamat pagi, kabar Jakarta.
1: Pagi Bang Ari, apa kabar?
0: Alhamdulillah Bang Wardi, baik. Gimana kabarnya Bang Wardi?
1: Sehat juga Bang, baik juga.
0: Alhamdulillah. Bang Wardi.
1: Ya?
0: Pernah gak Bang Wardi lagi curhat terus diceplosin sama orang? Ah kamu gitu aja, gitu misalnya. Kamu sih masih mending aja gitu. Atau misalnya diceplosin, diceletukin apa gitu. Pernah gak Bang?
1: Ya, kadang-kadang juga pernah.
0: Gimana Bang ceritanya Bang?
1: Gimana ya? Kadang-kadang dibilang baper lah istilahnya. Tapi kalau saya digituin, saya kasih pantun aja Bang.
0: Contohnya pantunnya bagaimana?
1: Pantunnya begini Bang. Kesurau, hendak tersurau.
0: Ulangin, pelan-pelan.
1: Pelan-pelan ya. Pergi ke surau, hendak surau.
0: Pergi ke surau?
1: Hendak ke surau.
0: Oh iya, iya pergi ke surau pasti mau ke surau dong.
1: Pasti mau ke surau.
0: Terus?
1: Terus kitab dibaca, pelajari isinya.
0: Oke.
1: Kalau bergurau, hendak bergurau.
0: Oke.
1: Lihat dulu cuaca dan anginnya.
0: Wah, iya benar. Keren juga nih pantunnya ini.
1: Keren juga.
0: Pergi ke surau, hendak ke surau. Apa tadi?
1: Kitab dibaca, pelajari isinya.
0: Kitab dibaca, pelajari isinya. Kalau bergurau, hendak bergurau.
1: Lihat dulu
0: cuaca dan anginnya. Oke. Mantap.
1: Mantap.
0: Iya. Itu benar. Harus lihat situasi dulu, jangan asal nyeplos aja.
1: Nyeplos aja.
0: Iya. Tapi Bang Wardi pernah ngalamin di kayak gitu, Bang. Abang Wardi lagi cerita, lagi curhat malah diceletukin, "Alah, kamu begitu aja, begini-gini segala macam lah gitu ya." Atau
1: pernah sih,
0: jangan
1: tapi
0: cengeng
1: ya.
0: Lah. Itu misalnya kayak jangan cengengnya lah jadi laki gitu misalnya.
1: Jangan cengeng lah jadi laki.
0: Terus?
1: Apabila sih belum pernah, cuman ya kadang-kadang ada yang begitu dengan saya. Saya
0: tapi ya,
1: kasih pantun tadi aja.
0: Kasih pantun. Pokoknya kalau ada yang kayak gitu modelannya kasih pantun langsung ya Bang.
1: Kasih pantun.
0: Iya bener kasih pantun aja udah. Biarin gue pantunin lo gitu.
1: Gue pantunin. Mantap.
0: Oke, jadi gitu aja ya Bang. Tapi Bang Wardi, ya. Kalau ngadepin orang yang sering ngeluh, gimana Bang caranya Bang?
1: Kalau sering ngeluh? Ya, saya ngeluh balik juga Bang.
0: Adu nasib, ayo kita adu nasib.
1: Adu nasib. Kamu gak seberapa, saya nih juga.
0: Saya nih.
1: Saya nih belum laku-laku gitu. juga.
0: Iya juga ujung-ujungnya curhat. Kamu berantem sama pacarmu berarti masih mending kamu punya pacar. Aku gak pernah berantem sama pacarku. Kok bisa gak pernah berantem? Oh iya orang aku gak pernah punya pacar. Iya apa yang mau diajak berantem? Pacaran aja gak pernah gitu ya Bang.
1: Gak pernah. Mantap.
0: Gitu. Kamu masih bersyukur berantem sama pacarmu berarti kamu masih punya pacar. Gitu.
1: Punya pacar.
0: Iya,
1: punya aku cewek.
0: Iya punya cewek. Aku aja nggak pernah seumur-umur hidup aku berantem sama pacarku. Wah hebat berarti aku
1: cewek
0: terus ya Bang. Iya orang nggak pernah punya pacar. Siapa yang mau diajak berantem katanya gitu.
1: Berantem.
0: Iya kan gitu. Ah, iya. Mantap. Kalau gitu deh Bang Wardi. Makasih ya Bang Wardi.
1: Ya bang, saya selalu bang ya.
0: Ya,
1: yuk bang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi di Kubu Raya, Kalimantan Barat, Abang Po. Yang kalau ada orang yang asal nyeletuk pas orang lagi curhat, kasih pantun kalau kata Bang Wardi. Lucu ya dia. Yang mau ikutan cerita, ayo masih tungguin komentarnya di WhatsApp 0812-1124928. Abang Po, langsung aja ya ke teleponnya. Atau ke telepon studio 0213504510. Di WhatsApp ini juga komentar udah banyak banget yang masuk. Ayo coba bacain nih satu persatu ya. Mas Slamet Nursani di Magelang, dia bilang katanya kalau ada yang curhat saya dengerin dulu bang, terus timbang dari yang disampaikan. Kalau masih bisa dijangkau saya bisa milih jawaban semampunya sesuai gaya kalimat sehari-hari. Tapi kalau di luar kemampuan saya bilang saya belum bisa kasih jawaban. Atau mungkin menyampaikan dengan jawaban yang hampir mendekati aja deh bang. Oke. Pak Teddy Baping di Srengseng Sawah, kalau orang yang sering ngeluh, kalau orang sering mengeluh orang itu nggak pernah merasakan masih kecilnya, nggak pernah ngerasain sulit. Karena orang tuanya mungkin orang kaya kali ya. Setelah orang tuanya meninggal baru dia ngerasain susah ini, susah itu katanya. Iya bisa jadi sih. Ada Kakung Jo di Lamandau, Kalimantan Tengah. Kalau menyikapi tema hari ini bang, tentang lurah yang viral di Medan, jujur ayah aja gedek banget dong liatnya. Para pejabat pemerintah seharusnya nggak berakhlak seminim itu. Itu nggak pantas dilakuin dengan nyeletuk seperti itu. Coba bayangin bang, andai kita jadi orang yang bertanya kepada wali kota, terus digituin sama si lurah, apa kita nggak tersinggung bang? Semacam ada penyepelehan gitu katanya. Oke deh, itu aja pandangan dari Kakung Jo dalam kasus ini. Terima kasih, salam buat Aki Adi, Bang Hasan, Bang Haris, terima kasih. Lagi OTW nih cari kaldu kokot. Oke deh, terima kasih Kakung Jo yang ada di Lamandau, Kalimantan Tengah. Ya, kita masih tungguin ya komentar Abang Po di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510. Abang Po, gimana nih nanggepin orang kalau misalnya ada yang lagi curhat terus tiba-tiba diceletukin, diceplosin sesuatu yang nggak pantas diomongin saat itu gitu. Gimana caranya Abang Po juga ngadepin orang yang hobinya ngeluh aja tiap hari?
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babi, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Perempatan FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, Abang Arif masih nemenin Abang Po nih di Kabar Jakarta. Yang mau ikutan ngobrol sama ayah masih dibuka line teleponnya 021-350-4510 0812-1124-928 ya. Ngomongin soal nyeletuk gak tahu tempat ya. Nyeplosnya gak tahu tempat. Ada orang lagi curhat, lagi ngomong serius, diceletukin ya. Mana yang ngomong pejabat publik lagi, di depan wartawan lagi. Waduh, gimana nih? Abang Po kalau ngarepin orang yang kayak gitu gimana tuh? Apa yang dilakuin sama Abang Po ya? Waduh, ini akhirnya jadi panjang nih urusannya kan, gara-gara celetukan yang harusnya bisa ditahan, harusnya gak usah diucapin ya, malah dikeluarin. Ada Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur Bogor yang bilang katanya, nggak bebasnya seorang pemimpin di sini cobaannya bang. Celetukan yang maksudnya bercanda malah jadi bumerang. Nah itu benar. Kalau dia cuma ngobrol bertiga ya, berdua di tongkrongan gitu atau di warung kopi sih nggak apa-apa deh celetukan begitu. Nggak di depan kamera juga gitu ya kan. Nah kalau macam ayah nih, kalau kata Pak Budi mau nyeletuk orang so pasti cuma dengar sepintas aja gitu. Siapa sih lu Bud katanya. Kalau ada orang yang sering berkeluh kesah baiknya ditampung aja bang di kotak saran. Biar admin yang jawab. Ya cuaca pagi ini di Cilebut Timur masih dingin nih bang. Mungkin efek hujan kemarin sore sampai jam 8 malam. Lah enak hujan, Jakarta kagak hujan-hujan pak. Kalau boleh bagilah dikit hujannya kemari. Oke deh, terima kasih Bang Arif, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan bahagia, amin insya Allah. Terima kasih Pak Budi Prayitno. Apa tuh? Oh Cak Afif nih ngasih tahu katanya, kalau kaldu kokot cara makannya bukan diseruput kaki sapinya bang. Kan sudah potongan lontong sama kikilnya tuh. Lah ya tapi kan ada ininya, ada tulang kaki sapinya kan, ada sumsumnya biasanya. Iya kan? Kan ada yang pakai, orang ada kok di fotonya tadi saya lihat. Ada yang pakai kayak tulang kaki sapi gitu, ada sumsumnya, disedot pakai sedotan gitu, diseruput pakai sedotan sumsumnya. Enak, wah mantap. Ya mungkin ya beda kali kaldu kokot yang Cak Afif makan sama yang ada di Jakarta gitu. Itu ada dia tuh. Pakai tulangan sapi, ada yang pakai kikil juga ada sih, yang pakai kikil yang ada pakai tulangan kaki. Wah mantep. Saya jadi pengen nih. Iya tahu bentuknya mirip-mirip kayak. Bayangin, bayangin makan bubur kacang hijau tapi rasa kaldu sapi gitu. Yang ada di kepala saya nih. Makan bubur kacang hijau tapi rasanya kaldu sapi. Nah itu tuh. Makanya kita harus nyobain biar gak penasaran. Harus cari nih di mana nih. Dengar-dengar sih tadi katanya di deket Rumah Sakit Prikasih Pondok Labu ada tuh katanya tuh. Terdah kapan-kapan dah kita paranin ke sono ya. Kalau emang berjodoh ntar saya ceritain gimana rasanya makan kaldu kokot nih.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Pipi, tadi gue liat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga liat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja. Biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
3: Din, sekarang transportasi udah maju ya. Ada MRT, LRT, kereta cepet juga ada.
4: Waduh, hampir aja gua ketabrak.
5: Iya bener Mina. Makanya nih, sekarang nih ya, ayah tuh lebih sering pakai transportasi umum. Lebih cepet, hemat waktu, terus praktis juga. Kagak perlu ribet kita nyari parkirnya.
3: Wah, iya juga. Tapi kadang gue masih suka mikir deh, Din, soal kenyamanannya. Apa kagak repot ya?
5: Ya kagak lah. Sekarang nih kan banyak banget tuh ya pilihan transportasi umum yang nyaman amin juga tepat waktu. Tinggal lo pilih deh tuh sesuai rute sama kebutuhan lo.
3: Kalau gitu naik bus sama kereta lebih enak ya daripada bawa mobil sendiri ya, Din ya?
5: Udah pasti lah tuh. Apalagi kalau kita perjalanan jauh. Waduh, kita bisa santai sambil baca buku atau dengerin musik. Mau sambil nonton film juga bisa. Kagak perlu capek deh kita mikirin nyetirnya.
3: Kayaknya gue kudu mulai coba transportasi umum nih, Din.
5: Iya, kudu banget tuh. Selain hemat nih ya, kita juga bisa ngikut ngebantuin ngurangin kemacetan ame polusi udara.
6: Yuk kita dukung pakai transportasi umum supaya lingkungan lebih bersih dan perjalanan lebih nyaman.

Abang Po tim penilai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta melakukan verifikasi lapangan program Kampung Iklim Utama 2026 di RW 06 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang pada hari Rabu kemarin. Perwakilan tim penilai Dinas LH Jakarta, Suci Resti Pratiwi mengatakan, verifikasi dilakukan untuk menilai langsung penerapan lingkungan bersih dan sehat sebelum penilaian oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara itu, Lurah Petamburan Rian Hermanu menyebut, budaya menjaga lingkungan di RW 06 sudah diterapkan sejak lama dan pernah mengantarkan wilayah tersebut meraih piagam Adipura. Program ini diharapkan bisa semakin memperkuat budaya hidup bersih, hijau, dan sehat di tengah masyarakat.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan melibatkan sekitar 200 pelaku UMKM dalam pameran pembangunan NTT 2026 yang akan digelar di Kupang pada 11 sampai dengan 20 Agustus mendatang. Kepala Bidang Layanan

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta, jam 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po. Kita update dulu ya informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca

0: cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Informasi cuaca hari ini Abang Mpo, kami terima informasinya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, yang memprediksi cuaca cerah hingga hujan dengan intensitas ringan terjadi di Jakarta hari ini. Dikutip dari laman resmi BMKG, hari Kamis 30 Juli 2026, pagi hari cuaca di seluruh wilayah Jakarta diperkirakan cerah. Memasuki siang hari, langit cerah masih akan menaungi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Sementara itu, hujan ringan berpotensi terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Menjelang sore hari, cuaca berawan beralih menaungi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Sedangkan di Jakarta Selatan pada sore hari nanti masih akan berpotensi turun hujan. Pada malam harinya, BMKG memperkirakan cuaca di seluruh wilayah Jakarta masih akan berawan dengan suhu udara hari ini berkisar antara 25 sampai dengan 33 derajat Celcius dan kelembaban udaranya antara 45 sampai dengan 84%. Ya, jadi hari ini ada potensi hujan ya Bang Po, siang hari nanti di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dengan intensitas ringan, dan pada sore harinya di Jakarta Selatan juga masih diperkirakan akan turun hujan. Untuk informasi cuaca selengkapnya di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, Abang Po bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan nih, Dun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang? Dekat warung tikungan depan sono, no, ada yang jual.
0: Oh gitu. Oh iya, Dun. Kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, yang ayah tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih ama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal ama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh ama gula merah, sirup santan, ama es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Nggak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es selendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Nun, selendang mayang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: 94 FM, suara budaya Jakarta. Abang Po, ngadepin orang yang suka nyeletuk sembarangan emang perlu kombinasi antara ketenangan dan juga ketegasan supaya mereka nih sadar tanpa kita harus memicu pertengkaran ya Bang Po. Emang nyebelin banget sih kalau kita lagi ngomong serius, lagi curhat gitu, terus tiba-tiba ada yang nyeletuk gak penting, ya kan? Nah, gimana caranya kita ngerespon? Bisa dengan cara verbal atau juga nonverbal, Abang Po. Yang pertama, tatap matanya. Ya, berikan tatapan datar aja 2-3 detik. Kayak tak natap tapi kayak dalam hati ngomong, apaan sih gitu, apaan sih, gak penting banget ya gitu ya. Dan juga kalau misalnya ada yang ngeletuk terus kayak gitu, tiba-tiba diem aja sejenak gitu ya, beberapa detik sebelum melanjutin pembicaraan, supaya orang juga tahu kalau omongan dia tuh gak penting gitu ya, celetukan dia tuh ngeganggu banget gitu. Atau pakai bahasa tubuh ya, angkat satu tangan sebagai isyarat supaya jangan dipotong omongannya. Dan abaikan juga celetukan tadi dan terus tetap ngomong gitu ya ke orang yang memang kita ajak ngobrol. Ada juga pakai respon dengan kalimat tegas dan juga pendek ya, di skakmat aja langsung gitu. Sorry ya bro, gue lagi ngomong nih gitu ya. Maaf ya, saya lagi bicara, tolong dengerin dulu, jangan dipotong gitu ya. Atau kembalikan fokus. Oke, kita kembali ke fokusnya ke topik utamanya, obrolannya, supaya nggak melebar kemana-mana. Dan nggak ada salahnya juga buat tanyain urgensinya apa sih, apa ada bagian dari omongan dia yang kayaknya penting banget buat orang lain dengar sampai harus motong pembicaraan orang lain. Dan kalau misalnya emang tetap maksa pengen ngomong, ya udah ya sebentar ya, abis ini kalau mau nanya boleh deh ya. Jadi ada sesinya, ada ruangnya untuk tanya jawab lah istilahnya begitu. Dan bisa juga kita balikin keadaan, bikin dia salah tingkah. Kayak misalnya kalau ada orang nyeletuk gak penting, balikin aja ke dia. Maksudnya gimana mas tadi? Kenapa ngomong kayak gitu mas? Coba tolong dijelasin gitu. Atau gimana mbak tadi mbak? Maksudnya mbak? Coba tolong dijelasin mbak. Nah gitu. Ya kan? Jadi kikuk dia. Jadi salting alias salah tingkah. Nah, atau bisa juga langsung kayak tembak. Maaf ya, kira-kira pantas gak? Atau kira-kira sopan gak kalau ada orang lagi ngomong terus dipotong gitu? Gitu ya. Gitu aja gak apa-apa. Atau pura-pura nggak dengar celetukannya dia tadi. Sebenarnya kita dengar, cuman kayak pura-pura nggak dengar. Ah, gimana mbak? Maaf, bisa diulangin lagi nggak tadi? Ngomong gimana, saya nggak terlalu dengar. Nah, itu bisa tuh. Ya. Atau juga bisa kita kayak pakai apa ya istilahnya ya? Pakai celetukan garing. Waduh, kayaknya semangat banget nih. Sampai nggak sabar ya pengen ngomong gitu. Itu ya. Kita celetukin balik ya. Atau kalau mau menjaga juga harkat dan martabat orang ini walaupun sebenarnya udah ngeganggu dan ngeselin, bisa juga cari momen lain ya. Jangan menegur di depan orang banyak, tapi tegurlah ketika lagi posisinya ngobrol berdua gitu. Dan kasih tahu juga dampaknya kalau ternyata celetukan itu ngeganggu konsentrasi orang lain yang juga lagi dengerin. Nah, fokus juga ke perilakunya ya, bukan ke kepribadiannya, bukan ke orangnya, tapi ke perilakunya, ke tindakan celetukannya dia itu. Fokus ke situ aja. Dan bikin kesepakatan, minta dia menghargai giliran orang lain kalau lagi bicara. Karena kalau pas misalnya dia lagi bicara, juga nggak akan diganggu sama orang lain gitu. Jadi masing-masing, orang lagi ngomong, tolong dia fokus dengerin. Ketika dia ngomong juga orang lain nggak akan ada yang ganggu gitu. Jadi adil ya, itu Abang Po. Beberapa cara yang bisa dilakuin buat Abang Po yang mungkin sedang menghadapi situasi, kalau misalnya ada orang yang diajak ngobrol, kita lagi ngobrol sama seseorang, tiba-tiba ada orang lain yang nyeletuk gitu, nyeletuk yang gak penting, ya kan? Yah, bisa tuh pakai cara itu Abang Po, ya. Abis ini kita lanjut lagi masih di Kabar Jakarta, jangan kemana-mana ya Abang Po, ya. Masih barengan Abang Arif di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, abang pok kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa abang pok baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah abang pok. Nah, sambil baca-baca berita, abang pok juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta ya Bang Po, masih barengan sama Bang Arif. Nah, ngomongin soal orang-orang yang nyebelin, salah satu ciri orang yang nyebelin adalah orang yang suka nyeletuk. Pas lagi ada orang yang lagi ngobrolin hal-hal penting, orang lagi curhat diceletukin. Setiap orang emang punya sifat yang macam-macam ya Bang Po, termasuk juga pribadinya yang dianggap nyebelin gitu ya. Nah, supaya nggak memicu permusuhan dan hubungan yang nggak sehat sama orang ini, ada beberapa cara yang tadi udah kita bahas juga ya Bang Po ya. Ya, banyak deh yang bisa kita lakuin. Yang pastinya, jangan memupuk kebencian diri kita ke orang itu ya. Ambil tindakan kalau memang perilaku orang tersebut udah dianggap ngelewatin batas ya. Dan kalau kata Mpo Iren nih di Tangerang, kalau saya menghindari sering bercanda, disangka orang gak dikenal tapi jangan mengeluh. Maksudnya gimana sih? Kita juga gak ngerti maksudnya gimana. Iya dah gitu dah Bu Iren, terima kasih ya. Ada lagi Uni Linda di Kedoya nih. Uni Linda ngirim komentar juga lewat voice note, kita dengerin yuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik.
2: Ini Linda nih.
1: Iya.
2: Kalau ini Linda sih kalau pengen curhatnya mendingan tempat yang sepi ya.
1: Oh, oh.
2: Daripada tempat yang rame. Kalau tempat rame takut ada yang tersinggung
1: mengalih
2: sama kita. Udah itu aja Bang Rit.
1: Oke deh.
2: Salam buat semuanya ya.
1: Siap.
2: Buat pengennya salam sehat selalu. Semuanya deh salam sehat Bang Arif.
1: Iya.
2: Mana aja.
1: Mana aja. Ada saya.
2: Bang Arif makasih ya.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kemarin saya 2 hari dikasih libur. Alhamdulillah, namanya orang dikasih makin kita terima aja ya. Masa dikasih libur kagak mau? Ya makan kita mah senang-senang aja. Terima kasih Uni Linda yang ada di Kedoya buat komentarnya juga ya. Dari tadi Uni Linda udah, Bang Wardi juga udah. Tadi siapa lagi sih? Kita angkat telepon dulu nih yang ini satu nih. Aduh siapa tuh? Suaranya kecilin dulu. Halo.
3: Halo.
1: Suaranya
3: mana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bumi.
3: Ya.
1: Suara radionya kecilin dulu, Bumi. Gede banget itu.
3: Kena punggungku.
1: Loh, gimana sih?
3: Iya.
1: Bumi.
3: Ya.
1: Ya, kalau Bumi gimana nih? Ada orang yang nyeletuk pas Bumi lagi ngomong serius, lagi curhat gitu, lagi ngomong serius tiba-tiba ada yang nyeletuk. Gimana Bumi?
3: Kesel aja, tapi gimana ya? Udah mungkin wataknya begitu ya, kita tegur aja baik-baik.
1: Kalau udah wataknya gitu ya, udah tegurnya gimana contohnya? Ngasih taunya.
3: Ya, Mama tunggu sebentar, Bu. Saya lagi ngomong misalnya gitu.
1: Oh, gitu.
3: Ibu nanti ya. Tapi saya baru ibu ngomong, saya gitu aja.
1: Oh iya, biar nggak ganggu juga ya.
3: Iya, nunggu giliran gitu. Jangan bareng-bareng orang lagi ngomong terus nyelonong gitu.
1: Tapi kalau gitu misalnya ngadepin orang yang hobinya ngeluh melulu, ini gimana tuh Bu?
3: Ya, kalau orang nggak pernah bersyukur itu harusnya ya kita kasih tahu, kita harus selalu bersyukur, jangan ngeluh aja. Kita kan kayak nggak terima apa yang diberikan Allah ya, katanya gitu. Nah nanti biar kita kalau bersyukur nanti ada aja yang datang gitu.
1: Rezeki mah ada jangan, aja gitu ya.
3: Iya, orang kalau ngeluh melulu tuh kayak nggak terima gitu ya. Dapat rezeki ini kapan syukurnya? Kan kita harus seneng kalau dapat, harus tetap kita syukuri, jangan terus ngeluh aja maunya gimana. Dapat gede ya itu urusan sendiri, kalau mau usaha punya apa kerjaan yang gede ya nanti dapatnya gede. Kalau kita sebagai ya begini apa adanya, kita terima yang kita dapat gitu. Jangan milih yang gede terus gitu aja Bang Arif.
1: Itu ya. Jadi intinya adalah tetap bersyukur apapun yang terjadi supaya nikmatnya rezekinya ditambah terus gitu ya Bumi.
3: Disangka-sangka adalah mungkin rezeki makanan apa rezeki apa dapat kiriman, nggak tahu ya. Kalau kita bersyukur nggak tahu yang kita dapat. Ya saya contohnya saya misalnya ya Bang Arif, tahu-tahu ntar ada adik dari Semarang ngirim bilang, Mbak aku mau kirim. Oh ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan rezekimu lancar terus gitu aja. Kita doain juga. Nanti gitu, kalau kita selalu bersyukur, datang sendiri Bang Arif.
1: Oke, baik. Itu. Terima kasih Bu Umi buat ceritanya ya Bu Umi.
3: Sama-sama Bang Arif. Ya selamat bertugas, sehat selalu. Wah,
1: amin insya Allah.
3: Liburan enak nih.
1: Wah, apa yang enak, orang di rumah aja gak kemana-mana saya. Mau gimana anak sekolah. Anak sekolah dua-duanya, gajian masih jauh, libur juga ya udah di rumah aja.
3: Nah, gajian 3 hari lagi paling.
1: Ya, yang 3 hari lagi yang PNS, yang bukan mah enggak.
3: Nah, kalau yang bukan PNS mah udah kemarin ya.
1: Yang bukan PNS
3: biasanya tanggal 28
1: dapat sabar. Sabar nunggu gajian.
3: Iya. Tapi dapat terus itu apa? Ke sebelah rumah sakit Berikasih.
1: Oh iya, makan itu tadi apa? apa tadi? Kaldu kokot.
3: Saya juga baru dengar itu, belum tahu ya.
1: Iya.
3: Modelnya sendiri-sendiri daerah sana gitu. Ya udah. Terima kasih ya Pak
1: Ridya. Oke, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi di Pesanggrahan, Abang Po. Ya. Itulah kalau kata Bu Umi, jangan banyakkan ngeluh ya, lupa bersyukur, nanti makin seret rezekinya kalau kebanyakan ngeluh. Bersyukur aja ya, kalaupun mau curhat gak apa-apa. Kalau curhat itu emang sesuai konteks ya, memang ada momennya gitu, ada sesuatu hal yang penting yang mau disampaikan. Beda dengan ngeluh, kalau orang ngeluh apa aja dikeluhin, apa aja dikomentarin gitu ya. Jadi bedain antara ngeluh dan curhat. Ya kalau ada orang yang mau curhat, kita tanggepin dengan baik, kita dengarkan baik-baik gitu. Gak usah ngasih komentar-komentar yang gak sepatutnya. Ya kalau memang belum bisa ngasih solusi, lebih baik diem, jadi pendengar yang baik aja. Udah gitu doang tugasnya, gak repot-repot ya kan. Nah kalau Abang Po ya mungkin juga masih mau bercerita, masih kita tunggu ya di WhatsApp 0812 1124928.

0: dalam lagu. Nah, kita ngebahas tentang musisi-musisi daerah yang viral, yang ngetop, yang terkenal belakangan ini semakin banyak bermunculan. Kali ini ada yang lagi viral banget nih, Silet Open Up. Ah, mungkin Abang Po juga pasti pada tahu dengan lagu Tabola Bale. Tahu lah ya, lagu ini semakin viral dan ngetop setelah dia tampil di peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus kemarin. Siprianus Buka, itu nama aslinya. Kalau nama panggungnya, Silet Open Up. Berubah, semangat tiba-tiba gara-gara adenona. Ini bidadari timur, siapa yang punya? Lagu Tabola Bale ini semakin ngetop, walaupun dari kemarin-kemarin udah sempat banyak viral di sosial media ya. Tapi setelah penampilannya di Istana Negara, karir dari Silet Open Up mudah-mudahan habis ini makin melambung tinggi ya. Sebelum tampil di istana, ternyata Silet Open Up juga sudah sempat diundang sama Presiden ke-7 Joko Widodo untuk menghibur para tamu negara saat gala dinner KTT ASEAN 2023. Keren. Tapi sebelum lagu Tabola Bale ini, Silet Open Up juga sudah sempat viral dan ngetop lewat lagunya Kakak Main Salah, yang dulu juga sempat hadir di Festival Internasional ABUTV Song 2024 di Istanbul, Turki. Dan saat tampil di sana, pemuda asal Flores, Nusa Tenggara Timur ini memakai busana khas dari NTT. Wah, membanggakan sekali prestasinya ya. Jadi perjuangannya untuk bisa terkenal dan ngetop seperti sekarang ya nggak begitu mudah juga. Dan sekarang sudah makin banyak nih dikenal orang. Kita dengerin yuk lagu yang lagi banyak banget diputar sama orang. Dipakai soundnya di sosial media dan juga diputerin di Pro 4 sering kan. Sekarang aja deh kita dengerin yuk. Ini dia Silet Open Up dengan Tabola Bale, pastinya di Cerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.

Abang Pok Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno membuka Musabaqoh Tilawatil Quran Piala Gubernur Jakarta tingkat provinsi tahun 2026 di Balai Kota Jakarta yang akan digelar pada Rabu 5 Agustus mendatang. Rano mengatakan MTQ yang menjadi rangkaian HUT ke-499 Jakarta ini diharapkan mampu melahirkan generasi yang berintegritas, peduli terhadap sesama dan berakhlak Qurani. Menurut Rano, penyelenggaraan MTQ tahun ini lebih istimewa karena untuk pertama kalinya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan hingga provinsi. Program ini diharapkan bisa memperkuat pembinaan Al-Quran serta mempererat ukhuwah di tengah masyarakat Jakarta.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur mengajak masyarakat ikut mengawasi dan menjaga fasilitas umum menyusul aksi perusakan taman serta dugaan pencurian kursi besi milik pemerintah pada Rabu 29 Juli kemarin. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, seluruh fasilitas umum adalah aset bersama yang harus dijaga demi kenyamanan masyarakat. Eri juga meminta masyarakat segera melaporkan jika menemukan aksi perusakan atau pencurian aset publik agar dapat segera ditindak. Program ini diharapkan bisa meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga fasilitas umum dan menciptakan lingkungan kota yang bersih, indah, dan nyaman. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 11.

0: kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta jam 9:07 waktu Indonesia Barat, Abang Empo. Dan di satu jam terakhir kebersamaan kita, Aye mau ajak Abang Po buat ikutin obrolan komunitas. Pagi hari ini obrolan komunitas bakal ngobrol barengan sama Mpok Meli Saatmajaya, community manager dari komunitas Sobat Sandwich ya, yang akan kita ajak ngobrol pagi hari ini ya Bang Po, yang mau mengangkat tema menjadi sandwich generation yang bahagia. Nah ya, mungkin ada yang udah familiar dengan istilah sandwich generation, atau ada juga yang apa sih sandwich generation itu bertanya-tanya begitu ya. Nanti kita akan bahas Abang Po yang mau ikut obrolannya, mau tanya

0: Ini juga boleh banget lewat WhatsApp ya di 0812-1124928. Ya, habis yang ini kita bakal ngobrol barengan sama Mpok Melisa Atmaja ya di obrolan komunitas.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih ya?
1: Itu namanya gedung All Fame, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung All Fame adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlinz Leverenz Zekering Van Eggenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil bantu ngurangi beban hidup sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: mari bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Yeah. Iya nih po. Ayah lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ayah ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayo kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, kita sampai juga nih di obrolan komunitas. Dan pagi hari ini obrolan komunitas bakal ajak Abang Po buat ngobrol barengan sama Mpok Melisa Atmajaya, Community Manager dari komunitas Sobat Sandwich. Ngomongin soal sandwich generation, Abang Po ini jadi sandwich generation yang bahagia tuh gimana sih? Mungkin Abang Po ada juga yang belum ngerti sandwich generation tuh apa sebenarnya. Ini jangan-jangan adalah anak kita, cucu kita ya, atau mungkin kita sendiri jangan-jangan yang adalah sandwich generation gitu ya. Abang Po yang mau tanya boleh langsung aja sampein pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Halo Mpok Melisa, selamat pagi.
4: Halo Bang Arif, pagi.
3: Apa kabar?
4: Baik-baik, Bang Arif gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik, sehat. Mpok Melisa adalah Community Manager dari komunitas Sobat Sandwich ya.
4: Betul.
3: Ini Sobat Sandwich apakah komunitas pecinta roti lapis atau apa sih sebenarnya?
4: Mungkin emang beberapa suka ya.
3: Gimana-gimana? Ceritain lagi dong soal Sobat Sandwich-nya ini nih.
4: Iya, jadi buat yang belum pernah dengar, Sandwich Generation itu adalah seseorang yang menanggung beban finansial, beban pikiran, mental, dan fisik dari dua generasi di atas dan di bawah. Jadi kalau okay, misalnya kayak saya nih, kayak membiayai ya orang tua, kehidupan orang tua, terus kuliah adik sama sekolah anak, kehidupan anak. Nah itu dua generasi, jadi ya, di atas satu, di bawah satu. Jadi kayak diimpit tuh, diimpit. Jadi kayak dagingnya diimpit dua roti. Nah itu makanya namanya sandwich.
3: Jadi menanggung hidup untuk orang tua dan juga bertanggung jawab terhadap adik gitu ya. Belum lagi keluarga sendiri, yaitu anak gitu ya.
4: Iya, jadi kalau ada UMR Jakarta 5 juta lebih ya, itu kan buat satu orang. Nah betul, kalau misalnya buat orang tua dua, adik satu, anak satu, ya pasangan satu misalnya lima, sama di sini enam, nah kebayang lah harusnya butuh berapa untuk
3: mengkap. Oh oke, okay, berarti harusnya UMR-nya 30 juta itu ya, bukan 5 juta. Karena ada enam nyawa lagi, artinya ada enam individu lagi yang ditanggung hidupnya gitu ya.
4: Tapi kalau gaji UMR dan pengeluarannya untuk enam orang ya, itu yang bikin tidak bahagia sebenarnya kan.
3: Oh oke. Okay.
4: Nggak pernah cukup nih, yang mana memang wajar, nggak apa-apa, memang seperti itu kalau misalnya secara sosial pemerintah kita kurang info, lalu secara lapangan pekerjaan juga belum banyak opportunity. Nah memang itu wajar banget sih untuk mengalami hal seperti itu, kayak pusing tiap hari.
3: Oke. Nah kenapa isu sandwich generation ini nih belakangan kayaknya makin santer gitu, makin banyak diangkat baik di media sosial, di ruang diskusi, dan mungkin juga dari sisi psikologis gitu ya. Kenapa jadi dianggap penting banget itu buat orang juga punya awareness terhadap sandwich generation ini nih Mpok Melisa?
4: Mungkin karena zaman sekarang medsos udah ini ya, makin berkembang, terus ada globalisasi juga. Zaman dulu kayaknya udah biasa kan kita dengar cerita abang yang nanggung adik-adiknya, adik-adik-adiknya, biayain adik-adiknya. Karena emang culture Indonesia seperti itu ya. Lalu dengan culture negara lain yang kayak di Amerika, anak umur 18 tahun harus sudah mandiri gitu ya. Terus kita di Jepang itu orang tua nggak boleh kayak menggantungkan diri pada anaknya. Nah, itu culture clash itu ya, clash budaya itu jadi bikin orang-orang mungkin mikir kan, oh sebenarnya aku nanggung kehidupan banyak orang ini bener nggak sih gitu? Kok aku capek ya? Tapi kan ini budaya Indonesia, kita harus berbakti sama orang tua dan ngurusin adik segala macam. Nah, karena medsos dan globalisasi sih menurut aku, kita jadi terpapar sama budaya lain. Dan ngerasa, oh ini kayaknya nggak sehat deh, mental aku tidak baik-baik saja mengalami ini semua gitu.
3: Oke. Setelah kita punya kesadaran bahwa secara mental kita nggak baik-baik aja karena menanggung hidup dua generasi ya, di generasi di atas dan juga generasi di bawah kita, lalu apa yang bisa dilakukan nih? Kan kesadaran sudah ada nih, sudah muncul. Tapi secara finansial kan tetap nggak berubah juga, kalau mungkin pekerjaan tetap di pekerjaan yang sama, usahanya tetap sama. Nah, apa yang bisa dilakukan?
4: Ini agak susah ya, karena nggak semua orang melakukan ini. Kayak kebayang nggak sih, kayak misalnya ada onjol yang kerja di pagi sampai malam, terus memang pendapatan dia UMR, dan udah apply, coba apply ke sekian perusahaan juga belum diterima. Sampai sekarang memang harus tawakal aja sih untuk beberapa orang ya. Tapi aku mau bagiin tips-tips strategis yang mungkin bisa dicoba kalau belum dicoba. Yang pertama, kalau misalnya punya adik yang udah bisa bantu-bantu kerja part-time gitu, boleh banget adiknya dibantu untuk mandiri. Ya, ini dia ambil beasiswa iya, terus dia ambil magang iya, pokoknya dia bahkan jadi ini surveyor, itu loh kartu keluarga. Lumayan. Ini adiknya dididik supaya punya mental untuk berjuang juga nih cari duit gitu. Lalu untuk orang tua dan keluarga-keluarga besar lain, kan ada tuh yang biasanya tantenya tiba-tiba minta renov rumah gitu-gitu ya. Itu kita coba pelan-pelan untuk ngobrol. Kita ini lagi di kondisi yang nggak baik-baik aja sebenarnya finansialnya. Jadi kalau bisa yang bukan kebutuhan kita tunda dulu misalnya. Kulkas udah mulai nggak dingin nih gitu kan. Mau dong baru 3 juta, ha 3 juta. 3 juta. Itu ya. Gimana kok nanti aja tahun depan dulu, kita nabung dulu. Jadi bukan pakai peter, bukan pakai pinjol gitu ya, tapi emang perlu memupuk kebiasaan finansial yang lebih sehat sih gitu.
3: Oke. Nah, ngomongin soal kebiasaan-kebiasaan ini juga tentu ada langkah-langkah yang harus dilakukan kan gitu. Nah, di komunitas Sobat Sandwich sendiri gimana kemudian membantu para anggotanya untuk bisa saling menguatkan, atau mungkin ada program juga yang bisa dijalankan yang mungkin bisa dilakukan oleh Abang Po yang lagi dengerin kita nih pagi hari ini.
4: Iya. Nah, untuk memupuk kebiasaan finansial yang baik, biasanya dimulai dari pertama mencatat pengeluaran, dan ini paling penting deh. Kan kadang kita ini ya kayak habis gajian gitu kan, seminggu kemudian kok udah habis kemana aja. Terus ternyata emang harga ayam sekarang sekilo 70.000 di pasar, aduh. Jadi emang mencatat pengeluaran itu yang pertama, harus dilakukan mencatat pengeluaran. Yang paling penting uang parkir juga harus dicatat ya, supaya kita tahu, oh sebenarnya yang paling banyak keluar itu buat jajan gitu misalnya. Berarti dari jajan mending aku bikin pisang goreng sendiri di rumah gitu ya misalnya. Jadi ketahuan tuh. Habis catat pengeluarannya apa aja, nanti kita bikin budgeting namanya. Jadi itu kayak rencana pengeluaran 3 bulan ke depan lah. Biar gak ada uang-uang kaget gitu loh yang kayak tiba-tiba harus bayar ini besok gitu. Wah, itu stres banget aku mengalami itu beberapa tahun lalu. Sekarang orang tuh udah mulai ngerti ya, jadi kayak hamin sebulan udah info, nanti bulan depan mamah mau jalan-jalan sama ibu-ibu arisan ke sini. Oh ya, oke mah. Enggak apa-apa. Bisa direncanakan ya kan.
3: Oke.
4: Itu yang kedua ya, yang pertama budgeting, sorry, yang pertama tracking, yang kedua budgeting, yang ketiga perlu ada namanya dana darurat, ini juga penting nih. Jadi ada satu tabungan yang memang disisihkan untuk keadaan-keadaan darurat. Sebelum ngomongin tabungan investasi, asuransi segala macam, kita perlu mengisi dana darurat ini supaya kalau misalnya ada kejadian yang aduh kayak laptop rusak gitu ya, motor rusak, nah itu kita nggak usah pinjem uang ke orang lain gitu karena ada tabungan darurat ini gitu sih.
3: Oke. Okay. Iya. Nah, kalau kita bicara mengenai kebahagiaan tadi ya kan, kalau dari sesuai sama tema kita pagi hari ini kan ngomongin soal bagaimana menjadi sandwich generation yang bahagia. Nah, ada mungkin ukuran-ukuran bahagia dari setiap orang yang berbeda gitu ya. Bahagia secara emosional, bahagia ada secara finansial, bahagia ketika dia bisa berkehidupan sosial, bahagia secara spiritual dan sebagainya. Nah, gimana nih caranya kita bisa mencapai kebahagiaan yang mungkin tiap-tiap orang kan punya tujuan yang berbeda-beda nih.
4: Betul. Nah, tiap orang punya tujuan beda-beda, tapi kalau dari ini kan tadi ada 8 nih ya, 8 dimensi ya, finansial, emosional, sosial, fisik gitu kan. Ada juga ada dimensi pekerjaan, intelektual, lingkungan. Kalau misalnya ada satu yang kurang, itu pasti ada yang kosong rasanya. Kayak enggak? Kayak kebutuhan kita seperti ada yang tidak terpenuhi gitu. Nah, kadang orang ngerasa kalau misalnya kayak itu solusinya adalah membeli barang baru, tau gak sih ya?
3: Iya.
4: Aduh, gue stres nih, jajan yuk gitu. Eh, stresnya karena nggak ada teman ngobrol gitu, atau stresnya karena rumahnya berantakan, itu juga bisa tuh. Secara environmental kurang oke. Okay. Jadi ketika pasti badan kita tahu sih, kayak mulai pusing, mulai nggak fokus. Nah itu bisa dicari. Sebenarnya aku nih secara keseluruhan itu ngerasa nggak bahagia di aspek yang mana gitu, okay, supaya nggak salah solusi itu sih.
3: Oke, okay, itu ya. Nah, untuk bisa mencapai tadi ya finansial, terus juga yeah, kemudian emosional juga seimbang, kesehatan fisik dan mental itu juga bisa dicapai. Di Sobat Sandwich sendiri ada nggak sih kayak semacam kegiatan misalnya kayak entah bentuknya konseling kah atau grup diskusi, grup curhat atau apa gitu ya, ada nggak?
4: Oh, kita sebulan sekali ada online sharing session, kumpul bareng buat curhat secara online. Nah, tanggal 8 Agustus nanti bakal ada offline-nya di Kuningan, di Gamma Tower.
3: Oke.
4: Okay. Nah, itu bakal ada career workshop, karena ya zaman sekarang ya, kita perlu kerjaan yang lebih bisa membiayai 6 orang tadi kan.
3: Betul.
4: Dan itu kan perlu strategi sendiri ya, kayak kirim bikin CV aja tuh aku ketika review CV orang-orang tuh banyak yang masih nulisnya kayak saya adalah financial officer gitu, pekerjaan membuat pembukuan, jobdesknya dia cuma ngelis gitu aja, padahal nggak bisa kayak gitu, harus ada matriksnya. Misalnya saya mengelola penggajian untuk 1.000 karyawan, nah itu kan beda ya. Dari CV aja tuh sebenarnya ada ilmunya sendiri yang kebanyakan orang masih belum tahu. Jadi kita mau bahas itu di career workshop nanti. Terus gimana cara networking, gimana cara kita membawakan diri nanti ketika ada interview sama user gitu. Yang mana nggak kita belajar di sekolah kan sebenarnya. Itu sih. Okay.
3: Jadi emang sebenarnya mungkin ada banyak hal yang bisa didiskusikan sesama anggota gitu ya. Barangkali pernah mengalami kondisi serupa, yang bisa solusinya bisa juga digunakan gitu ya untuk sesama anggota. Oke, bagus banget nih. Nah, kalau misalnya ada Abang Po yang pengen sharing, pengen curhat atau pengen bergabung ke komunitasnya, ini gimana caranya? Ada nggak sih kegiatan yang bisa kita ikutin gitu? Mungkin selain online ada kegiatan offline-nya barangkali, atau ada kegiatan-kegiatan lain yang terkait gitu?
4: Nah, yang paling deket nih tanggal 8 Agustus bakal ada event offline Sobat Sandwich. Judulnya The High Income Career Blueprint, isinya workshop karir tentang gimana cara interview, tadi ya CV writing, terus public speaking, sama networking opportunities. Jadi selain kita dengerin speakers, kita juga bakal memperkenalkan diri supaya makin banyak kenal orang dan dikenal orang, ya kan? Jadi kan banyak yang bilang cari kerja itu ini orang dalam.
3: Yeah.
4: Nah, daripada kita mengeluh kok aku gak punya orang dalam, ya mari kita mencari orang dalam itu. Siapa tahu orang-orang yang datang ntar di networking session kita bisa dapat opportunity untuk kerja.
3: Oke.
4: Baik gitu sih.
3: Nah, ini acaranya kapan dan di mana nih? Apakah Abang Po siapapun boleh ikut gitu tanpa syarat?
4: Iya, boleh, ada HTM-nya tapi. Mm-hmm.
3: Oke, okay. ada biayanya ya, karena ini juga ya tentu ada perlu apa ya? Ya perlu modal juga lah buat bikin event.
4: Ada snack-nya kok, ada snack.
3: Ah, tuh. Berarti iya.
4: Okay.
3: Mantap, asik. Ini acaranya kapan dan di mana?
4: 8 Agustus di Gamma Tower Kuningan jam 8:30 pagi sampai jam 12.
3: Oke, jadi sarapan dulu diakhiri dengan nanti ya ngobrol-ngobrol mungkin sambil makan siang gitu ya.
4: Iya.
3: Oke.
4: Baru kan terus janjian yuk. Kan siang aja di lantai 2 gitu.
3: Ah, benar. Iya lagi seru. Jadi lanjut deh tuh obrolannya.
4: Iya.
3: Oke. Nah, kalau mau daftar acaranya di mana informasinya lebih lengkap kita bisa dapat nih?
4: Oke, daftar aja online di bit.ly/thicb.
3: Oke. bit.ly/thicb itu dia linknya buat mendaftar Abang Po ya. Ini apa yang bakal dibahas di acara ini nih?
4: Jadi kita bahas tentang gimana cara meniti karir ya. Kebetulan si sebenarnya adalah orang yang udah 3 kali pindah kerjaan dan dalam 3 kali itu gajinya naik beberapa kali lipat gitu. Jadi kasih tips gimana supaya ketika kita meniti karir itu nggak cuma stuck aja di satu posisi gitu, nggak cuma supervisor terus 10 tahun nggak naik-naik gitu. Kalau mau pindah kerja, apa yang harus disiapin? Kalau mau switch karir, misalnya aku dari finance mau pindah ke tech gitu ya, atau mau pindah ke komunikasi, apa sih yang harus disiapin gitu sih.
3: Okay.
4: Itu satu. Dua, bakal ada materi soal side hustle. Jadi satu speakernya juga Calvin Chandra, dia content creator, terus dia hipnoterapis dan juga insurance agent. Banyak banget ya pekerjaannya.
3: Iya. Oke. Nih, ada pertanyaan dari pendengar, kita libatkan pendengar ya. Ada pertanyaan dari Christina yang ada di Jakarta Pusat. Mbak Christina, Mpok Christine, dia bilang nanya begini. Mbak Melisa, gimana sih caranya ngadepin orang tua yang terlalu menuntut secara finansial tanpa harus menyakiti perasaan mereka? Jadi sebenarnya pengen ngasih pengertian bahwa kita juga secara pribadi punya kebutuhan yang harus dipenuhi, nggak harus melulu bertanggung jawab terhadap adik-adik kita. Karena misalnya kalau menurutnya ceritanya Mbak Christine tuh, dia diminta sama orang tuanya untuk ngebantu secara finansial untuk kebutuhan adiknya gitu ya. Padahal ya dia sendiri juga punya kebutuhan yang harus dipenuhi, tapi kayak mau menolak, takut menyakiti perasaan orang tua, dicapnya sebagai anak durhaka, anak tidak tahu terima kasih, tidak tahu balas budi dan lain sebagainya. Nah, ini nih stigma-stigma ini yang kemudian membuat mungkin selain Pak Christine ya, tapi ada orang-orang lain yang juga terjebak pada stigma seperti itu gitu. Gimana tuh ngadepinnya?
4: Iya, ini yang paling sulit sih, karena kita juga ngerasa sayang ke orang tua gitu kan, nggak mau menyakiti hati mereka. Itu yang sulit sebenarnya. Nah, kalau aku sih sebenarnya daripada ngomong ke orang tua, aku lebih ngomong ke adik sih, karena kak ini ya lebih satu generasi ya. Gue nggak bisa nih bayarin lu. Lu cari kerjaan part time dong, atau nih gue cariin tapi lu kuliah sambil kerja gitu misalnya, atau kalau sekolah ya bisa nggak abis pulang sekolah bantu-bantu di mana gitu kan. Biasa ada tuh anak-anak yang jaga toko misalnya ya, atau part time ngerjain data entry gitu. Daripada ngomong ke orang tua, aku pertama kali bakal ngomong ke adik dulu. Kalau misalnya adik udah aduh nggak bisa nih bla bla bla bla bla, baru ntar aku ngomong ke orang tua, mah gaji aku segini nih ya kan, kujabarin tuh. Jadi buat makan aku segini, buat kos segini, transportasi segini. Jadi aku maksimal banget cuma bisa kasih segini gitu kan. Kalau misalnya emang perlu lebih, aku nggak mau ngutang. Jadi aku mau usaha cari job sampingan. Tapi aku nggak janji nih ya mah ya, karena memang agak susah kan ekonomi zaman sekarang. Jadi diajak ngomong sih lebih tepatnya ya. Dan kita nggak bilang no dulu. Jadi kalau dalam komunikasi ketika ada orang ngomong, kita perlu validasi perasaan mereka dulu kan. Okay. Oh ya, mama pengen adik itu terjamin kan ini makannya gitu. Adik sekarang kelihatan kurusan ya, Maya gitu. Jadi kayak kita berusaha memahami dulu nih, menunjukkan bahwa kita memahami perasaan dan keinginan orang tua. Ketika mereka udah ngerasa, oh iya ini anak aku mengerti perasaanku gitu kan. Itu bakal kebuka dikit, biasanya sih begitu.
3: Oke.
4: Terus dia akan mencoba untuk mengerti kita dulu. Tapi di awal, mah aku gak bisa gitu. Oh itu udah langsung tembok berlapis-lapis.
3: Iya ya. Jadi orang tua jadi merasa kayak diabaikan ya pada akhirnya ya gitu ya. Jadi kayak berpikir dulu waktu lo kecil apa yang lo mau gue turutin gitu. Sekarang giliran gue minta begini aja kayaknya berat banget sih gitu. Ya, iya kan, amit-amit kalau dibilang nyesel punya anak kayak kamu. Waduh, kelar hidup kita udah begitu tuh. Oke. Iya makanya. Nah mungkin ada nggak pesan yang mau disampaikan nih, mungkin sebagai apa ya closing dari obrolan kita juga pagi hari ini nih, buat Abang Po yang saat ini mungkin lagi berjuang sebagai sandwich generation supaya dalam tanda kutip tetap waras dan bahagia. Apa yang bisa dilakuin?
4: Oke. Pertama mungkin bisa ini ya, kadang tuh ada yang denial juga, ada yang kayak ah, bodo amat lah, gue tetap jajan, tetap ini, tetap main game, terus tetap jajan sama teman-teman gitu. Nah, coba hadapi kenyataan seperti itu, terus mulai budgeting, tracking supaya kedepannya kita lebih ini ya, lebih peaceful, damai dalam menghadapi ini semua. Nah, terus yang kedua, setelah denial kan biasanya anger, ada yang marah banget kan?
3: Iya.
4: Ada yang marah gitu. Nah, itu marah tidak bisa dipendam ya. Kalau dipendam nanti masuk RSJ. Ceritanya. Jadi memang perlu diluapkan. Bagaimana cara meluapkannya? Beda-beda nih, ada orang yang sukanya jalan cepat, lari gitu kan. Iya. Sukanya karaoke. Nah, tapi nggak boleh cuman gitu doang. Kita perlu membangun komunikasi juga sama orang tua dan keluarga. Itu emang susah sih. Kita perlu meluapkan dulu emosi supaya bisa berpikir jernih nih dengan karaoke, lari, aktivitas fisik, ngobrol sama teman. Setelah jernih baru ngomong ke orang tua. Gitu.
3: Oke, itu dia ya. Kalau pengen tahu lebih banyak lagi mengenai komunitas ini, bisa dapat informasinya di mana nih?
4: Langsung aja cek Instagram Sobat Sandwich di @sobatsandwich.
3: Itu ya, @sobatsandwich itu dia akun Instagramnya Abang Po. Informasi mengenai event yang tadi juga nih, yang akan diselenggarakan tanggal 8 Agustus juga ada ya di Instagramnya Sobat Sandwich ya.
4: 50.000 aja udah dapat snack.
3: Itu dia. Nah,
4: ini free drinks.
3: Tuh dia tuh Abang Po. Jadi hari Sabtu ini kalau misalnya Abang Po mungkin juga punya keresahan yang pengen ditumpahkan, pengen dituangkan, atau lagi butuh cari solusi atas permasalahan sehari-hari yang kayaknya tiap bulan itu-itu aja masalahnya ya. Nggak kelar-kelar gitu ya. Siapa tahu ini bisa jadi solusinya Bang Po, ikut eventnya nanti di tanggal 8 Agustus ya. 2026 The High Income Career Blueprint. Itu dia tuh, seru banget nih. Pembicaranya keren-keren banget. Ada Calvin Chandra, Sandro Sirait, Firza Daud, dan juga ada Melisa Atmajaya yang lagi ngobrol sama kita pagi hari ini. Mpok Melisa, terima kasih buat obrolannya pagi hari ini. Inspiratif banget, mudah-mudahan ini juga menggerakkan kita semua ya Bang Po, yang sedang struggling sama permasalahan finansial. Karena biasanya urusan sandwich generation ini gak jauh-jauh dari masalah finansial gitu ya. Karena kalau secara finansial aman-aman aja, jadi sandwich generation juga kayaknya woles aja gitu. Iya gak sih?
4: Betul, bisa ini ya
3: Betul, jadi ini jadi apa nanti jadi gorongan have kita ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Sehat selalu, terima sukses, lancar buat acaranya nanti tanggal 8 ya.
4: Ya, terima kasih kesempatannya Bang Ari.
3: Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Itu dia Abang Po ya, Melisa Atmajaya, founder dari Sobat Sandwich, yang sudah ngobrol sama kita pagi hari ini di obrolan komunitas.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Salam melulu. Apalin dong lagunya.
1: Aquarius. Apaan tuh?
2: Udah makan ngaku belum?

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prompat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Sampai di sini kebersamaan kita di Kabar Jakarta pagi hari ini. Terima kasih buat Abang Po yang udah ikut obrolan dari jam 5 pagi tadi sampai menjelang jam 10 ini. Kita bakal ketemu lagi besok di Kabar Jakarta dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat tentunya di 92,8 Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Arif pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya, Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirudan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Saya Jira Yud.
12: Saya Jelita Jeli.
13: Saya Irene Gea.
14: Saya Mala Agatha.

Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang Abang Po. Kabar baik untuk Abang Po semuanya ya. Hari ini Kamis, kita semua harus optimis ya Bang Po ya. Hilangkan rasa pesimis ya Bang Po ya. Yang penting emak-emak hari ini harus tampil manis ya. Kayak ayo dong, manis-manis asem. Dicari loh ya yang manis-manis asem ya. Ada Mpo Nova Bang.

apa di penghujung bulan Juli? Belum ya? Masih 31 besok ya. 30 Juli 2026 ya Bang Po ya. Seperti biasa Ayah hadir temanin Abang Po di siang hari ini hingga nanti sore Bang Po pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Teras UMKM dan juga siaran berjaring nasional yang bakal hadir, dan tentunya Bang Po lagu-lagu yang asik akan temenin Abang Po ya untuk menemani aktivitas Abang Po di penghujung bulan yang belum kelar targetnya, yang belum kelar tugas-tugasnya, yang belum kelar laporannya dikelarin ya Bang Po. Jangan kebanyakan gosip, jangan kebanyakan kemana-mana, jangan kebanyakan mikir. Nih lagu buat Abang Po dari Pangky Kopral, Jakarta.

0: Selalu pembayun itu jadi depan. Ayun itu depan. Pemban itu yang mengemban. Mengemban adat dan budaya.
1: Diresmikan perkawinan itu secara adat.
2: Pembayun, inilah sosok sentral yang hadir dalam setiap perkawinan adat Sasak yang mendiami Pulau Lombok. Kehadirannya menjadi penting karena ialah yang berperan dalam mengurusi jalannya upacara pernikahan adat Sasak. Pembayun adalah duta atau utusan dari masing-masing keluarga pengantin yang bertugas untuk menentukan bagaimana jalannya adat perkawinan dalam budaya suku Sasak di Lombok. Maka tak heran, seorang pembayun haruslah seseorang yang dihormati, memiliki kesabaran dan pengetahuan yang luas tentang budaya Sasak.
0: Selalu pembayun itu jadi depan, ayun itu depan, pemban itu yang mengemban. Mengemban adat dan budaya. Dan lagi orang itu bukan sembarangan. Dan dia penyabar juga itu. Peduli, penyabar, biar ditaruh di bawah dia tak apa. Dan lagi tertib dia itu. Bahasanya sudah dikuasai bahasa. Bahasa Jawa, Bali, Sasak sudah dikuasai oleh dia.
2: Pada umumnya, pernikahan atau perkawinan di Lombok berjalan sama seperti pada pernikahan lainnya, meski harus melewati beberapa tahapan. Setelah melewati beberapa proses termasuk akad nikah, maka perkawinan adat Sasak dilanjutkan dengan pengesahan perkawinan itu sendiri secara adat dalam upacara Sorong Serah Haji Krama. Disinilah para pembayun menjalankan tugasnya.
1: Dalam adat perkawinan Sasak, munculnya pembayun itu pada saat penyelesaian atau prosesi terakhirnya pada hari H itu. Setelah akad nikah, kedua belah pihak ini sudah berembuk menentukan hari baik acara sorong serah itu. Di sanalah akan muncul pembayun pada saat sorong serah Haji Krama. Jadi itu akan diputuskan, diresmikan perkawinan itu secara adat di sana. Akan terungkap nanti di dalam kata-kata memutuskan itu, yen sampun penggal tali neng brane tan onang bicara malih. Maksudnya kalau sudah diputuskan dalam sidang adat ini, hal-hal yang buruk itu jangan sekali-sekali dibicarakan.
2: Pembayun dari pihak laki-laki disebut sebagai pembayun penyorong, sementara pembayun dari pihak perempuan disebut sebagai pembayun penampi.
1: Kedua pembayun ini mempunyai posisi yang berbeda. Pembayun penyorong itu tugasnya atau posisinya sebagai duta penuh, sedangkan pembayun penampi posisinya sebagai juru bicara. Kenapa dikatakan sebagai duta penuh dan juru bicara? Pembayun penyorong itu dari pihak laki-laki berhak mengambil keputusan di dalam sidang adat itu tanpa berkomunikasi apa berkoordinasi dengan pihak-pihak lain. Sedangkan pembayun penampi sifatnya juru bicara. Apabila dia mau mengambil suatu keputusan, dia akan bertanya dulu kepada peserta sidang adat dari pihak perempuan yang ada di kiri maupun di kanan maupun yang ada di belakangnya itu. Dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri.
2: Tata cara dalam perkawinan adat Sasak penuh dengan nilai-nilai budaya yang juga lekat dengan unsur seni di dalamnya. Maka menjadi seorang pembayun dibutuhkan pula penguasaan tidak hanya dalam adat istiadat Sasak, tetapi juga seni dan kemampuan dalam berdiplomasi. Yang menjadikan tradisi ini cukup unik adalah karena munculnya bahasa Jawa kuno dalam pelaksanaannya. Begitu juga dengan bahasa Bali dan bahasa Sasak.
1: Kepembayunan itu kan seni di sana. Jadi di sana akan ada seni diplomasi, ada seni sastranya. Walaupun Sasak, tapi biasanya dalam seni kepembayunan itu dia pakai bahasa Jawa atau bahasa Kawi. Misalnya sekarang untuk mengatakan permisi saja, misalnya alan anugrah aning panugrahe dumetang menak boleng perwangse pengulu kiai lebih pandita hatip modem bilal rauh tumekeng merbot maka muah saku hengkeng asibe sureng sehingga sureng taruh paseban puniki. Itu cara permisinya pembayun. Itu kayak berbalas pantun seperti itulah.
3: Tetesan pembang sekawan.
2: Jadi seorang pembayun dituntut memiliki keluasan wawasan tentang adat budaya yang berlaku di kalangan masyarakat Sasak. Jadi tak heran bahwa seorang pembayun merupakan tokoh sentral dalam pelaksanaan adat perkawinan suku Sasak di Lombok. Tugasnya tak hanya tentang membicarakan bagaimana adat perkawinan itu akan berjalan, tetapi juga menyangkut sopan santun dari setiap anggota rombongan yang bisa menjadi penghambat berjalannya acara.
1: Harus diperhatikan pembayun itu adalah tata tertib sopan santun itu yang paling utama, karena dia itu seorang duta. Ketika dia salah sedikit, dia akan dikritik oleh pembayun nampinya juga. Kemudian dia harus perhatikan yang mengiringi dia, sebab nanti dia akan dikritik. Kemudian ketika dia sudah memasuki arena sidang adat, harus sudah lengkap.
2: Profesi pembayun telah ada sejak dahulu. Tak seperti beberapa profesi adat lainnya, profesi sebagai pembayun ini tetap diminati oleh kalangan muda suku Sasak meskipun mereka harus belajar tentang bahasa yang jauh berbeda dengan bahasa Sasak. Kebanyakan dari para pembayun yang ada di Lombok belajar secara otodidak dari para pembayun senior yang telah lama bergelut di dalam dunia kepembayunan. Ini membuktikan bahwa sinergi antara pembayun senior dengan mereka yang tergolong muda berjalan cukup baik.
0: Itulah adanya orang Lombok di sini. Tidak ada orang akan mengecewakan satu sama lain. Kalau datang saling hormat, saling sanjung antara dua pihak bayun.
1: Sebenarnya masih banyak minat generasi muda untuk belajar bayun. Tapi memang karena sekolah pembayun itu kan tidak ada. Kita belajar lokal-lokal saja gitu. Tapi yang paling penting antar pembayun itu kita saling sering bersilaturahmi apa itu, supaya kita saling kenal mengenal.
2: Sahabat budaya, demikianlah pembayun. Kehadirannya menjadi sosok penting yang menjadi kunci sukses tidaknya pelaksanaan perkawinan secara adat dalam suku Sasak di Lombok. Meski kini zaman telah berubah dengan segala kemegahannya, profesi pembayun tetap lestari di tengah-tengah gempuran kemajuan zaman. Sampai di sini feature budaya kali ini. Saya Sari Wisudawati untuk Pro 4 RRI mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

Prabudaya Jakarta, pukul 10 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po ya. Apa kabar yang baru aja gabung di Perempat Suara Budaya Jakarta? Gimana kerjaannya, aktivitasnya untuk pagi? Pagi sampai siang hari ini, ya gitu deh ya. Pagi sampai siang hari ini bagaimana aktivitasnya, lancar dong ya. Masih jam 10 lebih 24 ya, masih lampok, masih lancar. Barangkali bentar lagi jam 11 tuh udah mulai gak nyaman gitu ya. Ada yang mungkin tadi gak sarapan atau yang IF, pasti jam 11 itu udah mulai udah kayak ada alarm-alarm untuk energinya tambah dong gitu. Makan dong. Ngemil dong. Tapi kalau memang misalnya sudah tidak nyaman, ya udah ngemil ya. Yang biasa mungkin jam 10 cafe break dulu, ngopi gitu, daripada terus dipaksakan. Apalagi kan akhir bulan ya. Akhir bulan tuh pekerjaan pasti banyak. Bukan hanya orang kantoran doang nih biasanya ya, tapi juga biasanya ibu-ibu di rumah itu juga ibu-ibu rumah tangga pasti akhir bulan ini agak mumet. Kenapa? Mumet memutar-mutarkan uang belanja kayak apa sih gitu ya. Waduh, sisa duit cuma 50.000, mau beli apa coba? Beras udah habis, ya udah kalau udah habis beli seliter dulu dah gitu kan ya. Masa seliter gak cukup untuk satu keluarga? Untuk 5 orang dalam rumah cukup kali ya, 1 liter ya. Beli seliter dulu aja, kan ada tuh di warung-warung sembako, beli beras bisa seliteran kan. Terus seliteran berapa? Taruhlah 12.000, ya paling mahal 15.000, oke. Beras 15.000. Terus beli lauk lagi kan. Lauk beli aja yang murah-murah dulu gitu, enggak usah makan ayam barangkali gitu ya. Atau sop tulangan. Tulangan kan murah ya. Atau ceker tuh. Ceker 10.000, 20.000 dapat. Atau tulangan tuh, bikin sop tulangan enak juga nih akhir-akhir bulan ini, sop tulangan. Bolehlah sop tulangan kalau di tempat ayah kemarin tuh berapa ya? Goceng ya. Beli tulangan 3 dapat 15.000, iya kan. Beli sayur sop 5.000 tuh. Baru 20.000 tuh, masih sisa bisa beli minyak goreng sama sambal. Udah selesai, bisa makan ya enggak sih? Sambelnya belinya goceng aja. Bisa lah ya, 50.000 untuk hari ini bisa lah ya. Bisa mpok kalau dipepet-pepetin, bisa. Semuanya gak harus dipikirin ya. Gak harus dibikin mumet abang mpok. Segala sesuatu itu pasti ada jalannya, ya gak sih? Oke deh, selamat menikmati hari ini.

0: Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendles ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
2: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.
3: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus!

92,8 Prompas Suara Budaya Jakarta. Abang Po, barusan ayo baca artikel nih Abang Po ya. Ini sepele ya, tapi banyak sekali manfaat yang kita dapat dari hal yang kita lakukan ini. Apa yang Po Nopa? Enggak, ayo mau tanya dulu deh. Abang Po, ada arisan keluarga enggak sih? Ayo kalau di Padang ada ya, tapi kalau di sini ya mana keluarganya enggak ada. Sedih. Ya kalau di sini Aye cuma ama adik sepupu doang sih ya. Nah Bang Po yang mungkin punya keluarga lengkap, bapak, ibu, nenek, sepupu, kakak-kakak banyak lah ya. Nah itu pernah menjadwalkan atau punya enggak sih arisan keluarga? Dan hal itu sebenarnya sangat penting ya untuk menjaga silaturahmi dan keharmonisan kita. Mungkin gak harus gede-gede arisannya. Kalau dari keluarga adik gue, adik sepupu ya, Abang Po ya, adik gue, adik sepupu gue Abang Po, itu ada gitu loh tiap bulannya. Nah ini sebenarnya tujuannya bukan hanya mengumpulkan uang. Bukan ya, intinya itu bukan mengumpulkan uang Abang Po ya. Kegiatan ini banyak sekali manfaat. Manfaatnya jauh lebih besar daripada nominal yang diterima. Palingan kalau arisan keluarga tuh 50 ribu lah sebulan ya. Jangan gede-gede juga, asal ngumpul ya Bang Po ya. 50 ribu. Kemudian dari pertemuan kita itu Abang Po ya, kita memang mendapatkan uang ya, tetapi kasih sayang dan silaturahmi itu justru bertambah kuat. Kan dalam arisan keluarga tuh semuanya memiliki kesempatan untuk bertemu secara rutin kan ye. Anak-anak mengenal sepupunya, orang tua saling bertukar pengalaman, kemudian mendidik juga mendidik anak juga, para lansia merasa diperhatikan karena masih menjadi bagian penting dalam keluarga besar gitu Bang Po. Jadi kalau misalnya nih belum punya arisan keluarga, nyok hari ini dimulai arisan keluarga, mungkin penggeraknya dari Abang Po dulu gitu loh. Kalau misalnya rasanya nominalnya berat ya 20 ribu lah sebulan, 20 ribu kecil banget Po, ya gak apa-apa, yang penting adalah nilai pertemuannya gitu ya. Atau mungkin hasil dari uang arisannya buat makan-makan keluarga aja gitu ya gak sih?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Pada mau kemana? Udah, dimari aja.

0: Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning, tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dare ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang di telan zaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.
3: Halo warga Jakarta.

0: kabar berita jam 11.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menerapkan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber guna mendukung usaha yang ramah lingkungan. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jakarta Elizabeth Ratu Rante Alo hari ini mengatakan langkah ini merupakan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Menurutnya, UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Jakarta memiliki peran strategis dalam mengurangi timbulan sampah dan membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan.

Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Jawa Timur menyatakan kesiapan menjadi provinsi terdepan dalam pelestarian mangrove guna mendukung Indonesia sebagai pemimpin konservasi mangrove dunia. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawangsa mengatakan Indonesia memiliki sekitar 3,45 juta hektar mangrove dari total mangrove dunia sehingga berpeluang untuk memimpin inovasi kebijakan dan gerakan pelestarian mangrove global. Pernyataan ini disampaikan di Surabaya hari ini sebagai bentuk komitmen memperkuat rehabilitasi ekosistem mangrove. Menurut Kofifah Indar Parawangsa, keberhasilan rehabilitasi mangrove merupakan hasil kolaborasi pemerintah dunia usaha, akademisi, komunitas lingkungan, dan juga masyarakat pesisir. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 12 nanti.

0: Jelajah Nusantara.
1: Sahabat budaya, menguji adrenalin dengan berselancar adalah salah satu kegiatan yang seru. Olahraga air biasanya dilakukan di laut dengan gelombang ombak yang tinggi. Tapi, siapa sangka, Provinsi Riau memiliki sungai eksotis yang memiliki ombak fenomenal untuk berselancar. Namanya adalah Sungai Kampar. Jadi Sungai Kampar ini terletak di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Ombaknya dikenal dengan sebutan Bono, yaitu adalah fenomena alam yang ada di Sungai Kampar dan terjadi di area pertemuan antara arus air laut dan juga arus air sungai. Aliran air laut yang masuk ke sungai dan juga aliran air sungai yang mengarah ke laut menimbulkan

0: tabrakan yang kemudian menghasilkan gelombang tinggi di aliran sungai. Fenomena ombak di Sungai Kampar ini, sahabat budaya, sudah berlangsung sejak lama, sehingga tak heran pesonanya sudah terdengar luas, apalagi bagi para peselancar yang penasaran dengan sensasinya. Tak heran jika Sungai Kampar dijadikan arena bermain oleh anak-anak sekitar, sekaligus sebagai destinasi wisata bagi para pelancong dari luar Riau, bahkan dari luar negeri.
1: Dan terjadi lagi. Halo, saya Jos Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Abang Po, seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Po ya. Ayo ajak lagi ya Bang Po dalam teras UMKM untuk edisi hari ini, hari Kamis 30 Juli 2026 Abang Po ya. Abang Po boleh ikutan nanti bertanya atau berkomentar Abang Po ya. Nanti di 0812-1124928. Hari ini ayo bakal ngajak ngobrol Bang Muhammad Erik ya, owner dari Banjar Smart. Tema kita 5 takulu malataf alun. Waduh, ini berat ini ya. Kenapa kamu mengatakan apa yang tak kau kerjakan ya? Oke deh, nanti boleh gabung ya Bang Po ya di WhatsApp-nya dalam teras UMKM.

0: aja ya, malah nanya ya. Lalu kita tahu, Bang.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, kita hadir dalam teras UMKM Pro 4 Suara Budaya Jakarta ya. Ayo udah info tadi ya, hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Muhammad Erik, owner dari Banjar Smart. Temanya berat ini ya, 5 takulu ma'laf ta'alun. Gak pakai taf'alun, bukan A ya, taf'alun ya. Kenapa kamu mengatakan apa yang tak kau kerjakan? Di ujung telepon sudah ada Bang Erik, saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Bang Erik.
2: Ya, waalaikumsalam. Halo.
1: Halo. Banjar Smart ya?
2: Benar.
1: Berarti ini semacam apa? Supermarket kah, warung kah, tempat makan kah, atau gimana, Bang?
2: Jadi konsepnya itu kan awalnya itu, jadi ini bahas dari latar belakangnya dulu ya. Sebelumnya okay. Itu kan kita awalnya kan coba-coba ya kan. Itu udah kayak ya coba-coba doang kayak. Kenapa sih di pasar-pasar swalayan atau pasar-pasar tradisional tuh kayak kok sepi gitu loh. Coba kita transformasi ke kayak e-commerce itu kan. Kayak salah satu platform dari Shopee atau dari TikTok Shop. Nah, kita nyoba-nyoba dari situ awalnya. Dan kemudian kok kayak lumayan nyaman sih. Karena ya ada orang yang beberapa kayak mikirnya kayak... apa lebih baik dari rumah kita apa barangnya dapat gitu loh. Jadi kalau konsepnya dari Banjar Smart ini kalau ditanya ini supermarket atau gimana ya mudah-mudahan aja itu mudah-mudahan kita dari aja. Langkah awalnya kita iya langkah awalnya aja dari kita ngikut dari platform-platform lainnya dulu.
1: Oke. Okay. Berarti ini semacam e-commerce gitu ya? Oke.
2: Okay. Benar-benar.
1: Kayak Shopee juga, kayak Alfamidi Kering juga atau gimana nih?
2: Gimana?
1: Kayak Alfamidi Kering, kayak Shopee gitu enggak? Mas Erik, ya. bentar. Ini Mas Erik lagi berada di mana ini? Agak berisik soalnya. Bang Erik boleh cari tempat yang agak nyaman enggak?
2: Ini lagi ya kita emang di pasar.
1: Lagi di pasar.
2: Iya.
1: Oh, pantesan. Tapi ini lapaknya memang ada di pasar gitu.
2: Ada wujudnya.
1: Oh, ada wujudnya. Akhirnya enggak ada wujudnya. Hanya online doang, tapi ini ada lapaknya.
2: Ada.
1: Oh, ini memang di pasar, benar-benar real di pasar. Akhirnya lagi di rumah.
2: Okay. Ya, aman, ini lagi di pasar soalnya.
1: Oke. Okay. Ya, oh, berarti ini Banjar Smart ini ada wujudnya, ada tempat dan lapaknya di pasar. Pasar mana, Mas?
2: Lebih tempatnya di ini, Po, di mana Pasar Induk Kramat Jati kita di Jakarta Timur.
1: Oh.
2: Kita ada di iya,
1: pasarnya kita. Saya sering lewatin itu, Mas, tempat itu. Iya.
2: Jangan lupa kalau jangan lewatin doang kok, belok juga boleh.
1: Jangan lewatin doang ya. Soalnya saya lewatnya subuh-subuh, Mas. Emang udah ada jam segitu?
2: Kita 24 jam kan di sini, kok.
1: Oh, masa?
2: Kita 24 jam non-stop ya. Pasar Induk itu kan ya salah satu pasar yang enggak berhentinya gitu loh. Jadi 24 jam terus kita berputar gitu. Soalnya kalau pasar induk ini mati atau stop, yang kasihan itu di pasar-pasar kecilnya.
1: Gitu. Oh gitu. Iya. Berarti yang ada barangnya berarti juga real ada gitu ya di sana semua ya. Orang bisa belanja offline juga ke sana ya?
2: Bisa.
1: Oke. Nah, apa aja yang dijual di Banjar Smart ini, Bang Erik?
2: Konsep utamanya itu kita sebenarnya pengen kayak apa sih namanya ada tuh di salah satu supermarket itu kayak belanja mamah belanjain kalau nggak salah tuh namanya. Jadi kita dari customer misal mau dibelanjain apaan nanti kita belanjain, kita paketin atau kita gosen atau kita ya kayak gitulah kurang lebihnya. Konsep awalnya seperti itu, tapi yang berjalan saat ini rata-rata emang dari luar Jakarta. Jadi kita malah ngirimnya ke Jawa Timur. Terus ke Jawa Tengah, ke Cirebon, gitu. Ya gitulah kurang lebih.
1: Oke, tapi barangnya komplit, Bang?
2: Alhamdulillahnya kita ada terus stoknya.
1: Apa aja? Maksudnya apa aja yang dijual? Barang kering aja atau segala macam lauk-pauk juga tersedia di sana?
2: Kita di sini sebenarnya semuanya ada, cuman lebih fokusnya ke jeruk lemon, jeruk nipis, jeruk peras, ke barang-barang itu. Kalau barang-barang lainnya tidak menutup kemungkinan pun itu ada, kayak pas kemarin itu ada serai musang 5 kilo, terus ada yang mesen jahe gajah, gitu-gitu. Okay. Jadi bumbu-bumbu dapur pun kita juga ada.
1: Oh, berarti semuanya ya? Sembako juga barangkali ya? Beras,
2: beras.
1: Oh, palu gada berarti apa yang lu minta gue ada gitu ya?
2: Iya, mintanya apa kita ada.
1: Oke, okay. Nah ini tercetus. Iya, kenapa? Tapi kalau gimana bang?
2: Iya, maaf ya, sebenarnya bukan kita buat mau mencaloin, kita cuma mau ngebantu orang-orang yang sekiranya emang rumahnya jauh dari pasar, kita bantu buat ngebelanjain aja gitu, bukan yang buat ngecaloin atau apa.
1: Iya, tapi harga-harga pasar nggak tuh?
2: Harganya harga grosir, harga pasar.
1: Oh, harganya harga grosir, harga pasar. Oke, okay. Iya. Bang Erik, ini iya. Ada yang belanja juga. Sambil ada yang belanja juga nih.
2: Ada sih tadi yang belanja, cuman ini kita lagi ngepak-ngepakin kan buat yang belanja-belanja yang baru, yang tadi pagi tuh, yang udah mesen tadi pagi.
1: Iya, Bang Erik kerja sendiri atau ada yang bantu?
2: Ya ini kan usaha dagang dari keluarga sih.
1: Oh,
2: jadi
1: baik.
2: Yang maksudnya tuh kayak perkembangan dari yang orang tua kita kan yang taunya kan pasar doang. Nah kita kan yang muda juga harus melek teknologi kan.
1: Betul,
2: ya.
1: Contohnya
2: kayak tadi kan di TikTok Shop itu kan.
1: Ya.
2: TikTok Shop itu kan banyak yang pakai, banyak yang scroll. Nah kita makanya kita coba ngelawan di situ. Kalau kata orang pasar tuh kita cari musuh di online gitu. Maksudnya
1: okay.
2: Musuh itu ya yang beli gitu.
1: Baik. Oke deh. Dan ini tercetusnya gitu ya. Dari tahun berapa, Bang Erik?
2: Lebih tepatnya tahun 2019 pas awal-awal mau masuk COVID itu, kita baru main Shopee, kita nyoba-nyoba, kita ngeraba-ngeraba tuh. Tuh, 2019 akhir kalau nggak salah.
1: 2019 akhir. Ini yang mencetuskan Bang Erik sendiri atau hasil kesepakatan dari keluarga gimana? Idenya dari Bang Erik tentunya ya?
2: Idenya itu dari berdua sih, saya sama abang saya. Saya kan tiga bersaudara dan abang saya itu yang lebih kayak tahu harga-harganya. Jadi beliau, abang saya ini yang ngasih harga buat masukin Shopee. Jadi dia yang hitung-hitung margin-margin admin-adminnya berapa-berapanya.
1: Oh, tadinya gabung sama Shopee dulu, setelah itu punya aplikasi sendiri, e-commerce sendiri.
2: Ya, pas di tahun, jadi 2019 itu kita ikut sama Shopee, di tahun 2023 itu kita mencoba nge-launching pakai e-commerce sendiri, pakai aplikasi sendiri, cuman banyak yang belum paham cara menggunakannya aja gitu, jadi kurang user friendly aja gitu aplikasinya, jadi kita balik lagi ke platform TikTok Shop sama Inyan lagi sama Shopee.
1: Oh baik, berarti sekarang tuh orang-orang kalau mau belanja di Banjarsmart itu tergabung dalam itu, dalam Shopee atau TikTok Shop gitu. Berarti
2: TikTok
1: mereka
2: Shop.
1: Oh kalau, mereka belanjanya di TikTok Shop gitu ya?
2: Iya.
1: Melalui TikTok Shop maksudnya belanja di Banjarsmart.
2: Iya benar.
1: Oke, okay. Berarti belum punya aplikasi atau e-commerce sendiri ya?
2: Belum.
1: Ah, belum, tapi udah pernah mencoba.
2: Tapi gagal.
1: Ya, udah pernah launching tapi gagal. Mudah-mudahan kedepannya itu bisa launching dan seterusnya ya, Bang Erik ya.
2: Iya, benar-benar kok. Iya, amin.
1: Namun sebelumnya ini keluarga atau orang tua udah punya, berarti udah punya warung dong, udah punya lapak sebelumnya, sebelum Bang Erik terjun sama kakak di sini di Banjarsmart.
2: Iya, ada lapak, cuman ya lapaknya kan kita kayak apa ya, cuman ngandelin nunggu orang datang doang kan. Tidak lagi kalau kita di TikTok atau di Shopee kita bisa nge-live kan, bisa interaksi langsung sama orang-orang yang jauh.
1: Oke. Okay. Oh, di TikToknya namanya @banjarsmart ya?
2: Iya.
1: Live TikToknya itu terjadwalkah atau ya udah kapan aja gitu, kalau mau ya udah gitu loh.
2: Iya sih, lebih kayak ya udah kalau mau aja gitu. Terus lagi packing.
1: Iya.
2: Lagi packing kayak gitu.
1: Tiap hari itu pemesanan berapa banyak, Mas, kalau online, Mas?
2: Mungkin ya, ini mungkin karena dari harga petani kita sendiri itu lagi naik, jadi sekarang lagi performnya lagi agak turun gitu. Jadi harga dari petaninya itu kan kurang lebih 10.000 kan. Jadi kita ngejualnya kan ya kita selisih 1.000 doang gitu loh. Biaya resiko di jalannya itu kan. Jadi kita jual 11.000, terus kita kena admin dari platform TikTok Shop itu sekitar 4.200. Terus ditambah sama ada pajak baru dari pemerintah itu yang baru mulai ini yang PPh 0,5% itu. Jadi kita nambahin dari itu marginnya, dan itu hasil hitung-hitungan dari abang saya sendiri. Dan saya ngejalanin penjualannya aja. Kayak nge-live, taking gitu.
1: Tapi bisa ditotalin nggak berapa kira-kira dalam sehari penjualan? Maksudnya orang-orang yang pesan melalui online. Berapa banyak?
2: Untuk sekarang-sekarang ini sih paling banyak itu mentok itu di kurang lebih 10 pesanan, dan itu per kiloan 1 kilo, 1 kilo, 2 kilo.
1: Oh gitu.
2: Tapi kalau sebelumnya itu pas lagi di bulan Februari, Maret, April itu kan emang harga lagi murah, petani masih banyak stoknya, itu kita bisa tembus di 50 paketan.
1: Wow, jauh ya turunnya berarti?
2: Iya, lumayan jauh.
1: Ada usaha apa untuk mencari solusi? Itu berarti jauh banget dong daunnya dari 50 sekarang hanya berkisar sekitar 10.
2: Iya, dia itu mungkin kita dari rutinan lagi lewat live, terus apa brainstorming dari penonton-penonton kita, yang langganan-langganan kita, terus kita juga ngajuin beberapa voucher-voucher, contohnya kayak voucher pembeli baru, voucher langganan, terus ada voucher gratis ongkir, potongan gratis ongkir gitu-gitu. Jadi kita ngajuin itu ke platform aja.
1: Kalau untuk offline-nya berarti orang juga pada beli datang ke tempatnya Bang Erik dong ya?
2: Iya, benar.
1: Tapi kalau untuk offline namanya juga di pasar ya, pasti juga rame dong ya. Tapi kalau pasar Keramat Jati itu ada pasar paginya kalau nggak salah ya?
2: Itu mungkin pasar kecilnya kali ya, Mpok ya.
1: Oh, yang di pinggir jalan itu loh Mas, ya enggak ya?
2: Oh, itu pasar Keramat Jati. Kalau ini kita pasar induknya.
1: Di dalamnya gitu ya?
2: Di daerah, adalah kalau ke arah Kampung Rambutan tuh nanti di sebelah kanan. Kalau dari arah PGC, di kanan jalan ada pasar induk Keramat Jati.
1: Tahu, Bang Erik berarti di dalam pasarnya itu, ya di dalam pasarnya kan?
2: Iya, di dalam pasarnya.
1: Dan itu 24 jam di sana?
2: 24 jam.
1: Iya, berarti adalah selalu pelanggan yang datang ya, offline maksudnya.
2: Iya, ada, cuman yang gak jauh beda sama yang di offline juga. Ya, kurang lebih ada 10 orang datang, dan itu belinya pun ya kilo, 2 kilo, 5 kilo, gitu-gitu.
1: Berarti ini bentuknya dalam bentuk grosiran atau beli satuan juga bisa kali ya?
2: Bisa-bisa, kita bisa menerima partai eceran dan grosir partai besar juga berani.
1: Nah kalau yang tersedia di lapak apa saja Mas secara realnya, apa?
2: Ada jeruk peres, jeruk nipis, jeruk lemon, ada limau, ada kentang rendang juga. Tuh yang real ada di lapak kita itu.
1: Lebih
2: yang lagi
1: ke buah-buahan dan ke sayur ya?
2: Iya.
1: Berarti memang lebih ke buah-buahan dan sayur? Berarti kalau untuk sembako nggak ada yang seperti saya bilang tadi, ada yang pesan sembako beras apa gitu yang kering-kering?
2: Sembako ada, cuman bukan apa, beda lapak aja sih, di belakang aja, lebih ke arah ke belakang aja gitu.
1: Yang kalau online-nya maksudnya ada juga yang pesan?
2: Online-nya itu saya masih belum berani ya dia ke situ, soalnya dia perubahan harganya itu per hari terupdate gitu loh. Kalau yang ada di lapak ini kan dia kan kayak bisa seminggu sekali kita update harga, seminggu sekali kita update harga.
1: Berarti ini lebih ke buah-buahan dan sayur-sayuran.
2: Iya benar.
1: Akhirnya tadi lauk pauk juga bisa. Tadi kan saya nanya lauk pauk bisa nggak Mas gitu loh. Sejauh ini berarti
2: bisa,
1: belum
2: bisa aja.
1: Sejauh ini berarti belum ada yang pesan ya?
2: Ada yang pesan sebelumnya kayak apa ya, pas itu ada ebi,
1: oh,
2: terus beras, beras ada 5 kilo pas itu.
1: Oh.
2: Bukan literan ya, tapi dia 5 kilo bilangnya.
1: Oke, okay. Nah ini kan buah-buahan ya mas ya, kalau untuk pengepakan dan pengiriman tuh mesti kudu harus hati-hati ya, karena takutnya nanti kalau sampai ke konsumennya jelek atau penyok ya, nama juga buah-buahan kayak jeruk limau, jeruk gitu kan, itu kan susah banget. Gimana tuh mas caranya?
2: Kita ngakalinya yang sekiranya kita pilih kan, jadi kan barang dari petani sampai ke kita, kita langsung bongkar, terus habis itu kita pilihin yang buat online, yang cocok buat online yang mana, yang buat offline yang mana, jadi kita pisahin dulu yang
1: itunya. Itu
2: jadi kalau yang online tuh biasanya warnanya agak hijau-hijau semu gitu, jadi nanti sampai di customer itu kurang lebih udah agak menguning lah gitu. Soalnya kan perjalanannya itu kurang lebih 2 hari kan.
1: Iya. Oh berarti customernya lebih banyak dari luar daerah atau luar kota?
2: Iya.
1: Oh.
2: Jakarta juga ada, cuman ya beberapa doang. Jakarta biasanya cuman dibuat minuman aja sih gitu.
1: Baik-baik. Berarti memang kalau untuk online itu disiasatin ya, dipilih dulu yang memang benar-benar bisa sampai selamat, seger ke konsumennya.
2: Iya, kita pastiin itu dulu.
1: Tapi selama ini ada yang komplain gak mas?
2: Komplain sih sejauh ini belum ada ya, cuman rata-rata itu ada mungkin dari kesalahan nge-packingnya aja sih. Kayak customer mesen 2 kilo, terus kita kan kurang jeli juga pada saat itu, jadi kita ngirimnya cuma 1 kilo doang. Tapi nggak menutup kemungkinan kita kirim juga yang kurangnya gitu.
1: Okay.
2: Tapi bayar si apa reguler gitu.
1: Oke. Cuma mungkin kesalahan miskomunikasi itu doang ya. Oke. Okay. Tapi kalau komplain terhadap kualitas barang nggak ada ya bang ya?
2: Kualitas barang sejauh ini nggak ada sih.
1: Nah untuk pemasarannya sendiri ini gantian bang ngejaga lapaknya.
2: Maksudnya gimana kok?
1: Ini kan usaha keluarga. Nah itu kan 24 jam kan nggak mungkin bang Erik sendiri gitu loh.
2: Iya,
1: itu bergantian berarti.
2: Ada gantian orangnya, ada pergantian orangnya. Biasanya kita tag team itu di jam abis sisa lah, jam sekitar jam 8, jam setengah 9-an itu kita pergantian tim gitu.
1: Oh, pergantian tim. Tapi masih dari anggota keluarga sendiri?
2: Iya.
1: Oke. Nah, ini kan tadi ceritanya sempat turun nih penjualannya yang biasanya 50 hanya sekitar 10-an. Apa nggak ada inovasi, nggak ada solusi dari Banjar Smart sendiri atau dari Bang Erik dan keluarga?
2: Iya, kita sih dari kita hasil rembukan itu, hasil evaluasi itu lebih ke arah kita gencar-gencarin lagi di labnya, terus habis itu kita tingkatin lagi voucher-vouchernya. Jadi margin-margin yang ada itu, yang maksud itu tuh kayak margin penjualan yang di online itu kita lebih turunin lagi, tapi kita kasih ke kepuasan ke pelanggan. Kayak contohnya tuh yang lebih banyak voucher dipakai itu kayak voucher ulasan, itu sama voucher pelanggan baru, itu banyak banget yang make, dan sampai saat ini pun ya alhamdulillahnya sekarang masih berjalan sih gitu.
1: Okay.
2: Dan hari ini alhamdulillah pun ada di sekitaran 15 resian, baru masuk 15 resi, dan insya Allah nanti dipak sore.
1: Kalau untuk rate harga murahan yang offline apa murahan yang online mas?
2: Lebih murahan offline tentunya, soalnya kan iya, kita ada margin dari apa platform juga kan, TikTok Shop-nya itu.
1: Iya.
2: TikTok Shop itu ada sekitaran 3,5% atau 4,2% lah dari penghasilan.
1: Tapi kalau misalnya mereka datang offline terus mereka beli dalam jumlah yang besar gitu loh. Nah untuk pengantaran gimana? Kalau misalnya mereka nggak punya kendaraan, terus mereka beli gitu kan dalam jumlah yang besar, itu ada solusi juga nggak buat mereka?
2: Sejauh ini kita pakai solusi dari, bukan solusi, maksudnya kita ngajuin diri gitu loh.
1: Yeah.
2: Buat diantar tapi di sore hari gitu. Misal pas itu ada nih hari ini kita mau ngantar, sore nantinya ada ngantar ke Sunter.
1: Itu dikenain itu ongkir nggak?
2: Enggak, kita enggak pakai ongkir.
1: Enggak pakai ongkir. Berarti kalau mereka beli offline, datang ke lapaknya dalam jumlah yang besar, Dianterin bisa gitu ya kalau mau minta dianterin. Iya. Cuma waktunya ya.
2: Di waktunya sih, soalnya kan kita butuh waktu buat ngepakinya dulu, terus habis itu buat milih yang buat online-nya. Yang online itu kan jarak jauhnya, terus yang jarak dekatnya yang offline gitu. Jadi kita biasa emang nganter juga lebih pasti. Kemarin tuh ada ke Pasar Senen, di pasar kecil Pasar Senen tuh yang seberang stasiun.
1: Iya, iya.
2: Itu kita udah nganter ke situ. Terus ke PRJ ada juga yang buat outlet air tebu, kalau nggak salah es tebu itu juga ada tuh di Kelapa Gading.
1: Iya, iya.
2: Tuh, jadi kita anter dan nggak kena ongkir sih, lebih tepatnya emang kita relawan, kayak semacam relawan itulah, relawan yang mau nganterin. Gitu.
1: Itu untuk dalam kota. Kalau untuk luar kota?
2: Luar kota terakhir itu kita ke yang paling jauh ya kayak yang paling jauh itu Bandung.
1: Oh Bandung.
2: Ya, Bandung.
1: Oke.
2: Dan itu kita paruhan harga.
1: Oh baik. Nah kalau mereka yang pesan secara online yang di luar kota lagi kayak di mana tadi ini Surabaya segala macam itu melalui ini jasa pengiriman.
2: Iya, jasa pengiriman dari platform itu sendiri kan.
1: Melalui jasa pengiriman dari platform itu sendiri. Oke deh kalau begitu. Baik, Bang Erik, apa yang menjadi harapan Bang Erik ke depannya?
2: Ya, harapan ke depannya itu sih jadi kayak suatu brand yang besar. Kayak amin. Tadi di awal bilang kan jadi supermarket itu kurang lebihnya. Terus sama... nggak sesuai dengan motonya aja, jadi nggak ada, nggak harus, kita tuh harus melakukan kita harus melakukan terlebih dahulu baru kita ngomongin ke orang lain. Jangan kita ngomong ke orang lain tapi kita nggak ngelakuin apa-apa gitu. Makanya saya mau ngelakuin ini buat ngasih tahu ke orang-orang lain bahwasanya ya ini masih work it loh, masih kita masih butuh loh buat jualan di pasar itu, dan pasar itu harus hidup, tetap hidup, karena ya kalian teman-teman semua yang makan itu atau bahan bakunya itu ya semuanya dari pasar juga gitu. Jangan sampai meninggalkan pasar.
1: Oke.
2: Okay. Makanya pengennya jadi supermarket yang terdekat-terdekat aja. Kayak contohnya itu dari Indomaret, Alfamaret, tapi dibikin pasar modern gitu.
1: Amin, amin. Oke deh. Mudah-mudahan segera terwujud ya Bang Erik ya.
2: Iya, amin.
1: Yang pengen belanja silakan dikepoin TikToknya @banjarsmart ya. Lihat iya, di sana. Lihat di sana yang pengen belanja offline khususnya buah-buahan dan juga sayur-sayuran di Banjarsmart, dikepoin aja di TikTok @banjarsmart @banjar_smart ya.
2: Iya benar.
1: Oke deh, Bang Erik terima kasih banyak untuk waktunya ya. Sukses selalu untuk Banjar Smartnya. Salam buat keluarga. Sukses selalu, laris manis ya Bang ya.
2: Amin po.
1: Yuk, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, nyapa bencangcing. Demikian tadi kita ngobrol bersama Muhammad Erik, owner dari Banjar Smart ya. Jangan lupa untuk belanja di sana di @banjar_smart atau Banjar Smart. Silakan dikepoin di TikToknya ya. Nantikan terus Teras UMKM besok di jam yang sama, Bang Po ya. Tentunya dengan tema, topik dan juga narasumber yang berbeda. Lanjutkan kebersamaan kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Cing, udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake nih namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tuikim, sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh begitu Cing, terus Fuli lihat-lihat nih ya, kayak baju jaware ya Cing?
1: Emang bener Fuli, baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia. Tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi, ngerti kagak lo?
0: Ngerti Cing, duh Fuli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah jangan, ntar lo dipanggil Bang Fuli, emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Ya kagak mau dah Cing, ntar dipanggil Bang Fuli makin ribet dah.
2: Dah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Ratu Prilia Menes, dikenal sebagai Ratu Sikumbang, mengawali karirnya pada tahun 2009 dengan merilis album perdana yang diproduksi oleh DK Entertainment di Sumatera Barat. Dan pada tahun 2020, Ratu sempat masuk ke label musik Mans Entertainment dan mengeluarkan lagu pop berjudul Coba Jadi Aku. Tapi ternyata rezekinya memang dalam mengcover lagu-lagu Minang. Terbukti nih, lagu-lagu lama seperti Rindu Bapu Sarokan, Patah Bacito, sukses mendapat viewers jutaan di YouTube loh.
2: Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, mpok.
1: Sono mana,
2: no,
1: bang?
2: No, sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, bang. Di mari enak nih, bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

0: Brite jam 12.
1: Abang Po, sepanjang Januari hingga Juli 2026, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tamhut, Jakarta Timur, menebang dan memangkas lebih dari 12.000 pohon rawan tumbang sebagai upaya mengantisipasi dampak hujan dan angin kencang. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur, Dwi Ponangsera, hari ini mengatakan penopingan dilakukan berdasarkan usulan masyarakat serta hasil penyisiran Satgas Hijau di lapangan. Menurut Dwi Ponangsera, langkah tersebut bertujuan meminimalisir risiko pohon tumbang dan patahan dahan, sekaligus memperindah kota. Selain itu, penopingan juga dilakukan agar pencahayaan lampu penerangan jalan PJU tidak terhalang oleh rimbunnya pepohonan.

Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Simelue menetapkan 3 kecamatan yakni Alafan, Simelue Barat, dan Salang sebagai kawasan transmigrasi selaut yang masuk prioritas nasional Kementerian Transmigrasi. Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Simelue, Firman Nudin kemarin mengatakan kawasan ini juga menjadi satu-satunya kawasan transmigrasi prioritas nasional di Provinsi Aceh. Menurut Firman Nudin, pemerintah akan membangun infrastruktur fasilitas umum serta mengembangkan sumber daya alam dan produk unggulan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Program ini diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan sekaligus menciptakan pusat-pusat ekonomi baru yang terintegrasi. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 13 nanti.

0: Din, ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan kita bukan keluarganya, iya gak sih?
1: Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia, tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Eh, kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan, jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
0: Yaelah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din, mau bantu apa?
1: Ya bantuin apa kek? Bantuan makan kagak harus selalu duit. Lo bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga, atau seminimal-minimalnya ya lo bantuin doa dah. Yang penting ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
0: Oh gitu ya. Jadi yang penting bukan jumlahnya begitu, yang penting kepeduliannya gitu kali ya.
1: Iya benar. Eh Mina, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang entuh biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, entuh bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
0: Wah, gue baru ngerti sekarang Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar ah.
1: Nah, entuh baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman. Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.
2: Eh, Bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono, Mpo.
2: Sono mana,
3: no,
2: Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

92,8/4 suara budaya Jakarta. Terima kasih untuk Abang Po yang masih setia temanin Ayem Ponopakalista yang cantik blam-blam Jakarta ya Bang Po ye. Dan ini udah waktunya buat kita menikmati santap siang atau makan siang ya Bang Po ye. Tadi tuh Ayem diingetin sama anak magang, Ponopa jangan sampai gak makan siang di usia-usia seperti ini, usia yang sudah rawan. Aduh, Ayem bilang suwe ora jamu. Ayah diingetin, jangan sampai, jangan sering gak makan siang Po, katanya. Usia-usia yang Ponopa ini adalah usia-usia yang rawan. Emang usia ayah berapa? Tapi emang benar ya Bang Po ya. Cuma di usia-usia 40-an ke atas ini abang, enggak lah ayah enggak 40-an deh, ayah 17-an. Emang benar usia-usia 40 itu adalah usia dimana kita mesti kudu mendisiplinkan diri dan kudu teratur. Makan sih kita gak banyak ya, paling makan sedikit udah kenyang. Kalau ayah sih memang tipenya dari dulu tuh makannya gak banyak Abang Po. Cuma ngemilnya banyak yeah. Tapi itu memang kudu kita atur. Kalau memang kita pengen sehat gitu ya, hidup tentram, aman dan nyaman tanpa penyakit Abang Po, insya Allah gitu, gak ada penyakit-penyakit yang perlu dikhawatirkan, jangan sampai amit-amit cabang bayi ya Bang Po ya. Palingan kemarin-kemarin itu waktu gak masuk itu cuma sakit gigi, infeksi tenggorokan itu doang. Tapi kalau masalah lambung alhamdulillah masih terjaga. Nah Bang Po, itu pun dari kebiasaan yang dulu ayah lakukan, sekarang belum sempat lagi ya Bang Po ya. Ayah IF namanya, intermittent fasting ya Bang Po ye. Itu bisa menjaga kesehatan kita, bisa menjaga juga berat badan, maksudnya berat badan kita tetap stabil. Stop makannya di jam 5 atau jam 6. Nanti makan-makan lagi itu jam 11 atau jam 12 Abang Po. Tapi tetap minum air putih Abang Po ya, tetap minum air putih. Cuma tidak ada lagi yang namanya asupan makan ataupun apalagi makanan berat Abang Po. Itu ayah stop di jam kalau ayah sih nyetopnya di jam 6 Abang Po. Di jam 6 dan nanti mulai makan lagi itu jam 11, kalau enggak setengah 12. Paling jam 11 Abang Po ya. Ayo makan lagi itu nanti jam 11 setiap harinya seperti itu. Dan berusaha semaksimal mungkin untuk puasa sunnah Senin dan Kamis. Ini bisa menjaga kata orang ya. Aduh ayo lupa tuh. Aduh. Yang ada di tubuh kita jadi detox. Nah itu benar, untuk mencuci Abang Po ya, untuk mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita dengan menjalankan puasa sunnah Senin dan Kamis Abang Po. Percaya deh, insya Allah badan pasti berasa ringan. Sesudah sakit kemarin belum sempat lagi menjalankan Abang Po karena masih dalam recovery ya Bang Po ya. Masih dalam recovery. Sekarang tuh sebenarnya belum sembuh total sih. Masih ada sisa-sisa. Masih ada sisa-sisanya Bang Po. Cuma ya udah ya, bawa happy ya, bawa enjoy ya Bang Po ya. Percaya dan yakin, sugesti diri kita sendiri, kita pasti sehat. Insya Allah kita sehat ya Bang Po ya. Itu ya Bang Po ya. Tips dan rahasianya agar kita tidak gampang sakit, terus tidak terkena dari penyakit-penyakit yang amit-amit cabang bayi ya Bang Po ya, penyakit-penyakit yang kronis kata orangnya, atau penyakit-penyakit yang berbahaya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toserba bernama Toko Tio Tehong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Tehong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rolilin. Setahun kemudian, Tio Tehong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia ke-1, toko Tio Tehong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Tehong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Tek Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Tek Hong terkena imbas dari Perang Dunia Kedua, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Tek Hong berhenti berniaga.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Pipi, tadi gue liat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga liat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja. Biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.

Halo, saya Mista Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

92,8 perempat suara budaya Jakarta. Abang Po intermittent fasting ya Bang Po ya. Seperti yang Aye infokan tadi ya Bang Po ya. Yang udah Aye share ya Bang Po ya. Intermittent fasting adalah metode mengatur pola makan dengan membagi waktu antara berpuasa dan makan ya. Metode ini berfokus pada kapan kita harus makan, bukan pada jenis makanan yang harus dikonsumsi. Nah, pola populer dari intermittent fasting ini 16/8 berpuasa selama 16 jam dan menggunakan sisa waktu 8 jam untuk makan, atau diet 5/2 ya. Makan normal selama 5 hari lalu membatasi asupan kalori sekitar 500-600 kalori pada 2 hari dalam seminggu. Kalau Ayah pakai yang itu ya Bang Po ya, yang metode 16/8 Bang Po. Berpuasa selama 16 jam dan menggunakan sisa waktu 8 jam untuk makan. Itu ya Bang Po ya. Nah, aturan dan hal yang dikonsumsi, minuman 0 kalori, air putih, teh tawar atau kopi hitam tanpa gula tetap boleh dikonsumsi saat sedang berpuasa. Nah, itu boleh ya Bang Po ya, saat berpuasa ya Bang Po ya, boleh minum air putih, teh tawar atau kopi hitam tanpa gula. Kalau Ayah sih enggak ya, enggak mengkonsumsi teh dan kopi di saat berpuasa, hanya minum air putih aja. Terus makanan bergizi, saat tiba waktu makan ya, disarankan mengonsumsi makanan dengan nutrisi yang seimbang. Manfaatnya Bang Po bisa menurunkan berat badan, membantu membakar cadangan lemak tubuh, kontrol gula darah, memperbaiki sensitivitas insulin, dan juga ini baik sekali untuk jantungnya kita Bang Po, membantu menjaga tekanan darah dan kolesterol kita tetap stabil. Nah, itu ya Bang Po ya. Boleh dicoba Bang Po. Ini Ayah kan makan nih. Makan tadi mulai dari jam 11 tapi belum makan berat nih. Belum makan berat ya, lagi dipesan. Belum makan berat. Nah, Ayah tadi buka makannya jam 11 ya Bang Po. IF-nya udah mulai ya Bang Po ya, puasa sunahnya yang belum dijalankan. Jam 11 kita udah mulai makan. Nanti stop makannya pada jam 6 sore. Stop ya. Gak boleh makan apa-apa lagi. Kalau Ayah ya gak makan apa-apa lagi. Coba minum air putih sampai besok pagi lagi. Sampai jam 11 lagi ya Bang Po. Jadi stop makanan beratnya itu. Makanan berat ya Bang Po ya. Stop makannya itu di jam 6 ya Bang Po. Nah, dari jam 6. Kalau Bang Po gak kuat jam 6, jam 7 stopnya. Bisa jam 7 kan. Jam 7, 8, 9, 10 Abang Po ya, 11, 12, 3 ya, berarti 5 jam, bisa 5 jam Abang Po ya. Secara berkala dulu juga boleh, secara berangsur-angsur dulu, jangan langsung masuk ke 16 jam Abang Po, atau jangan langsung masuk ke bisa ke 14, bisa juga ke 12 ya Abang Po ya.

92,84 Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kita nanti bakal bersama kembali di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara ya Bang Po ya. Hari ini kita bakal bersama dengan RRI Surabaya Bang Po ya. Boleh ikutan nanti ya Bang Po di WhatsApp dan juga di teleponnya ya.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abrite jam 13.
1: Abang Po Dining of Jakarta resmi dibuka untuk umum mulai Sabtu 1 Agustus 2026 sebagai pilihan wisata baru yang memadukan perjalanan dengan bus tingkat panorama dan pengalaman fine dining di ibu kota. Program ini mendukung upaya Pemprov Jakarta dalam mengembangkan pariwisata perkotaan sekaligus memperkuat citra Jakarta sebagai kota global. Direktur Utama Transjakarta Welvizon Yuza Selasa kemarin mengatakan Open Dining of Jakarta dihadirkan untuk menciptakan pengalaman baru yang mendorong masyarakat memiliki lebih banyak cerita tentang Jakarta. Menurutnya, menikmati panorama kota sambil bersantap di bus tingkat diharapkan menjadi daya tarik wisata yang memperkuat identitas Jakarta menjelang peringatan 5 dekade Ibu Kota Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Selatan mengevakuasi seekor orang hutan liar yang memasuki perkebunan warga di Desa Habau, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabolang. Setelah upaya penggiringan ke habitat terdekat tidak berhasil, evakuasi dilakukan hari ini sebagai tindak lanjut laporan kemunculan satwa yang telah berada di sekitar kebun warga sejak 24 Juli kemarin. Kepala BKSDA Kalimantan Selatan Agus Ngurah Krisna mengatakan langkah ini dilakukan bersama KPH Tabolang, KPH Balangan, Polsek Banua Lawas, perangkat desa dan masyarakat untuk mencegah konflik antara orang hutan dan warga. Hasil pemeriksaan menunjukkan orang hutan jantan dewasa berjenis pongo, Pygeomus dalam kondisi sehat dan masih memiliki sifat liar. Satwa ini direkomendasikan untuk segera dilepas liarkan kembali ke habitat alaminya. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Kampung udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Ya, mau nonton siaran visualnya ya, RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaringan nasional.

0: Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Po ya. Kali ini tadi saya udah info kita bakal bersama dengan RRI Surabaya. Surabaya, oh, narinya gak gini ya. Mas Sura. Oke, di ujung Zoom ya. Dari tadi sudah celengak-celengak, senyum-senyum ya. Yeah. Halo. Selamat siang Mbak Purbandari.
1: Iya, selamat siang Pak Nova.
0: Ayo kalau ngomong ya. Kalau ngomong sama Mbak Purbandari itu speednya mesti ayo turunin gitu ya.
1: Gimana? Karena apa?
0: Iya itu biasa kan kalau orang Surabaya tuh ya? Iya agak slow gitu ya, nggak kayak kita nih di Betawi apa lo gitu kan ya.
1: Sama aja.
0: Apa kabar?
1: Ya, okay. Ya baik sekali Pak Nova, kita yang ada di Surabaya yang tugas yang ini sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Sumber kita juga sudah rawuh, sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, untuk teman-teman di Jakarta sehat juga ya.
0: Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Cuma ya seperti biasa Jakarta tiap harinya tuh pasti ada aja keramaian ya. Hari ini juga ada penyampaian pendapat di patung kuda Monas tuh ya. Jadi memang kita hari ini terkendala lalinnya, lalu lintasnya yang menuju ke Medan Merdeka Barat.
1: Iya, itu arah ke RRI Jakarta ya.
0: Iya.
1: Oke, mudah-mudahan lancar semua ya untuk seluruh Amin. Warga di Jakarta. Di Surabaya sih adem-adem ayem, Po.
0: Ya, berharapnya seperti itu ya. Adem-adem ayem, asal kelakon kata orang ya. Oh enggak ya.
1: Sing penting kelakon lan cukup gitu loh.
0: Iya, benar. Mbak Purbandari, hari ini kita menghadirkan narasumbernya siapa?
1: Iya. Ada ini sudah rawuh di studionya Pro 4 RRI Surabaya. Iki rawuh Pak Joko Hadi Sumangat SE. Beliau adalah ketua LPMK Desa Made dan sekaligus menjadi nanti panitia Sedekah Bumi Made 2026.
0: Oh, oke. Okay. Judulnya ini Okolan ini.
1: Iya. Tradisi okolan.
0: Okolan ya.
1: Pak Joko yang akan menceritakan ini.
0: Oke, siap.
1: Ya, terutama ini embrio dan perkembangan sampai sekarang ini di daerah Made, daerahnya Pak Joko ini.
0: Siap. Kalau begitu ini pendengar kita juga penasaran ya.
1: Iya.
0: Silahkan dulu nih Mbak Purbandari ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan memberikan kesempatan buat penelpon dan WhatsApp. Silahkan Mbak Purban.
1: Oke, baik Mbak Nova. Terima kasih waktunya. Nggih, Pak Joko sugeng siang.
2: Sugeng siang.
1: Alhamdulillah. Sehat nggih Pak Joko?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah di sela kesibukan Pak Joko sudah mampir di RRI Surabaya. Alhamdulillah di Pro 4 kanggo ngenalno tenggene masyarakat nggih niku tentang tradisi okolan ngoten nggih. Langsung mawon nggih Pak Joko, bisa diceritakan Pak Joko monggo. Sakjane iku critane iki babate iku kaya apa sih Cak Joko dulunya?
2: Nggih. Matur suwun Mbak Purbarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI dimanapun berada. Kami termasuk pegiat budaya Nusantara di Amin. Surabaya Barat. Sebetulnya okol itu kan merupakan hal yang bukan yang sulit untuk diterjemahkan. Okol itu kan ada berasal dari bahasa Jawa kuno ya, yang artinya bergulat ya. Artinya kan tidak bertanding, saling mengalahkan, saling menjatuhkan, atau bahkan
1: saling mencelakai,
2: betul,
1: begitu ya. Tidak seperti itu.
2: Okol sendiri yang kami maksud adalah bentuk rasa syukur ya, ketika ini sebuah bentuk permainan antara satu dengan yang lain, dengan rasa persaudaraan yang dipegang erat, sehingga kesinan ini, permainan ini benar-benar bisa terwujud rasa kegembiraan.
1: Jadi sifatnya okolan itu dalam bentuk gulat, dilakukan dua orang,
2: biasanya seperti itu.
1: Nah ini malah wujudnya ini wujud syukur, wujud kebersamaan, malah seneng-seneng.
2: Jadi
1: mboten gulat sing modele bermungsuan, saling betul, mengalahkan, betul, buatan seperti betul, itu. Nah, iya, iya. Kalau tradisinya niku kados pundi Pak Joko? Atau yang saya lihat kan kayak gak pakai baju, betul, tapi betul. Perkembangan selanjutnya kok ada sampur di bagian perutnya. Yeah, ini tujuannya yeah. apa Pak Joko?
2: Begini, sebetulnya okol ini muncul ketika ini ngomong soal tradisi nggih. Kalau di wilayah Surabaya Barat dulu memang desa nggih, terkait desa. Lah, okol ini muncul ketika panen raya, pesta raya, katakanlah panen padi katakanlah.
1: Wis berhasil.
2: Berhasil katakanlah. Warga itu meluangkan waktu untuk menyisikan waktunya untuk bergulat, beradu ya, beradu badan. Lah, seiringnya waktu ketika ada acara ruatan desa, ada ruatan desa, okol ini dijadikan semacam hiburan. Okol ini. Dijadikan semacam hiburan di era tahun 60-80-an ya. Okol ini dah bentuknya bagaimana? Ya rasa syukur itu tadi. Kegiatan ini dijadikan semacam mengumpulkan warga. Bentuknya bagaimana? Teknisnya itu tadi, ya kan? Kita ambil kasarannya sisa-sisa panen padi yang namanya jerami itu.
1: Jerami.
2: Kan? Betul, dikumpulkan.
1: Jerami ditumpuk-tumpuk.
2: Ya, sampai tebalnya sekian berapa.
1: Biasanya tempatnya di mana Pak Joko?
2: Kalau ngomong sedekah bumi, tempatnya di, ya di Punden.
1: Di Punden ya.
2: Sesuatu tempat yang dianggap paling sakral.
1: Di keramat ya, paling betul. Sakral di desa itu. Gye.
2: Selesai panen, selesai syukuran, ruatan,
1: selamatan. Gamennya dikelumpuk.
2: Dikumpulkan, disitulah hiburan okolan dimulai. Pesertanya bagaimana? Ya, peserta yang hadir di situ secara spontanitas, gitu loh.
1: Biasanya pun peserta ini pun menikah wonten anak-anak, remaja atau orang tua Pak Joko?
2: Makanya seiringnya waktu sampai hari ini, sampai sekarang okol itu sudah dikenal di masyarakat Surabaya Barat ya. Cuman memang pesertanya itu sekarang sudah beralih anak-anak, remaja, bahkan sampai ibu-ibu.
1: Alhamdulillah ibu-ibu barang malah okolan.
2: Jenenge gelut. Bahasa gelut.
1: Gelut putri. Nah.
2: Betul. Cuman yang teknisnya kalau ibu-ibu enggak pakai copot baju,
1: ini
2: bahaya kalau copot baju. Cuman tetap dikasih semacam selendang atau udeng. Nah itu kan filosofinya tidak meninggalkan ciri khas budaya di Surabaya.
1: Tradisi setempat. Betul, nah, nah terus perkembangan ini pun sekarang ini malah sampai ibu-ibu ya. Paribasannya wong wituk-wituk barang melo okolan. Nah gelut. Okolan, gelut ya. Gelut, gulat okolan. Gulat, nah okolan, ini biasanya durasinya ini ku pinten menit Pak Joko?
2: Kalau durasi kurang lebih 5 menit berbar ini. Itu kan cuman berapa ya, 2 ronde gitu aja lah.
1: Oh, nggih.
2: 2 ronde karena apa? Kalau lama-lama ya bahaya juga.
1: 2 1 rondenya 5 menit itu atau 5 menit sudah 2 ronde?
2: 5 menit 2 ronde lah.
1: Sudah 2 ronde ya.
2: Kasarnya kalau sampai kurang lebih 5 menit tidak ada yang jatuh berarti dianggap draw.
1: Sama-sama kuat, enggak ada ronde kedua lagi.
2: Tapi kalau ronde pertama itu ya tergantung jatuhnya tadi. Kalau misalkan jatuhnya tadi sampai 2 menit ya berarti nanti
1: siapa yang menang, siapa ya menang, yang jatuh tinggal, berarti yang kalah.
2: Enggak, tinggal ronde keduanya nanti.
1: Oh, yang menentukan ronde betul. Kedua selanjutnya.
2: Misalkan nanti ronde keduanya ini sampai batas waktu 5 menit belum jatuh ya berarti 1-0 gitu.
1: Terus gitu. Ada wasitnya nggih Pak Joko?
2: Ada.
1: Wasitnya biasanya
2: satu orang satu wasit. Jadi kayak apa ya?
1: Berarti pengamatnya ada dua.
2: Betul, kalau di tempat kita itu namanya pelandang lah. Yang punya jago gitu loh.
1: Nah,
2: yang punya jago antara pemain A dengan pemain B punya masing-masing punya jago. Gunanya apa ya? Itu tadi memakaikan udeng dan selendangnya itu. Jadi ketika menang, ya pelandang wasitnya itu yang punya jago, ya mereka gembira, bersyukur. Kadang sampai dipanggul, dijunjung.
1: Saking senengnya.
2: Iya, saking seneng. Bahkan ibu-ibu pun kadang dijunjung. Karena pelandangnya enggak ada yang putri, semuanya Laki-laki.
1: Nggih. Terus kemudian sak menika, ngantos sak menika, apakah juga okolan menika nggih dikenal misale nggih ada festival-festival utawi perkembangan berikutnya misalnya okolan ini sudahkah digubah menjadi sebuah karya-karya yang lain untuk mendasari karya-karya seni yang lain, Pak Joko?
2: Lah, ini yang menjadi catatan kami, catatan kita. Kami pun juga berharap ya, untuk pemerintah kota ya, pada presidennya agar bagaimana sih Okol ini bisa menjadikan destinasi wisata tersendiri ya,
1: nah,
2: untuk untuk mengangkat kearifan lokal budaya Surabaya. Karena yang saya tahu untuk saat ini Okol itu masih tersirat, masih ada di Surabaya Barat. Khususnya di wilayah kecamatan Sambikerep dan sekitarnya.
1: Sambikerep, Made, ya, Pak Joko, Beringin, terus Wiyung, Menganti, nah, sekitar menika nggih Surabaya Barat nggih.
2: Nah, itu sebetulnya bisa diangkat sebagai budaya yang tidak hanya muncul di ketika ada sedekah bumi gitu loh.
1: Iya.
2: Harapan kami di festival-festival budaya Okol ini
1: ada
2: ya, gitu.
1: Ya, supaya tetap juga semakin melekat ya, betul, di kehidupan warga masyarakat. Nggih, masih ada waktu Pak Joko, nggih, kita rembuk sekarang. Siap. Tentang iringannya. Nah, biasanya nek sing kula temui sing tahun kemarin itu okolan itu ternyata musiknya sangat hebat ya. Ada tambur,
2: iya,
1: terus ono giro nih, sebelum okolan betul dimainkan itu ono tabuhan giro-giro karawitan kayak gitu ya. Terus ada lagi yang paling penting kayak suling itu.
2: Iya.
1: Apa? Sronen ya.
2: Oke,
1: monggo Pak Joko. Kalau seperti itu gimana, Pak? Apa dari dulu seperti itu ya?
2: Kalau gending itu kalau di era 60-an kita masih manual ya, belum ada karena melakukan hal tersebut di sawah ya. Tapi kalau sudah dijadikan semacam hiburan di sekitar bumi, pertunjukan itu ada gendingnya. Ya gending suruhan itu tadi. Makanya ketika okol atau gulat ini ditampilkan, itu para apa namanya?
1: Wiyogo,
2: karawitan itu harus tahu betul gitu loh, ciri khas gendingnya. Kalau enggak sesuai, misalkan okol terus dikasih gending jula-juli kan enggak cocok juga.
1: Enggak cocok, iya. Jadi gendingnya ada gending-gending yang disesuaikan.
2: Serunenan, iling-iling, dan lain sebagainya, itulah.
1: Jadi memang teman-teman dari penabuh karawitan juga mengikuti ya.
2: Betul,
1: permainan okol menika
2: nggih.
1: Terus adakah pada saat okolan menika karena gending juga berbunyi, gending juga dibunyikan pada untuk mengiringi, apakah ada juga di situ misalnya pas pergantian ronde juga ganti gendingnya napa ngoten? Napa termasuk gending yang diunekno niku? Jadi permintaannya si pemain okol Pak Joko?
2: Enggak, kalau gendengnya ya menyesuaikan Purba. Jadi gendengnya itu ketika pelandang ini sudah memulai pertandingan ini, siap, gending sudah langsung berbunyi. Ini sampai berbunyi ya, sampai ketika ini sudah katakanlah pertandingan pertama misalkan, ini ada yang satu terjatuh, gending itu berhenti dengan sendirinya mengikuti permainan itu gitu loh. Tapi kalau nanti ada yang satu yang menang, gending ini malah ditambahi gitu loh.
1: Oh iya, jadi semakin rame
2: gitu loh, mengikuti gending. Kalau gendingnya enggak gonta-ganti ya, gending-gending itu aja.
1: Oh nggih. Nggih, jadi seperti itu ya Pak Joko ya. Kemudian perkembangan sekarang seperti apa Pak Joko? Kalau anak-anak tadi gimana? Anak-anak.
2: Oh, perkembangan sekarang ya alhamdulillah anak-anak sudah mulai kenal ya apa namanya itu okol. Karena pegiat budaya di Surabaya Barat khususnya di Kecamatan Sambikerep dan sekitarnya itu masih
1: terus
2: menjaga, terus mengenalkan ya. Makanya ketika acara Ruah Desa Sedekah Bumi ada pertandingan okol itu yang kita dulukan untuk ikut bertanding itu anak-anak dulu.
1: Dulu,
2: setelah anak-anak yang dewasa, nanti setelah itu ibu-ibu gitu-gitu. Seperti itu.
1: Iya, jadi seperti itu. Baik, Mbok Nova.
0: Iya,
1: Jadi sekilas lintas kita tentang apa tradisi gulat okol seperti
0: lintas Sumatera gitu ya.
1: Lintas kebudayaan.
0: Lintas kebudayaan.
1: Mungkin juga di pulau-pulau yang lain ada ya seperti itu ya, Pak.
0: Iya,
1: mungkin juga ya.
0: Namanya aja barangkali yang berbeda ya,
1: iya,
0: ya Mbak ya. Sebenarnya tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini banyak kesamaan ya.
1: Hampir sama.
0: Hampir ya. Sama. Dan ini sangat menarik tadi pembahasannya. Kita iya. nanti kasih kesempatan buat penelpon dan juga di WhatsApp-nya kita, Mbak Purbandari, berapa nomor yang bisa dihubungi untuk Surabaya?
1: Boleh, kalau untuk yang di Surabaya di nomor telepon 031-546-2961. Kalau di WA kita di 089-602-111-968.
0: Ulang lagi, pelan lagi, ya. Zat.
1: Di... Pelan, Pak Sret. Di teleponnya Perempat RRI Surabaya 031-546-2961.
0: Ya.
1: Di WhatsApp-nya 089-602-111-968.
0: Baik.
1: Agak bulet gitu ya nomornya ya.
0: Untuk Jakarta seperti biasa ya di 021-350-4510 atau di 021-344-0798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Kita break dulu aja ya biar enak ya Bu, Mbak ya.
1: Iya, oke, Pak Nova.
0: Nanti biar punya energi Pak Joko menjawabnya ya.
1: Iya, biar Pak Joko juga istirahat minum dulu.
0: Iya, semangat. Iya, biar bisa siap-siap dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Napa yon?
1: Halloween party.
2: Garo
1: PC matamu bar dikopi uang gara-gara panipuri.
0: Iki lho ana oleh-oleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke,
1: pokoke kuabe.
0: Iya,
1: roh. Roh aku nek enak, sing enak nyawang tengalmu. Tengang ta.
0: India, Cuk.
1: Sarukan nangis dulu kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang polisi.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Surabaya. Mbak Purbandari. Iya,
2: Mbak Nova.
1: Kita beri kesempatan yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya kita. Silahkan kalau sudah ada dari Surabaya kita sambungkan.
2: Ya, ini dari RRI Surabaya sudah ada yang bergabung by WA, Mbak Nova.
1: Ya, silakan.
2: Saya bacakan ya dari Cak Afif Sumenep.
1: Ya.
2: Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, izin bertanya. Tradisi okolan itu yang menggunakan alat kayu besar untuk mengusir wabah penyakit atau seperti apa?
1: Oke, tahan dulu, tahan dulu. Tahan dulu ya, Pak Joko ya. Kita sambungkan Jakarta ya, Pak Joko, biar adil loh. Keadilan mesti kita tegakkan. Siap, ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Ponova yang cuantik yang belaem.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica kalau ngomong suka bener dia, Mbak.
3: Tadi siang kata Ponova ketemu lagi nih sama Ponova yang ya manis-manis asem katanya.
1: Aduh, jangan. Oke, lanjut boleh disapa dulu Mbak Purbandari dari Surabaya bersama Pak Joko.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Mbak siapa namanya?
1: Mbak Purbandari.
2: Mbak, oh iya. Gitu aja nggak apa-apa.
1: Iya.
2: Kita Surabaya Ningpur gitu ya.
3: Oh iya, Ningpur. Apa kabar Ning? Sama Caca gitu ya.
1: Iya,
3: Ica mau nanya Joko. Dong, Ponova.
1: Iya, silahkan. Kalau mau masuk, udah pasti nanya dong.
3: Mau nanya, apa sih tujuan utamanya tradisi okolan itu?
1: Oke.
3: Okay. Dan apakah ada antunya gitu kayak?
1: Ada apa?
3: Waktunya apa setiap tahun atau gimana gitu, Ponova?
1: Oh gitu, ya, oke. Okay.
2: Waktu yang istimewa gitu ya.
3: Oke, okay, itu aja. Yuk. Tapi Ica mau pantun satu nih buat Ponova nih.
1: Iya, boleh.
3: Pergi ke taman sambil jalan-jalan.
1: Cakep.
3: Ternyata banyak yang jualan. Niat hati pengen jajan, apalah daya belum gajian. Makasih Ponova, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyinder kita dia Mbak Purbandari.
2: Apalah daya tangganya sudah menua.
1: Enggak lah, kita masih tetap ada, jangan kayak orang miskin gitu ya.
2: Tanggalnya aja yang habis ya.
1: Iya, tanggalnya. Duitnya enggak habis-habis, masih ada di bank gitu ya. Oke deh Pak Joko, silahkan dijawab dua pertanyaan.
2: Silahkan Pak Joko.
4: Baik, terima kasih dari Tretan.
2: Iya, dari ya. Afif, dari Cak Afif. Sumenep, ya.
4: Iya.
2: Yeah,
4: okol apa menggunakan
2: kayu?
4: Ya? Kayu ya. Nek, ngomong Meduro, tokol itu menggunakan kayu. Tokol.
2: Oh, tokol
4: kan
2: ya.
4: Pukul ya.
2: Oh, pukul ya.
4: Ini okol, okol gulat itu tidak menggunakan alat, hanya fisik dan teknis-teknis yang apa ya yang mereka punyai gitu loh. Alatnya apa ya, enggak ada alat sebetulnya, enggak ada
2: ya, dengan kekuatannya,
4: dengan kekuatan
2: ya,
4: dan teknis-teknisnya
2: aja. Yeah.
4: Kalau tidak punya teknis tertentu ya, meskipun badannya besar kuat dengan yang badannya kecil kayaknya enggak menutup kemungkinan yang besar kalah.
2: Betul. Kalau bisa juga bisa ketika juga. teknik betul. Okolnya betul. Itu dia yang kecil sudah semakin menguasai
4: betul,
2: gitu
4: betul,
2: ya.
4: Betul.
2: Nggih, itu jawaban dari untuk Cak Afif ya di Sumenep. Kalau yang di Ning Ica untuk Mbak Ica.
4: Iya, Mbak Ica tujuannya gitu ya, tujuannya okol. Tujuannya okol sebetulnya apa ya? Mengungkapkan rasa syukur gitu aja ya, setelah masyarakat itu merayakan panen rayanya, sehingga tidak ada hiburan lain, ya okol ini, gelut ini yang
2: permainan
4: ini hanya permainan lah. Ketika kalau zaman saya dulu masih menggembala sapi di sawah gitu, melihat setelah panen ada tumpuan jerami, lah itulah yang dibuat alas untuk kita
2: untuk
4: beradu
2: okolan.
4: Bergulat gitu aja. Tujuannya ya ya itu tadi mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah diberikan keberkahan berupa panen.
2: Alhamdulillah. Ya,
1: Oke.
2: Okay. Itu Mbak Nova.
1: Ya, yang waktu istimewanya atau jadwalnya? Mm-hmm. Ada waktu istimewa enggak? Ada waktu tertentu enggak Pak Joko tadi untuk yang ditanyakan?
2: Tradisi, gelar iya. Tradisi apa?
4: Ya, kalau waktu-waktunya itu ya mendekati bulan-bulan Maulud gitu, bulan kalau di kalender Masehi ya bulan-bulan September antar bulan 10 selesai panen itu kemarau gini nih kan biasanya lagi diadakannya ruatan-ruatan sedekah bumi setelah ada apa suruan ya pokoknya setelah suruan lah.
1: Oke.
2: Okay. Ya biasanya setelah panen raya Mbok Nova. Oh. Kalau seperti contohnya di Made ini besok ini bulan September itu akan dilaksanakan sedekah bumi. Nah, disitulah ada akan ada gelaran permainan okol.
1: Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Yeah. Tapi itu selalu ada setiap tahunnya.
4: Selalu. Ya,
2: selalu ada.
1: Oh, selalu ada.
4: Mau ke Surabaya?
1: Oke. Okay.
4: Mau kalau pas, okol?
2: Iya, mau lihat okol.
1: Mau di okol apa mau okol nih?
4: Atau mau ikut gelut?
2: Ikut yang ibu-ibu, nanti Pak Nova nanti sama saya.
1: Ya, kita mengamati aja dulu ya. Oke deh. Ya udah kita buka lagi pertanyaan. Ini dari Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova dan juga Mbak Pur dari Yogyakarta mau tanya, kalau misalkan dalam gulat okol itu ada yang menang, itu pemenangnya dikasih hadiah apa? Terima kasih. Mungkin Surabaya juga ada sekalian belum, dijawab belum nanti ada. Dua. Belum, belum ya masuk, Mbak ada. Pur ya. Oke silakan dijawab dulu silakan, Pak Joko.
4: Kalau ini kan dua ronde Bonova ya. Ronde satu, ronde dua.
1: Okay.
4: Cuma dua ronde waktunya cuma 5 menit. Hadiahnya sebetulnya apa ya, kecil ya, kayaknya dikasih kaos dari sponsor terikat gitu aja ya. Tapi kalau sekarang nanti kalau yang ibu-ibu itu malah mintanya duit gitu loh. Sekarang itu bergeser begitu. Jadi
1: jadi hadiah itu tergantung kebijakan dari panitia yang mengadakan
4: ya. Iya. Kalau diumumkan di flyer, di brosur enggak ada.
1: Enggak ada
4: dibentuk hadiahnya, spontanitas di situ.
1: Oke. Okay.
4: Kadang Pak Lurah.
1: Iya benar-benar.
4: Pak pejabat terkait
1: ngasih gitu, saweran gitu ya.
4: Betul, ngasih saweran.
2: Sama yang
4: betul. Itu aja sebetulnya.
1: Oke. Okay. Berarti tidak ada hadiah yang disakralkan harus ada gitu ya Pak Joko ya.
4: Ada,
1: kayak satu kambing guling gitu enggak ya? Kan enak buat makan rame-rame kalau udah menang ya Mbak Pur ya. Boleh tuh jadi ide Pak Joko.
4: Iya. Jadi, rasa sakitnya tuh enggak seimbang dengan hadiahnya itu sebenarnya. Karena jare wong Surabaya ini gawe mijete gak cukup duitnya.
1: Oke, baik. Surabaya sudah ada Mbak Pur.
2: Ah ini ya, ini enggak menyebutkan namanya dari nomor 0374 ya. Terima kasih sudah bergabung ini. Nah, ini Pak narasumber, apakah pernah semisal ada dua tokoh penggulat itu sama-sama mereka pengen menang, tapi ada juga yang ada pasukan-pasukan atau supporter. Istilahnya kalau dari satu orang atau bagaimana itu. Kalau supporter itu apakah masih ada, monggo.
1: Oke. Okay. Sabar Pak Joko. Ini udah tersambung. Iya, ini udah tersambung dari Jakarta. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang dengan Bang Tahir, Mungkin Tahir Penova yang cantik.
1: Oke, okay, Bang Tahir silakan dari Maluku Utara, Bang Tahir silakan lanjut. Bang. Disapa dulu.
2: Di sini juga ada yang telepon ini ya.
5: Mas siapa? Bapur ya?
4: Siap.
5: Bapur sama Pak siapa?
1: Ningpur sama Cak Joko.
2: Iya.
5: Oh, Ningpur sama Pak Joko ya? Cak Joko ya?
1: Iya.
5: Tapi kalau kita di Maluku Utara itu pakai alat-alat pukul-pukul itu pakai cabangnya sebatang sagu. Ringan itu pakai pukul. Punya bikin kepala, tapi lalu yang tangan kiri itu megangnya kayu, alat-alat penangkis gitu.
1: Iya.
5: Nah, baru ini dengan apa musik tradisional itu.
1: Apa itu? Namanya apa kalau di Maluku?
5: Namanya dodengo. Dodengo. Kalau bahasa di sini bilang dodengo itu.
1: Oh, dodengo itu, ya.
5: Itu biasa bermain di selesai sholat selesai Idul Fitri gitu. Selesai Lebaran Idul Fitri gitu.
1: Oke.
5: Okay. Itu hanya itu Jadi untuk meramaikan saja itu, apa menikmati suasana Idul Fitri itu.
1: Pakai hadiah kambing guling nggak di sana?
5: Enggak. Okay. Cuma sekedar dan bermain hiburan-hiburan aja gitu.
1: Sekedar buat hiburan aja.
5: Iya, menikmati suasana apa Lebaran Idul Fitri gitu loh. Iya. Agar kita kumpul sambil bersaturami satu sama yang lain gitu. Sekedar itu dari saya.
1: Okay,
5: terima kasih
1: banyak
5: sama Abur.
1: Yuk, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberitahukan bahwasannya ada atraksi atau tradisi yang sama di Maluku Utara ya Pak Joko ya. Oke. Silakan Ningpur mungkin ada ya, yang
2: ada
1: tersambung.
2: Ada masuk ini. Ya. Ada telepon yang masuk dari Pak Lasmono. Halo, sugeng siang Pak Lasmono.
6: Sugeng siang Abur Bandari.
2: Alhamdulillah nggih.
6: Tetap parang kali Pak Joko.
4: Nggih.
6: Cak
4: Lasmono. Sugeng siang. Iki
6: kula rek. Kok napa di Jakarta ya?
1: Nggih. Ayo ngikutin. Nggih
6: tiap siang saya mendengarkan.
1: Terima kasih. Alhamdulillah.
6: Tapi enggak tahu nomor teleponnya Jakarta.
2: Ya tadi setiap awal kan pasti di.
1: Iya, disimak aja lagi nanti ya, Pak ya. Iya.
2: Monggo pertanyaannya napa, Pak?
6: Niki pertanyaan niku nek okol niku kula rumiyin ben Agustus niku diadakan okol niku.
2: Oh, Agustusan. Daerah pundi, Pak Lasmono?
6: Nggih.
2: Daerah pundi?
6: Iya, tadi Surabaya meriki.
2: Langi, daerah ini jenengan, teng Dono.
6: Langi,
2: Donor.
6: Rumit itu, kalau Kapasari meriki.
2: Oh, daerah Kapasari.
6: Iya, rumit itu bulan Agustus, wonten okol.
2: Oh, ngoten. Saat niki, tasih enten.
6: Saat makin remaja pun kata medal saking kampung pun kata sing nikah to ya.
4: Ditingkatkan Bali
6: Pak. Pun dirang jampak-jampak.
2: Nggih.
6: Tapi jan iki sepi pemuda mun mboten enten.
2: Oh, tadi sak kampung karek wong tuwek-tuwek.
6: Nggih, jange enggal-enggal. Jan iki. Kampung iki yang lami-lami pun mboten enten.
2: Nggih.
6: Pun pindah riyo riyo. Kata kula ni pun medal kampung pindah. Nggih.
2: Nggih, ngaten mawon
6: nggih.
2: Oh, ngaten.
6: Tapi nggih mboten kang alat, cuma nama meja juga ni kasur.
2: Oh, meja juga ni bantalan, ya.
6: Nggih. Tapi kalau mersani ten TikTokan niku wonten okol yang luar-luar niku. Hmm. Nggih, tasih enten niku.
2: Nggih, mugi-mugi nanti bisa bangkit lagi ngoten nggih Pak Lasmono.
6: Nggih.
2: Eman-eman niku tradisi kita nggih.
6: Nggih,
2: matur nuwun Pak Lasmono.
6: Matur nuwun.
4: Rahayu.
2: Rahayu. Nggih, tampaknya Pak Nova Pak Lasmono ini enggak bertanya tapi menceritakan di kampungnya dulu ada.
1: Ayo berasa jadi orang ketiga pas waktu ngomong tadi gitu loh ya.
2: Gimana orang ketiga tuh maksudnya?
1: Cuma mendengarkan ceplak-ceplok gitu kan ye. Oh jadi okay, di kampungnya mantap. Ada. Akan dilaksanakan di bulan Agustus nanti.
2: Iya, biasanya Agustus pelaksanaannya. Okay. Tapi akhir-akhir ini sudah enggak ada gitu loh, menyayangkan.
1: Oh biasanya ada kalau bulan Agustus gitu ya. Terus saya dengar pakai bantal-bantal itu mau tidur langsung di sana gitu, Mbak Purba.
2: Iya, jadi okolan ketika adu okol itu dikasih bantalan seperti itu ya Pak Joko ya. Sikunya mungkin ya yang dikasih bantalan ya Pak Joko ya.
4: Enggak ada, ada.
2: Oh, enggak ada ya kalau di Pak Joko ya di Madi. Ada
4: murni memang. Itu jadi begini, tadi menjawab yang Mbak tadi ya, yang yang apa Mbak tadi yang ada supporter atau apa itu ya.
2: Iya, yang WA tadi ya,
4: Itu kalau dulu kalau di era 90-an, 80-an itu kan masing-masing daerah itu memang mengadakan tuh Bu apa acara sedekah bumi okolan itu. Jadi masing-masing daerah itu dia punya jago. Orang yang dijagokan. Ketika katakanlah ini di Desa Made katakanlah ini ada okolan gitu. Jadi jago-jago yang di daerah Dukuh Beringin, Sambikerep, Lontar Menganti itu datang mereka. Tanpa diundang datang. Disitulah jago-jago ini ketemu. Dan mereka tetap bawa supporter gitu loh.
2: Jadi ketika, ada supporternya
4: ketika jagonya itu kalah di daerah Made katakanlah, oh besok tahun depan ketemu lagi di desa Sambikerep katakanlah. Mereka akan ketemu lagi. Jadi seperti itu. Dan sekarang itu masih ada seperti itu, cuman supporternya itu tidak seperti zaman-zaman dulu ya. Lebih pada spontanitas di lapangan. Gitu loh. Teknisnya kan begini. Ada semacam panggung yang dikasih alas jerami, ya kan, ditumpuk jerami. Dan panitia itu mempersilahkan penonton dari ring kanan dan kiri itu naik ke atas panggung, katakanlah 10 orang. Dari sekian 10 orang ini, mereka akan melihat, katakanlah, oh aku koyok ane karo si, katakanlah ini perempuan.
1: Mau pilih karo, siapa? Ya.
4: Oh ya. Ada Bu Nova ini, ada Mbak Purba. Ayo saman wanita, berani tak sama saya. Oh. Dilihat porsi tubuhnya sama, kalau berani ya sudah, ditandingkanlah di situ.
1: Oh gitu.
4: Seperti itu.
1: Jadi naiknya di atas panggung pertunjukan itu bersama-sama, iya. Pak Nova.
2: Iya.
1: Saling pilih dan saling nggak ada mengenal, iya, gitu loh, Pak Nova.
2: Iya.
4: Betul. Jadi memang alami betul dan itu tidak tercatat, tidak ada catatan.
2: Tidak terprogram teknis. Gitu.
1: Iya. Nah.
2: Dan tidak ada ini. Pendaftaran sebelumnya nah, gitu ya, Pak Joko ya.
1: Juga yang penting nggak ada randonnya, Pak Nova.
2: Iya, nggak ada randon. Ya. Berarti nggak ada rekayasa gitu ya.
1: Betul.
4: Nggak ada pelindung kepala, nggak ada pelindung badan, nggak ada.
2: Tapi ada aja gitu orang yang mau.
4: Loh, justru
1: rame.
4: Itu, kalau nggak dibatasi waktu jam kita untuk pertandingan ya sampai bisa sampai malam.
2: Oh, itu pria dan wanita Pak Joko?
4: Iya, ya tapi kalau pria sama pria, wanita
2: iya,
4: sama
2: wanita. Iya, iya. Iya, ada begitu. Mak-mak yang mau babak belur
4: ada,
2: gitu ya.
4: Ada, mungkin bisa dibuka di YouTube ya.
2: Oh iya.
4: Mbak Nova ya.
2: Seru Kapan berarti kalau lihat mak-mak ya, Nengpur ya.
4: Seru. Ya dibanting beneran gitu.
2: Astagfirullahaladzim. Jangan.
1: Tapi bawahnya kan jerami Mbak Nova.
2: Oh,
1: kan jadi memang
4: dibanting beneran.
2: Ya Allah.
4: Dibanting beneran.
2: Aduh, dan rusak itu dong kecantikan Pak saya Pak Joko kalau saya ikut. Oke dah. Bisa ya. Ini untuk satu lagi atau dua boleh. Lagi? Ningpur ada? Boleh.
1: Ini ada yang masuk.
2: Silakan.
1: Ya, dari Bu Farida. Assalamualaikum Mbak Pur, Mbak Nova, sama Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih filosofinya okol dalam budaya dan tradisi masyarakat setempat?
4: Nggih.
1: Mbak Nova mungkin ada?
2: Yeah. Belum ada yang tersambung. Ada, ya silakan.
1: Ini dijawab dulu ya.
2: Yeah.
1: Oke. Monggo Pak Joko.
4: Jadi tadi sudah sampaikan bahwa okolan ini sebetulnya kan adat Jawa ya, adat turun-temurun yang filosofinya memang mengungkapkan rasa syukur sebetulnya. Ini bukan sebuah pertandingan yang tercatat di buku-buku yang seperti dinasti terkait sebetulnya. Jadi kami di Surabaya bagian barat ini kan memang berhimpitan dengan wilayah Gresik gitu, Bu. Yeah. Wilayah Gresik yang kuat, kearifan lokalnya betul-betul kuat. Jadi mengungkapkan rasa syukurnya itu setelah panen raya, baik panen sayuran, palawija, padi,
1: polo pendem
4: dan lain sebagainya, itu yang bisa diungkapkan mereka itu dengan rasa syukur, yaitu tadi spontanitas, ada warga itu sering berkelahi ya, kalau di Tegalan, di sawah itu berkelahi, beradu gulat, bukan panco ini ya, adu gulat badannya diadu sama-sama saling mempertahankan kekuatan masing-masing. Yeah. Betul, itu aja.
1: Ya, jadi filosofinya semacam itu ya. Jadi untuk mempertahankan kekuatannya betul, masing-masing
4: betul.
1: Dan itu intinya berkumpul itu untuk berpesta pada betul, saat panen betul. Raya begitu Mbak
4: Ajang
1: Nova.
4: Silaturahmi lah.
1: Ajang silaturahmi. Betul. Ya baik, mudah-mudahan sudah menjawab.
2: Iya. Berarti bukan sekarang. bukan ajang gagah-gagahan dan ajang kuat-kuatan gitu ya Pak Joko ya.
4: Dari musuh bukan.
2: Iya benar-benar.
1: Tapi justru berpesta panen.
4: Berpesta ya. Panen.
2: Iya. Itu paling penting diingat ya Pak Joko ya. Filosofinya dulu, tujuan dan niatnya dulu gitu ya.
4: Betul.
2: Oke, baik kalau begitu masih ada waktu mungkin
1: buat satu penelpon lagi barangkali untuk Surabaya, sudah adakah?
2: Enggak ada, Mbak Nova.
1: Oh, enggak ada. Oke, okay, ini ada WhatsApp nih di 0812-1234928 dari Bekasi, Ibu Lina. Pak Joko, ada enggak sih yang cedera di saat pertunjukan tersebut? Terima kasih.
2: Ya.
4: Langsung kami jawab ya.
1: Iya, silakan Pak Joko.
4: Untuk selama kami mengadakan kegiatan, alhamdulillah enggak ada cedera. Yang paling ya
1: lebam-lebam lah ya.
4: Iya, lebam-lebam itu merah-merah.
1: Tapi itu benar-beneran dipukul pakai kayu, Pak Joko?
4: Bukan.
2: Enggak pakai kayu.
4: Enggak pakai alat.
1: Oh, enggak pakai alat.
4: Enggak pakai alat. Jadi begini.
1: Oh, saya kira tadi karena okolan itu kayu katanya. Oh, enggak ya?
4: Enggak. Jadi gini, ketika mereka bertanding di atas ring, ya, alasnya jerami, ya. Ya mereka kalau yang laki-laki baju ini dicopot.
1: Iya.
4: Baju yang pakai cincin dicopot, yang pakai jam tangan dicopot, pakai kalung dicopot, ya. Yang kukunya panjang harus dipotong.
1: Oke. Okay.
4: Nah, sama pemangku adat, pelandang namanya, dipakai udeng sama kasih selendang di badannya itu. Buat apa? Ya buat pegangan itu agar mereka saling membanting satu sama lain.
1: Oke.
4: Cuman itu aja, enggak pakai alat, enggak pakai apa. Malah justru kalau kukunya panjang kayak saya sampaikan tadi harus dipotong karena takutnya
2: kena
4: kulit ini bisa.
1: Oh, tapi persis kayak gulat gitu ya?
4: Iya, memang,
2: memang gulat.
1: Oh, memang gulat.
4: Kalau di Jepang apa namanya? Sumo.
1: Sumo, iya benar-benar. Oh iya.
2: Jadi sejauh mana kekuatan masing-masing ini untuk mempertahankan
1: diri ya?
2: Diri.
1: Oke.
2: Supaya enggak kebanting. Nah, itu. Yang kalah pasti kebanting karena apa? Saling apa? Istilahnya nek wong Jawa gobekno gitu loh.
1: Oke. Oh, berarti enggak ada tendangan, enggak ada pukulan gitu ya. Saling menjatuhkan aja. Ya.
4: Gulat, saling menjatuhkan.
1: Oke lah kalau begitu. Ini udah di menit 56 tanpa terasa. Pak Joko, terakhir harapannya untuk acara yang akan digelar nanti seperti apa?
4: Harapan kami sebetulnya dari masyarakat Surabaya Barat, terutama kami juga mengucapkan terima kasih ya pada teman-teman Radio RRI Surabaya Jakarta untuk memfasilitasi kami untuk berbicara di sini. Harapan kami kepada pemerintah Kota Surabaya, terutama atau Provinsi Jawa Timur atau pemerintah pusat untuk selalu mensupport dengan adanya kegiatan-kegiatan kearifan lokal, budaya-budaya lokal itu sampai banyak sekali sebetulnya. Kalau ini tidak disupport, kalau ini tidak dipertahankan dengan baik, maka ya eman, punah, akhirnya nanti negara-negara yang tidak bertanggung jawab mengklaim bahwa oh ini kesenian kami, ini kesenian. Nah, itu harapan-harapan kami seperti itu. Gitu loh.
1: Baik, kalau begitu. Mudah-mudahan nanti acaranya Sedekah Bumi Madi 2026 ini berjalan dengan lancar ya, Pak Joko ya. Sesuai dengan harapan.
2: Amin.
1: Mbak Purbandari, terima kasih banyak.
2: Baik, sama-sama Mbak Nova.
1: Terima kasih juga Pak Joko. Salam sehat, terima salam bahagia untuk semuanya.
4: Salam Mbak
1: Nova. Selamat siang.
4: Selamat siang
2: Mbak Nova.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Ponya, Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Surabaya Tradisi Okolan bersama di Surabayanya ada Mbak Purbandari dengan narasumber kita Pak Joko Hadi Sumangat SE ya. Besok kita jumpa lagi Abang Po dengan RRI yang berbeda, tentunya juga dengan narasumber yang berbeda. Ayem Ponopa Kalista pamit undur diri dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Caprite jam 14.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmen penanganan sampah secara menyeluruh dari hulu hingga hilir melalui penerapan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Saat meninjau TPS 3R Menteng Atas Setiabudi Jakarta Selatan, hari ini Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan pola pengolahan sampah kini berubah dari angkut buang menjadi pilah angkut olah. Menurutnya, mulai 1 Agustus 2026, TPST Bantar Gebang hanya akan menerima sampah residu hasil pengolahan. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya penghentian bertahap praktik open dumping menuju target zero open dumping 2029. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah mengalokasikan anggaran Rp30 miliar untuk mengembangkan 5 destinasi wisata sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang, Ulul Azmi, hari ini mengatakan anggaran ini terdiri atas Rp25 miliar untuk revitalisasi destinasi dan Rp5 miliar untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan pendukung. 5 lokasi yang menjadi prioritas pengembangan meliputi Sigandu, Bandar Eco Park, Panggiliran, Puncak Tombo, dan Curug Genting. Pengembangan dilakukan melalui penataan kawasan, penguatan promosi, serta penyesuaian konsep sesuai potensi masing-masing destinasi, termasuk pembangunan kawasan mangrove park di Pantai Sigandu. Ampe dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Apa ya lo? Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Gedung Arsip Nasional merupakan sebuah gedung yang menarik karena punya sejarah yang panjang. Dilansir dari laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia, gedung ini dibangun pada tahun 1760 oleh Rainer de Klerk. Selain sebagai arsitek gedung ini, Rainer de Klerk juga tercatat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1777. Gedung ini pun awalnya dikenal sebagai Rumah de Klerk. Pada masa itu, Rumah de Klerk beberapa kali berpindah kepemilikan. Bahkan, sempat berubah peruntukannya menjadi gereja dan panti asuhan. Pada saat itu, bangunan mulai terbengkalai karena kekurangan dana untuk perbaikan. Dan kemudian pada tahun 1900, ada rencana untuk membongkar rumah tersebut. Perkumpulan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan kemudian melobi pemerintah Hindia Belanda untuk membeli Rumah de Klerk. Mereka berhasil dan bangunan tersebut menjadi Departemen Pertambangan. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran besar pertama di abad ke-20 atas Rumah de Klerk. Setelah selesai, kemudian gedung dipakai sebagai tempat arsip hingga disebut Gedung Arsip Nasional. Pada tahun 1992, koleksi arsip terakhir di gedung tersebut dipindahkan ke Gedung Baru Arsip Nasional di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Walaupun sudah tidak menyimpan arsip, ternyata nama gedung ini tetap Gedung Arsip Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari de Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8/4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Asik. Usah dipanggil Ambo si Nona. Ambo nan bukan anak rang Cino. Eish. Lagunya tadi itu judulnya Bang Po Siti Rohana. Renima featuring Dava Bang Po ya. Lagu ini populer dulu ya, dinyanyikan oleh Eli Kasim bersama Tiara Mona Bang Po. Wah, ini lagu hits banget di setiap organ tunggal, setiap hajatan, pesta. Ini pasti lagu keluar Bang Po ya. Usah dipanggil Ambo si Nona. Nah tuh lagunya asik kan, bisa bikin kita happy, bisa bikin kita joget. Judulnya apa, maksudnya apa Mpok Nopa, artinya apa? Itu artinya seseorang cowok, lelaki yang lagi ngegodain cewek. Modus-modus modus ya, pura-pura pura-pura menerka dan menerbak-nerbak lah gitu ya, menerbak-nerbak gitu, ondema gitu, pura-pura, padahal itu cuma modus doang sih ya Bang Po ya. Selamat sore ya Bang Po yang baru aja gabung bareng kita, udah pukul 14 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabar? Masih bertahankah Bang Po atau sudah angkat bendera? Ini jamnya setelah makan siang, terus timbullah ngantuk, timbullah males ya Bang Po ya, males lagi untuk mengerjakan pekerjaan. Padahal ini udah akhir bulan loh Bang Po, mesti kudu dikejar ya Bang Po ya. Karena dalam setiap pekerjaan itu pasti ada target, ada planning yang harus diselesaikan setiap bulannya, ya enggak sih? Kecuali ya Bang Po bekerja enggak pakai target. Orang bekerja enggak pakai target gimana ya itu ceritanya ya? Ada sih Po, enggak ada disuruh target. Ya kalau misalnya kita enggak disuruh target, kita dong yang targetin diri kita sendiri. Karena kenapa? Kalau misalnya kita tidak mentargetkan diri kita Bang Po ya, pasti tidak ada perubahan dari diri kita, tidak ada peningkatan kualitas Bang Po, tidak ada peningkatan mutu. Betul apa betul? Betul. Ayah juga ada beberapa target Abang Po yang ditargetkan dalam pekerjaan. Ada juga yang tidak ditarget, tapi ayah sendiri menargetkan diri gitu. Tiap bulan itu harus begini gitu, harus ada perubahan ini, harus ada peningkatan ini. Nah gitu ya Bang Po ya. Walaupun misalnya di tempat kerjaan kita ya begitu-begitu aja Bang Po. Seperti mungkin, maaf-maaf mungkin kayak waiters gitu ya, pelayan toko mungkin ya Bang Po ya. Ya kerjanya cuma melayani ya kan. Tapi kan dalam diri kita, kita bisa memplanning besok saya harus lebih baik lagi. Saya harus mencoba memperbaiki diri, saya harus lebih ramah sama pengunjung atau customer gitu. Besok setiap pengunjung datang, saya bakal memberikan senyum, sapa dan salam. Biasanya kan senyum aja. Nah, sekarang selamat siang, selamat datang gitu ya. Terima kasih, selamat berbelanja. Oke deh Bang Po ya. Jadi target diri itu mesti kudu ada. Mau kita bekerja, mau kita dalam hidup dan kehidupan kita, harus ada target yang kita capai dan harus ada target yang kita kejar.

0: sedap bener. Uangnya apa, Cing?
1: Ini Encing bikin nasi ulam.
0: Wow, nasi ulam. Nasi ulam buat Encing kan enak bener.
1: Dah iya, pan lo doyan banget. Encing lo. Lo tahu kagak nih, Fuli? Nasi ulam itu ada dua jenis.
0: Ah, maksudnya gimana, Cing?
1: Iya, jadi nih, nasi ulam tuh ada yang nasi ulam basah ame nasi ulam kering. Nasi ulam basah itu disiram sama kuah semur tahu sama kentang. Kalau yang basah ini, mesti ada bihun goreng, cumi asin goreng, telur dadar, daun kemangi ame kacang tanah. Nah, kalau nasi ulam yang kering, kagak pakai kuah, tapi nasinya itu ada serundeng kelapa, emping goreng, sambal kacang ame daun kemangi. Lauknya yang kudu ada di nasi ulam itu ada empal goreng, dendeng manis, perkedel, semur, tempe goreng, ama pepes bumbu rujak.
0: Oh, jadi yang Fuli makan ini nasi ulam basah ya, Cing?
1: Betul, Neng. Terkapan-kapan Cing bikinin juga dah nasi ulam yang kering.
0: Betul ya, Cing? Fuli tungguin ya, Cing?
1: Iya dah.
2: Ro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Mbak Badong, salah satu tarian upacara adat yang berasal dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tarian ini diadakan pada saat upacara kematian dan biasanya dilakukan secara berkelompok. Upacara dan tari-tarian ini berlangsung cukup lama, hingga 3 hari 3 malam diadakan di pelataran rumah yang sedang berduka. Penari terdiri dari pria dan wanita setengah baya, sedangkan yang tua hanya berdiri di belakang penari sambil memainkan alat musik serta menyanyikan badong lagu khas suku Toraja dengan gerakan yang khas. Mereka berpakaian hitam-hitam dengan ikat kepala yang berwarna hitam. Para penari membentuk lingkaran dengan berpegangan tangan dan saling mengaitkan jari-jari kelingking mereka yang artinya bersatu, gotong royong, dan saling bahu-membahu. Dengan diiringi lagu duka dan tari-tarian, salah satu sesepuh adat tersebut telah membacakan doa berupa syair yang isinya pengagungan terhadap yang meninggal. Menceritakan sewaktu ia lahir, masa kanak-kanak, amal kebaikannya, serta semua hal yang menyangkut dirinya yang dianggap terpuji. Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Suara

Suara Budaya Jakarta akhirnya tuntas sudah kebersamaan Abang Po Nyaba Ben Cangcing bareng Ayam Ponopa Kalista di edisi hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 ya. Setelah ini bakal ada Bang Noel yang bakal temanin Abang Po sampai pukul 20 atau pukul 8 malam. Ayo pulang dulu Abang Po ya. Belum ya, jam 4 ya. Masih nunggu. Sehat selalu Abang Po ya. Ayo pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Kabar Brite jam 15.
1: Abang Po, hari ini perbaikan dan peninggian tanggul Kali Kamal di Jalan Kamal Muara RW 1 Kelurahan Kamal Muara Jakarta Utara ditargetkan rampung pada Agustus 2026. Kepala Satuan Pelaksana SDA Kecamatan Penjaringan, Pendi, mengatakan perbaikan sepanjang 325 meter ini dilakukan untuk mengatasi luapan air rob dan hujan deras yang selama ini menyebabkan genangan karena kondisi tanggul terlalu rendah. Saat ini progres pekerjaan yang dikerjakan 6 personel pasukan biru telah mencapai 80% dengan peninggian tanggul dari 81 cm menjadi 1,3 meter serta perbaikan dinding tanggul yang keropos.

Beralih ke berita yang lain, BUMG Aso Donya di Gampong Tamping Baru, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidi, Aceh, mengembangkan peternakan 300 ekor ayam petelur sebagai upaya meningkatkan pendapatan desa dan memperkuat ketahanan pangan. Direktur BUMG Muazin mengatakan usaha yang telah berjalan selama 3 bulan itu kini mampu memproduksi sekitar 280 hingga 300 butir telur perharinya dengan modal awal sebesar 158 juta yang bersumber dari dana desa. Hasil produksi telur dijual kepada masyarakat dengan harga lebih terjangkau dibanding harga pasar, sekaligus menjadi tambahan modal untuk mengembangkan usaha. BUMG menargetkan populasi ayam petelur meningkat hingga sekitar 8.000 ekor guna memperkuat kemandirian ekonomi desa. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 16.00.

pisang ambon, pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pok. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Sinya Babe ketemu lagi nih bareng ayo Bang Noel di mari. Dan tentunya di dangdutnya ya Bang Po ya. Silakan yang mau request di jam ini boleh banget sampai nanti menjelang pukul 5 sore ya Bang Po ya. Tentunya masih di dangdutnya nyok. Dan buat Abang Po gimana kabarnya sore hari ini? Cuaca di Jakarta Pusat ternyata terpantau panas ya Bang Po ya. Panas gerah gitu. Dan polusi di mana-mana. Udah sore gini ya, belum jam pulang pun jalanan udah macet gitu. Buat Abang Po yang lagi di jalan, yang lagi persiapan pulang kerja gitu ya, hati-hati dah ya pokoknya. Walaupun di jalan lagi macet, cuaca lagi panas, emosi kagak boleh dikedepanin ya. Tetap kudu harus pakai hati yang dingin dan pikiran yang dingin. Nah itu dia. Sambil dengerin dangdut pastinya lebih dingin lagi ya Abang Po ya. Baik Abang Po, di sore hari ini kita sambil request lagu sambil ngobrol kali ya. Ngobrol-ngobrol santai aja. Kita sore ini ngomongin soal dompet nih. Satu benda yang mungkin kelihatannya sepele gitu ya, tapi begitu ketinggalan atau begitu hilang langsung pusing dah tuh ya. Karena sekarang kan dompet kan emang udah jarang ada isinya ya. Karena sekarang udah pada pakai digital, pakai QRIS, pakai transfer dan sebagainya lah. Udah semua digital semua. Jadi dompet mungkin sekarang hanya untuk simpan kartu, simpan e-tol, simpan untuk KTP juga ya. Jadi untuk kartu-kartu penting aja. Tapi yang jadi pertanyaan ya Bang Po ya, dari zaman dulu yang namanya dompet buat cowok ataupun bapak-bapak gitu ya, itu kayaknya kalau nggak belum benar-benar sobek jadi dua, belum ganti kayaknya ya Bang Po ya. Jadi kalau I sendiri emang ya benar sih kalau cowok ataupun bapak-bapak tuh nggak terlalu mentingin fisik dompetnya ya. Karena selama masih bisa dipakai buat nyimpen duit, selama masih bisa dipakai buat nyimpen kartu, ya udah pakai aja ya. Kalau kita kagak dibeliin, kagak bakal ganti ya Bang Po ya. Nah kira-kira Abang Po kayak gitu juga gak sih? Atau suami dari Abang Po kira-kira kayak gitu juga apa enggak? Kalau dompet belum benar-benar sobek, belum benar-benar jelek, basah gitu, belum ganti. Atau kalau gak dibeliin gak bakal ganti gitu ya. Kira-kira kenapa tuh alasannya? Boleh banget langsung dikomentarin di mari ya Bang Po ya, 0812-1124928 atau di 0213504510. Sekalian request lagu dangdutnya tentunya di dangdutnya. Nyok.

0: Din. Katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya. Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Daendels ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
1: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa. Dangdutnya, yo yo.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta masih di dangdutnya, nyanyanya. Dan buat Abang Po nih yang mau request lagu dan menanggapi mengenai tema di sore hari ini atau komentar mengenai dompet ya. Karena yang namanya cowok atau bapak-bapak gitu ya, yang namanya dompet tuh kayaknya kurang penting dari tampilannya ya. Yang penting isinya tebel gitu. Dan kalau komentar dari yang satu ini gimana nih? Ada Kong Dani di Kemayoran. Halo Kong Dani, assalamualaikum, selamat sore.
1: Halo Bang Noel,
0: iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Dangdut nyok nyok nyok nyok.
0: Gimana kabarnya Kong Dani sore ini?
1: Insya Allah alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah ya, baik ya.
1: Bang Noel juga mudah-mudahan sehat-sehat selalu.
0: Amin, amin, amin. Oke deh, Kong Dani, kita lagi ngomongin soal dompet nih. Kong Dani kira-kira ganti dompet terakhir kapan nih?
1: Ganti dompet kira-kira beberapa minggu yang lalu lah.
0: Oh, baru.
1: Sampai sebulan yang lalu.
0: Iya. Baru ya. Ganti.
1: Tapi bukan dompet baru. Jadi saya sekarang istilahnya bukan ngantongin dompet.
0: Terus apa?
1: Saya ngantong 4 kartu-kartu gitu.
0: Oh, tempat kartu.
1: Tempat duit.
0: Oh, oke, oke, oke. Jadi emang sekarang yang lebih itu penting tuh kartunya ya, bukan duitnya ya.
1: Jadi kartu-kartu itu komplit, kartu pensiun, KTP, kartu ATM gitu ya. Itu penting-penting itu.
0: Berarti sekarang gitu. Dompet tuh bukan jadi tempat uang lagi karena sekarang kan udah serba digital gitu ya, Kong Dani ya.
1: Ya, dengan saya kira gitu lah. Jadi walaupun masih bawa cash juga tapi ya dalam artian ya
0: buat bayar parkir lah ya.
1: Akhir juga ya buat makan barangkali ya.
0: Iya. Ya nggak sebanyak dulu lah ya.
1: Iya, sekarang kan naik TJ pakai kartu.
0: Pakai kartu.
1: KRL pakai kartu juga.
0: Bener,
1: iya.
0: Semua udah iya. Cashless. Oke, iya, deh, siap. Terima kasih komentarnya Kong Dani. Request lagunya apa nih sore ini?
1: Request lagunya sore ini Mutiara Cinta saja lah buat Bang Noel gitu.
0: Mutiara Cinta buat saya ya. Mutiara Cinta. Oke. Salam-salam buat siapa nih?
1: Ya salamnya ya buat Bang Noel lah.
0: Oh, Bang buat
1: yang lain-lain semuanya.
0: Semuanya saja. Aja.
1: Semua pendengar di sini untuk yang mendengarkan Pro 4 mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Serta di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala gitu.
0: Amin. Oke deh, siap Kong Dani, kita antriin deh ya Mutiara Cinta buat Aye
1: nih. Terima kasih banyak Bang Noel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kong Dani, katanya buat Aye lagunya Mutiara Cinta. Oke deh, terima kasih Kong Dani. Oke deh, buat Abang Po yang belum bergabung ya, silakan bergabung di 0812-1124928 atau di 0213504510. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk dulu nih. Ada dari siapa nih? Ada dari Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur. Assalamualaikum, selamat sore Bang Noel. Salam bahagia dan sehat selalu. Dangdutnya, nyok nyok nyok. Kalau cowok itu dompetnya cukup satu aja Bang, kagak perlu ganti-ganti dompet baru. Buat apa dompet bagus kalau kagak ada isinya? Kadang kalau gagah doangnya, males bawanya Bang. Oke, ya benar juga sih ya, ganti-ganti dompet udah dompet harganya ratusan jutaan ribu gitu ya. Kagak ada isinya juga buat apa gitu ya. Jadi ya udah gak usah ganti-ganti gitu, seadanya aja. Minta lagunya Duit dari Endang Kurnia. Oke, Duit ya. Duit dari Endang Kurnia. Oke deh, kita antriin. Siap dah. Terus salam buat semua pendengar setia Pro 4 FM Jakarta. Buat abang terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Abang Ican di Gunung Sindur. Terima kasih buat komentar dan request lagunya. Oke deh, masih ditunggu ya Bang Po ya. Kita puterin dulu nih requestan dari Kong Dani dan juga Bang Ican. Ada Mutiara Cinta dari Nirwana.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Periode A7. Jangan lupa ya dengerin terus Dangdutnyo di Pro 4 FM, suara budaya Jakarta, Dangdutnyo, nyak-nyaknya.

0: duit dari Endang Kurnia ya Bang Po ya. Emang tanggal sekian ya, tanggal 30 nih, udah bulan Juli ya, udah mau ganti bulan. Udah tanggal tua gini, emang semua orang lagi butuh duit ya. Biasanya udah mulai kembang ngebis tuh ya, udah mulai bingung buat kesehariannya gimana. Tapi tenang, bentar lagi tanggal 1 kok, bentar lagi gajian kita. Oke deh, ngomongin soal duit, emang gak lepas dari yang namanya dompet ya Bang Po ya. Dan yang kita pertanyakan, kenapa cowok ataupun bapak-bapak atau laki-laki gitu ya, jarang banget yang namanya ganti dompet ya. Kalau cewek itu kan biasanya bosen dikit ganti warna lah, ganti model lah, bahkan ada yang dompetnya ada yang kecil, ada yang gede, ada yang sampai kayak apa namanya tempat pensil itu ya, yang gede-gede banget ya. Oke deh, kalau ngomongin soal dompet, menurut dari yang satu ini gimana nih? Ada siapa nih di line telepon kita? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nyonya.
0: Pak Sanudin.
1: Ya.
0: Terakhir ganti dompet kapan?
1: Saya dompet yang pernah ganti, Bang.
0: Iya, benar kan, kalau bapak-bapak atau cowok tuh emang jarang banget ganti kan?
1: Iya, kagak, Bang. Dompet itu sebelum jebol apa sobek, kalau sobek wah belum ganti.
0: Nunggu sobek ya berarti gitu. Ya benar ya.
1: Nunggu pada sobek apa gimana?
0: Tapi gitu. Tapi kenapa sih kok biasanya kan orang kan kalau apalagi kalau pas lagi duitnya banyak ya, pasti pengen beli barang baru, apa yang udah dipunya ya, walaupun masih bagus gitu, bosen ganti . Tapi kenapa dompet tuh nggak jadi salah satu barang yang mudah diganti gitu, kalau menurut Pak Hasanuddin?
1: Kalau menurut saya begini nih, Bang. Kalau dompet kan kadang-kadang gimana ya, kadang-kadang kalau udah ini, ya itu beda-beda sih, beda-beda selera.
0: Gimana tuh, kalau seleranya Pak Hasanuddin gimana?
1: Ya kalau selera saya mah dompet kalau belum jebol, belum apa ya.
0: Pakai terus ya pokoknya ya, sampai
1: pakai terus.
0: Kalau bisa nangis, nangis itu dompet ya.
1: Ya kalau enggak hilang kayak apa kayak gitu, baru ganti. Gitu.
0: Atau kalau enggak,
1: kalau perempuan kan beda, Bang.
0: Kenapa?
1: Kalau perempuan mah beda.
0: Iya, kalau perempuan kan
1: udah beda dah.
0: Bosan dikit ya, ganti ya pokoknya.
1: Ganti. Dia udah warna udah kusam lo ganti kan.
0: Nah, itu dia. Beda sama cowok kita ya. Kalau enggak kita ganti tuh biasanya kalau dibeliin Pak Sanudin baru tuh ganti ya.
1: Ya
0: gitu. Itu dia. Oke deh, terima kasih Pak Sanudin ceritanya.
1: Ya.
0: Request lagunya nih sore ini.
1: Jinak-jinak merpati, Bang.
0: Apa?
1: Jinak-jinak merpati Fitri Karina.
0: Jinak-jinak merpati Fitri Karlina. Oke, siap kita anterin. Salam-salam buat siapa nih?
1: Oke. Bang Haris, Bumi, Epi, terus Bang Haji Amsar, Bang Jen, sama Aki Yadi di Jonggol. Terus buat Bang Herman, guys. Buat semua semua aja. Bang, selamat bertugas selamat sore.
0: Siap. Oke. Terima kasih banyak Pak Hasanuddin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pak Hasanuddin. Dan ini salah satu yang disenggol-senggol tadi nih. Ada Aki Adi di Jonggol. Assalamualaikum, selamat sore Aki Adi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bang Wel, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Aki Adi gimana, sehat ya?
2: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah. Oke deh, Aki Adi.
2: Siap.
0: Kita lagi ngomongin soal dompet nih. Kira-kira Aki Adi terakhir ganti kapan tuh dompet?
2: Kalau ayah emang gak pernah ganti dompet, Bang.
0: Masa dari remaja sampai sekarang gak pernah ganti dompet sih?
2: Gak pernah. Aki cuma punya apa tuh tas buat penyimpanan STNK apa atau surat-surat motor, Bang.
0: Terus kalau nyimpen KTP, nyimpen kartu e-money gitu buat naik Transjakarta gimana?
2: Ya itu di situ di tas. Kadang-kadang ditaruh di bawah jok motor itu, Bang.
0: Oh, berarti masuk ke tas semua tuh. Agak repot juga ya kemana-mana bawa tas ya.
2: Betul.
0: Tapi kenapa Ki Adi nggak mau pakai dompet yang biasa yang dilipat itu?
2: Ngapok.
0: Kenapa?
2: Pas di kantong dulu nyerosot jatuh hilang sama sekali nggak ketukang.
0: Oh, iya. Biasanya dompet.
2: KTP KTP-nya tuh akhir laporan polisi langsung. Karena
0: Oh.
2: KTP-nya yang penting itu.
0: Iya, yang penting kan kartu-kartu dalamnya, ATM, KTP, surat-surat semua, STNK bahkan ya, kadang kita masukin ke dompet juga. Itu ya, Kia, yang penting ya. Oh, jadi karena kapok, gak mau pakai dompet lagi.
2: Kapok.
0: Oke deh, siap. Tapi kira-kira alasannya kenapa sih, Aki, kalau bapak-bapak yang lain atau mungkin Aki punya anak yang udah remaja gitu, jarang ganti dompet tuh kenapa kira-kira?
2: Kalau anak ya sama istri saya ya pakai dompet juga sih, bener ganti gitu. Namanya cewek kan lain.
0: Oh, cewek anaknya Aki.
2: Ya ada cewek, ada cowok juga sih.
0: Oke. Berarti dompet anak diganti-ganti nama Aki ya. Aki sendiri nggak pakai dompet gitu.
2: Aki sendiri nggak pernah pakai dompet. Kapok ya.
0: Oke deh, siap. Iya. Oke deh Aki, terima kasih buat ceritanya. Lagunya nih apa nih sore ini?
2: Boncengan baru.
0: Boncengan baru. Boncengan baru Mayang Lucana. Oke deh,
2: iya,
0: kita
2: betul.
0: Antriin.
2: Cepat sekali.
0: Siap. Salam-salam buat siapa nih, Aki?
2: Saudara kami itu Bang Hasan yang ada di Jasinga.
0: Iya, baru aja naik tuh.
2: Terima kasih Bang Hasan. Pak Kusna yang ada di Pasar Bo. Bang Tono Pondok Gede. Kakung Jo yang ada di sana, selamat sore Bang Kakung Jo sama utinya, semoga selalu sehat selalu.
0: Amin.
2: Semangat semangat semangat Kung Jo, semangat semangat.
0: Amin.
2: Pong Dani juga untuk Bang Noel.
0: Siap.
2: Semoga sehat selalu semoga sehat sehat Bang Noel.
0: Amin. Amin. Oke, siap, terima kasih Aki Adi, sehat sehat selalu juga ya buat Aki Adi dan keluarga.
2: Iya, siap.
0: Terima kasih
2: Bang Noel.
0: Siap. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Ki Adi. Kagak pakai dompet ternyata dia. Nah, buat Abang Po ya yang belum bergabung, boleh banget bergabung di 0812-1124-928 atau di line telepon kita 0213504510. Kita puterin dulu nih, Jinak-jinak Merpati, requestan dari Pak Hasanuddin.

0: Nyamuk ngedengung mulu dari tadi. Kagak capek apa ya?
1: Iya nih Bang Udin. Bisa jadi untuk nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah.
0: Ih, serem amat, Po.
1: Iya, makanya jangan kasih kendor. 3M plus, inget tuh. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas yang bisa menampung air.
0: Nah, plusnya apaan, Po?
1: Nih, pakai obat nyamuk. Pasang kelambu, tanam tanaman pengusir nyamuk. Dan yang paling penting, jangan males bersihin rumah.
2: Ingat, demam berdarah bisa menyerang siapa saja. Lindungi keluarga kita.
3: Masyarakat yang ada di lingkungan sini.
4: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
5: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
6: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
5: Makan di sini apa bawa pulang?
6: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
5: Yah, masa kagak tahu. Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
6: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
5: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
6: terus?
5: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
6: Wah, gitu kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
5: Yeh, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
7: Abang Po, saya Fildan, jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyol, live di RRI Pro 4 Jakarta. Dangdut Nyol, yo, yo, yo!

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.

0: berita jam 16.
1: Abangpo, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengoptimalkan operasional tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, dan Recycle atau TPS 3R sebagai bagian dari penguatan sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pengelolaan sampah kini beralih dari pola kumpul angkut buang menjadi pilah angkut olah. Dengan target mulai 1 Agustus 2026, TPST Bantar Gebang hanya menerima sampah residu yang telah diproses. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi Asikin, menegaskan pemerintah akan memaksimalkan kapasitas TPS 3R yang sudah ada melalui pengelolaan profesional dan kolaborasi dengan sektor swasta.

Beralih ke berita yang lain, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia akan mengembangkan transportasi berbasis listrik sebagai bagian dari pembangunan energi hijau dan energi terbarukan. Pernyataan tersebut disampaikan saat meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan Cagar Budaya Stasiun Semarang Tawang pada Kamis hari ini. Prabowo menegaskan revitalisasi stasiun kereta api tidak hanya mendukung transportasi, tetapi juga memperkuat sektor pariwisata, pelestarian sejarah, dan transformasi nasional. Presiden juga meminta seluruh kawasan stasiun dijaga kebersihan, kerapian, dan estetikanya agar menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 17.00.

0: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok.
1: Masih di Dangdutnya, nyok-nyok-nyok. Masih bareng ayo Bang Noel Dimari dan tentunya masih di Dangdutnya ya Bang Po ya. Dan kalau Abang Po belum tahu nih, di jam 4 sampai jam 5 ini kita bakal ada radio visual RRI Net ya Bang Po ya. Bang Po bisa banget lihat kita live ya di studio di RRI Digital. Langsung aja download dah ya pokoknya RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Nah buat Abang Po yang mau bergabung nih, masih ditunggu ya sampai nanti menjelang jam 5 sore. Karena untuk sore ini kita bahas mengenai dompet nih Abang Po ya. Kira-kira kenapa sih kalau bapak-bapak atau lelaki gitu ya, dompet tuh jadi salah satu benda sakral yang kayaknya gak boleh diganti gitu ya. Kalau belum benar-benar gak bisa dipakai, gak bakal ganti gitu. Ganti pun kadang juga karena dibeliin ya Bang Po ya, bukan karena inisiatif beli sendiri, tapi karena dibeliin, entah itu sama anak, sama istri, sama saudara lah, pokoknya dibeliin lah intinya ya. Kalau belum dibeliin kagak bakal ganti itu katanya. Nah kita bacain dulu nih WhatsApp yang udah masuk tadi ya. Ada Kak Laras di Sambas, Kalimantan Barat. Selamat sore, saya Laras dari Sambas, Kalimantan Barat. Dangdutnya, kalau saya dompet itu penting banget. Jangan sampai ketinggalan, soalnya buat nyimpen KTP dan kartu kredit. Request lagunya dari dari Lesti yang judulnya Kura-kura dalam Perahu. Salamnya buat semuanya aja. Kura-kura dalam Perahu barusan banget diputerin ya buat Kak Laras. Terima kasih buat komentarnya dan juga requestnya. Tapi karena tadi udah diputerin, jadi ya tadi semoga mendengarkan ya. Terus berikutnya ada juga nih dari Bang Afif Mukminin di Sumenep, Madura. Alasan karena dompet itu udah menjadi kesayangan, meskipun jahitannya udah pada rusak, resleting udah pada lepas gitu ya. Emang jadi kalau barang kesayangan susah buat move on gitu ya. Oke deh, terima kasih Bang Afif Mukminin ya di Sumenep, Madura. Request lagunya Avan. Oi, oke deh kita cariin ya Avan yang oi, lagunya belum lama rilis tuh kalau enggak salah ya. Oi, dari Avan kita antriin buat Bang Afif di Sumenep, Madura. Oke deh udah kita antriin dan udah terhubung juga nih di WhatsApp kita ada Pak Antong Mahrum di Parung, Bogor. Halo, assalamualaikum Pak Antong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Nyok. Mantap, semangat bener sore-sore gini ya. Udah ngopi belum nih?
2: Oh, udah dong.
1: Udah ya. Wih, pantas semangat.
2: Udah sholat rapi-rapi.
1: Alhamdulillah, mau kemana rapi-rapi?
2: Ya, maksudnya kayak udah mandi, udah rapi, udah enak gitu.
1: Oh, oke deh. Kirain mau kemana kan ya. Oke deh, Pantang Marum.
2: Kemana saya udah begini ya, paling juga di rumah.
1: Oh iya, siapa tahu ada yang ngajakin kan, pakai mobil, keluar gitu, jalan-jalan.
2: Jalan-jalan ya, nggak ada supirnya.
1: Oh iya.

0: Iya.
1: Iya.
0: Iya. Ntar deh pakai Grab ya, gampang sekarang, canggih. Oke deh, Pantang Marum, kita lagi ngomongin soal dompet nih. Kira-kira Pantang Marum kapan terakhir ganti dompet tuh?
1: Ya, sekitar hampir 5 tahun ada saya baru ganti dompet.
0: 5 tahun ya, bener kan? Berarti emang
1: iya.
0: Kalau yang namanya bapak-bapak atau cowok itu dompet tuh jadi benda keramat dah ya. Kalau bener belum
1: Iya,
0: bener-bener
1: betul.
0: sobek belum
1: Dompet
0: diganti.
1: keramat. Kalau sama kalau ada di bawah, saya dong aja.
0: Tapi alasannya kenapa sih, Pantong? Kira-kira kalau dompet tuh jadi benda yang jarang banget buat diganti ya, walaupun mungkin udah jahitannya pada robek lah, pada
1: Iya,
0: inilah.
1: soalnya kan kita beli juga yang kuat, yang
0: Oh,
1: kulit gitu, yang bagus.
0: Berarti
1: Yang
0: belinya buat jangka
1: cuma
0: panjang
1: isinya
0: gitu
1: paling
0: ya?
1: juga KTP,
0: Iya.
1: iya, SIM, STNK,
0: Semuanya
1: iya.
0: ya, yang penting-penting semuanya ada di dompet ya.
1: Iya, yang penting-penting doang.
0: Tapi pernah kagak Pak Antong Marum tuh di dompet apa lagi ngantongin gitu ya, tiba-tiba mau ngambil dompet lagi, udah nggak ada, hilang gitu, pernah nggak?
1: Nggak pernah kadang dompet mah
0: Oh,
1: nggak pernah.
0: alhamdulillah nggak pernah ya ngalamin
1: Iya,
0: kejadian dompet
1: karena
0: hilang.
1: dompet kesana saya amankan soalnya.
0: Ya alhamdulillah.
1: iya
0: Soalnya ribet bener dah. Kalau dompet
1: iya
0: hilang tuh ada
1: wah
0: KTP, ada
1: repot
0: SIM,
1: untuk ngambil
0: macem-macem
1: nomor tuh dengan
0: ngurusnya.
1: dimakas kalau itu ada.
0: Nah itu dia makanya.
1: Iya, dompet tuh penting
0: Iya makanya
1: yang
0: kudu
1: rumah kita
0: disimpan.
1: jaga-jagain dompet kita.
0: Oke deh, siap. Terima kasih Pak Antong. Request lagunya
1: Iya.
0: sore ini apa nih?
1: Lagunya ya udah itu aja lah ya. Pria idaman.
0: Pria idaman, oke.
1: Iya.
0: Raditya Sugiarto, oke kita antriin deh. Salam-salam buat siapa nih?
1: Iya. Ya.
0: Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Ya salam-salamnya buat Pak itu yang di
0: Di mana?
1: Pak Mimin nama
0: Bu
1: ibunya Bu
0: Yati,
1: Yati apa?
0: iya.
1: Pak Pete pagi-pagi, esok pagi-pagi.
0: Pak Mukimin dan Bu Yati ya di Surakarta.
1: Ya, Pak itu tuh yang deh, yang kalau pagi-pagi.
0: Siapa tuh?
1: Sama yang di sana di Pak Amsar, Pak Haji Amsar.
0: Pak Jamsar ya.
1: Ya, udah buka semuanya aja dah.
0: Semuanya aja
1: Iya,
0: ya.
1: saya kalau
0: Oke.
1: mau apa lahir batin.
0: Siap. Oke deh.
1: Iya,
0: Terima kasih
1: iya.
0: banyak, Pak Antong Marum.
1: Ya.
0: Sehat-sehat selalu ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pak Antong Mahrum. Bener kan ya, 5 tahun belum ganti-ganti. Sampai sekarang masih dipakai gitu ya. Terakhir ganti 5 tahun yang lalu. Jadi emang gak tahu kenapa ya, yang namanya cowok tuh dompet tuh jadi hal yang udahlah kalau belum rusak kagak usah diganti ya. Barang yang lain mungkin rusak dikit, bocel dikit gitu ya udah langsung diganti. Tapi kalau yang namanya dompet itu pasti seumur hidup kalau bisa dipakai dipakai dah ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore dangdutnya.
2: Assalamualaikum, waalaikumsalam, dangdut nyok nyok nyok nyok.
0: Iya
2: Selamat
0: Bang
2: sore
0: Haris,
2: Bang.
0: iya selamat sore juga.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya nih sore ini?
2: Alhamdulillah Bang, tadi habis jemur-jemur dikit bentar di lapangan.
0: Jam berapa tuh jemurnya?
2: Tadi ini jam 3.
0: Oh jam 3, nggak kepanasan tuh?
2: Ya justru lagi enak-enak ya Bang.
0: Oh iya sih ya. Tadi berangkat ayah juga kayaknya masih panas banget deh. Bang Haris kuat tuh panas-panas begitu.
2: Ya dikuatin hari gitu.
0: Oke.
2: Sambil nonton bola gitu Bang.
0: Oh
2: Makan
0: sambil nonton
2: enak
0: bola.
2: Bola.
0: Oke deh siap. Oke Bang Haris, kita lagi ngomongin soal dompet nih. Kira-kira kalau Bang Haris terakhir kali ganti dompet kapan?
2: Ya terakhir kali waktu ganti dompet sih waktu pas apa tuh? Kebakaran tuh udah nggak ada semua dompet aja juga habis.
0: Oh itu ganti karena emang udah habis gitu ya, udah nggak bersisa gitu ya, bukan karena pengen. Oh jadi habis semua tuh ya pas kebakaran ya, termasuk dompet juga. Oke.
2: Dompet KTP apa?
0: Oke deh. Tapi kalau biasanya cowok tuh emang jarang banget ganti dompet, kira-kira kenapa sih Bang Haris?
2: Kalau aja sih. Ganti dompet kalau ya udah waktunya aja kalau apa udah robek gitu kan. Ganti gitu.
0: Kalau udah benar-benar jelek butut banget gitu baru ganti ya. Selama masih bisa dipakai ya dipakai gitu.
2: Tahunan lah iya.
0: Oke deh siap. Tapi pernah nggak Bang Riz selain kebakaran ya mungkin ya sebelum-sebelumnya kayak kehilangan dompet gitu?
2: Ya pelanggan sih enggak bang, cuman ketinggalan doang gitu bang di rumah.
0: Oh, ketinggalan, pusing
2: Kita
0: tuh ya.
2: nganggap juga, ya iya pusing, waduh mana udah jauh gitu kan,
0: Oh, ya, makanya.
2: ketinggalan di rumah.
0: Apalagi zaman dulu belum zaman ini ya digital ya. Kalau sekarang kan
2: Iya.
0: yang penting bawa HP mah dompet belakangan juga nggak masalah ya. Zaman dulu dompet jadi
2: Iya bener.
0: paling penting tuh.
2: Iya,
0: Oke deh, siap. Terima kasih Bang Aris buat ceritanya. Mau request lagu apa nih sore ini?
2: Lagunya dari ini aja bang, Caca Andika.
0: Caca Handika, oke. Yang judulnya?
2: Angka satu.
0: Angka satu. Oke, kita antriin deh ya. Salam-salam buat siapa nih?
2: Ya, salam-salam ya untuk Bang Noel, ya, tetap sehat selalu bang ya.
0: Amin, terima kasih Bang Aris.
2: Pak Haji Kong Dani, sehat selalu Pak Haji. Untuk Kakung Jo, Serauti, dan juga Kakung Jo cepat chat balik Kakung Jo ya.
0: Amin,
2: yang
0: amin.
2: Dia habis operasi katanya.
0: Iya, kangen juga kita ya.
2: Cepat chat, sehat selalu deh Kakung Jo ya. Dan juga untuk Bang Hasan, Pak Iwan Santoso, Bu Umi, Bu Dindin, Bu Alma, Bang Herman Ganesa. Semuanya deh Pak Lutfi.
0: Semuanya ya. Oke, siap. Oke deh, siap.
2: Sehat selalu, bang.
0: Amin, amin, amin. Oke, terima kasih banyak Bang Haris ya. Sehat selalu juga buat Bang Haris dan keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan, Indun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang? Deket warung tikungan depan sono, no, ada yang jual.
0: Oh, gitu. Oh, Indun, kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, yang ayah tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih ama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal ama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ama ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh sama gula merah, sirup santan, sama es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Gak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es lendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Dun, selendang mayang.
1: Ayo.
2: Dangdutnya

0: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger? Makanan apa, Cucing?
0: Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
2: Dangdutnya, yo.

0: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta, balik lagi di Dangdutnya ya Bang Po ya. Dan masih ditunggu untuk request lagunya dan komentar mengenai tema pada sore hari ini, yaitu tentang dompet. Kira-kira kalau yang satu ini gimana nih? Udah terhubung di line telepon kita nih, ada siapa nih? Halo, assalamualaikum, selamat sore Dangdutnya.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Dangdutnya, nyok-nyok-nyok.
1: Iya, selamat sore Bu Umi.
2: Selamat sore juga.
1: Iya, sehat ya Bu Umi ya.
2: Alhamdulillah sehat, Bang Noel juga sehat selalu.
1: Iya. Amin, amin, amin. Oke deh, Bu Umi, kita lagi ngomongin soal dompet nih. Kalau Bu Umi mungkin sebagai perempuan ya, atau sebagai ibu, kan dompet pasti sering ganti kan ya?
2: Ya, enggak sering ganti. Cuma ada dua, tapi ya isinya ya biasa gitulah. Banyak kartunya, Bang Noel.
1: Banyak kartunya ya, itu yang penting soalnya.
2: Iya.
1: Oke, gitu. Tapi kalau dulu mungkin suami atau anak-anaknya Bu Umi yang cowok, kira-kira sering nggak sih ganti dompet?
2: Nggak
1: ya. Kenapa kira-kira?
2: Ya kalau udah beli dompet kulit ya itu aja.
1: Oh, belinya gitu. Yang dompet kulit biar awet gitu ya, Bu Umi ya?
2: Iya, nanti kalau udah gitu bosan baru beli lagi gitu, Bang.
1: Berarti emang sengaja belinya yang lebih mahalan dikit, yang kualitasnya bagusan biar bisa tahan lama gitu. Oke deh ya. Oke, siap. Terima kasih Bu Umi buat ceritanya. Sama-sama. Mau request lagunya apa nih, Bu Umi?
2: Lagunya itu Digoyang Sayang, Bang Noel.
1: Digoyang Sayang.
2: Jabrik
1: ya. Oke deh, kita antriin buat Bu Umi. Salam-salam buat siapa nih?
2: Salam buat Pak Mukimin dan Bu Yati, Kakung Jo dan Uti. Semoga udah sehat, Kakung.
1: Semoga ya.
2: Bang Aris dan Bu Siti, Bang Ali Topan, juga udah sembuh kali ya. Mudah-mudahan cepat sehat.
1: Amin.
2: Juga untuk Bu Tami, Bu Ani, Bu Dindin, semua aja dah yang pengasan, yang sedang dengerin acara ini, khusus buat Bang Noel, selamat bertugas, sehat dan selalu Bang Noel.
1: Amin, amin.
2: Banyak rezekinya, biar dompetnya tebal.
1: Itu dia ya, lagi tanggal tua juga nih. Siap.
2: Iya, gitu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bu Umi ya. Tadi katanya kalau suami ataupun anaknya tuh emang sengaja beli dompetnya yang dompet kulit biar lebih awet gitu ya, gak usah ganti-ganti. Tapi ya bener sih, sekali beli mending yang mahal sekalian biar lebih awet, kita gak repot ya suatu saat mungkin dompetnya jadi apa namanya, jadi sobek lah, jadi jahitannya pada keluar lah dan sebagainya. Jadi emang yang namanya dompet satu aja buat kalau bisa ya selama-lamanya. Kalau nggak bisa ya udah ganti. Oke deh, kita bacain lagi nih WhatsApp yang udah masuk. Ada dari Bang Iskandar di Cibinong. Bicara soal dompet itu karena lelaki tidak pernah bercerita dan nggak mau ribet. Pastinya kadang dompet udah robek juga masih dikantongi. Ya bener kan, nggak mau bercerita dan nggak mau ribet gitu ya. Request lagunya Berkecai-kecai dari Ongki Muntazar. Oke deh, Berkecai-kecai dari Ongki Muntazar. Kayaknya fans berat nih, tiap request selalu berkecai-kecai nih. Bang Iskandar ya di Cibinong. Berkecai-kecai dari Ongki Muntazar, kita antriin deh ya buat Bang Iskandar di Cibinong. Dan udah masuk juga nih di WhatsApp kita, ada Mas Bayu di Cibubur. Halo, assalamualaikum Mas Bayu, dangdutnya.
3: Nyonya, waalaikumsalam, Bang Noel.
1: Siap, gimana siap, kabar siap. Mas Bayu?
3: Mau balik belum ya?
1: Mau balik Mas Bayu?
3: Bukan, di situ siap-siap mau jam pulang belum?
1: Kalau di kayaknya kantornya udah, cuman kalau kita, iya, kalau di kantornya.
3: Di bawah.
1: Kalau kita
3: kantor sebelah maksudnya.
1: Kantor sebelah. Oh.
3: Di kau nanti sesuai Bang Noel. Gimana Bang Noel?
1: Siap. Kita lagi ngomongin soal dompet nih. Kira-kira Mas Bayu terakhir ganti dompet kapan?
3: Udah lama sih.
1: Udah lama ya.
3: Belum sampai rusak, disayang-sayang. Tapi bukan karena butuh dompet baru, hanya untuk mungkin lagi bosen ya istilahnya, kita ganti yang lain. Tapi setuju, kalau dompetnya pria kan pada umumnya yang model kulit ya, tidak harus branded, tapi mungkin yang lama hitam sekarang mau ganti yang merah hati.
1: Merah hati nggak tuh?
3: Gitu sih. Lebih ke itu aja.
1: Berarti karena kalau
3: kan kompartemennya selip-selipannya di dalam lebih kurang kalau cowok ya sama aja begitu ya.
1: Iya sama aja. Paling ya jadi satu lah duit sama kartu-kartu tuh yeah. Selipan-selipannya jadi satu. Kalau cewek kan enggak ya ada pisah-pisahnya masing-masing ada tuh.
3: Bisa untuk scan kartu berjajar rapi.
1: Bener.
3: Gitu, itu antara koleksi apa fungsi ya. Udah fungsi semua sih. Takutnya tinggal koleksinya aja. Branded enggak enak sama brandnya.
1: Nah.
3: Tapi fungsinya sudah enggak gitu.
1: Berarti kalau cowok.
3: Expired atau apa,
1: kalau cowok bener ya berarti ya. Kalau dompet itu selama-lamanya kalau bisa berarti ya.
3: Kalau aku menghormatin yang punya aja silakan. Kalau itu selamanya karena dia nyaman. Belum lagi karena ada sejarahnya.
1: Oke, ada kenangannya.
3: Baru ya kan. Memorable gitu kan.
1: Memorable.
3: Walaupun dia itu benangnya udah kemana-mana. Gitu, yang apa-apa monggo silakan.
1: Iya itu
3: kalau
1: dia.
3: Itu beliau nyaman nanti kalau pas lagi ketemu di acara yang formal harus terpasang luarin, nah itu karena kan koreksi kalau kami salah ada beberapa yang masih harus tukar kartu nama. Kalau di saya di tahapan bedakan pakai box khusus kartu nama ya.
1: Betul.
3: Tidak di dompet.
1: Iya kalau kartu gitu nama sih. Ditaruh di dompet juga kayaknya penuh juga tuh ya,
3: gitu kan ya.
1: Oke deh siap gitu. Terima kasih nah, banyak terus, Mas Bayu. Oh ada lagi hari, oke siap.
3: Hari gini ya menghormati juga kalau yang nyaman dengan uangnya mungkin sudah ada di m-banking, terus kartu-kartu sudah diselipin di gadgetnya. Jadi itu dompet kenapa masih gembul? Karena isinya aneka bon, bukan bonbon, surat-surat
1: bener,
3: penting yang selalu dibawa,
1: iya.
3: Yang bisa aja gampang cair kalau keperluan sesuatu.
1: Wah,
3: ribet banget ya.
1: Iya,
3: sebenarnya
1: bener-bener.
3: Halo, abang po semua mungkin bukan dalam lagi bentuk kertas karena kita ceritanya mau paperless, tapi dalam bentuk LM.
1: LM logam mulia. Buset dah.
3: Ya, yang 0, sekian gram aja gitu. Yang kalau kecemplung di Abang Cendol, mohon maaf nih harus dibeli si Abang Cendolnya karena bercanda ya Abang Cendol tetap mudah-mudahan laris. Nah, artinya ada beberapa kertas yang bukan mungkin ada yang koreksi itu bon lama ngapain masih di situ? Oh, ntar dulu itu ada nilai kwitansi siapa yang kalau di
1: benar-benar
3: dibawa masih ada value-nya. Kalau itunya nggak ada nilainya drop jauh.
1: Iya, benar-benar. Ya kan?
3: Atau ada beberapa tulisan yang belum sempat disalin gitu sehingga isinya padat banget tapi wah ini aneka surat penting kartu sama isi uangnya sudah ada di gadget ya, tapi itu tetap dibawa gitu ya kan.
1: Iya benar-benar.
3: Gitu sih Bang.
1: Iya tapi kebanyakan sih emang kita nyimpan apa nyimpan nota lah, nyimpan bon ya yang mikirnya mungkin suatu saat bakal berguna. Tapi nyatanya sampai sekarang nggak berguna ya? Juga itu. Disimpan aja tuh sampai nggak berbentuk lagi tuh.
3: Nah, Bang Noel sedikit. Kalau yang begitu-begitu saya udah di tahapan kadang-kadang per mingguan itu saya sortir. Mana yang itu cukup bisa menempel kita atau yang udah nggak terlalu perlu. Nanti kalau
1: dibuang
3: perlu aja saya mau bawa lagi. Tapi ada lagi yang memang harus nempel terus. Karena ada tertentu yang misalnya apa ya, apa sesuatu yang oh ini kalau perlu, ini harus ini. Kalau kita taruh di rumah, ya ketinggalan di
1: ketinggalan,
3: rumah.
1: Ketinggalan, iya.
3: Atau kendaraan di kendaraan, gitu. Harus selalu nempel. Misalnya adalah angsuran kreditan.
1: Nah,
3: apa ya, gitu ya.
1: Itu kan, dia. Kadang kan nggak kerasa ya, udah sebulan gitu, udah waktunya bayar. Ketinggalan kan nggak enak juga ya.
3: Nanti malah kena apa, itu
1: penalti.
3: Apalah, gitu, penalti, betul.
1: Itu di
3: enggak ya penalti aja. Nah gitu.
1: Oke deh. Berarti emang yang namanya dompet tuh punya sejarahnya masing-masing tiap orang gitu ya, Mas Roy.
3: Sama satu lagi adalah barangkali urusan gen. Gen Z, gen Alpha, boomer, baby boomer, kepentingannya masing-masing.
1: Betul,
3: jadi
1: betul.
3: Kalau kita pukul rata di jeberin antar gen tentu beda-beda. Opa omanya, anak mantu cucunya, kemudian cicitnya tentu akan berbeda
1: kebiasaannya beda-beda.
3: Celah-celahan jadi lucu.
1: Kan, iya.
3: Bukan generasinya. Mungkin yang segenerasi menjadi akan oh lebih kurangnya sama.
1: Relate gitu kan. Iya.
3: Relate betul. Tapi memang untuk dengan segmentasi pendengarnya yang Kak Noel program hari ini tentu kalau anak-anak anak yang gen alpha tentu enggak ih gitu banget. Nah, kalau yang dengerin segmennya sampai hari ini tentu segmennya udah kebaca nih. Range usia sekian sampai usia berapa
1: gen. Oh, usianya perempat nih masih muda-muda semua kok. Iya, ada yang aki-aki Amin. Juga masih muda
3: semangatnya
1: itu.
3: Semangatnya paling tidak muda sambil mengasuh yang muda-muda tadi. Abang
1: Poen. Iya.
3: Di sore hari ini.
1: Oke, siap. Gitu, ya. Oke, siap, Tri. Terima kasih banyak Mas Bayu.
3: Bang Noel, enggak usah ditanya. Saya mau tanya aja playlist pertama yang habis ini nanti mau diklik yang mana? Yang di paling atas.
1: Paling atas ada di Goyang Sayang. Requestannya tadi dari Bu Umi.
3: Bu Umi, baik. Iya. Makasih Bu Umi udah memberikan lagunya untuk kita semua. Penyanyinya siapa?
1: Dari Jabrik.
3: Oh iya, baik. Okay. Kita dengarkan bersama, kita simakan lagu-lagu ini berikut ini gitu ya. Di sore hari menemani kita-kita yang akan pulang.
1: Siap.
3: Beraktivitas maupun yang sudah berkumpul bersama keluarganya. Sambil goler-goler pakai
1: goler-goler ya.
3: Enggak salah sih, asal di rumah ya. Jangan sama ketemu tetangga nanti harus pakai baju lagi.
1: Iya tuh dia. Oke, deh, terima kasih banyak Mas Bayu ya.
3: Sama-sama. Oke. Dengan senang hati izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Mas Bayu di Cibubur ya, lagunya Ngikut Aja. Oke deh ya. Terus karena kayaknya masih udah enggak bisa nih Bang Po ya untuk request lagi. Karena udah waktunya udah mepet nih. Jadi dua lagu aja nih yang bakal kita puterin. Ada di Goyang Sayang dari requestannya Bu Umi dan juga Berkecai-kecai. Requestannya tadi Bang Iskandar di Cibinong ya. Buat Abang Po yang mungkin belum keputer lagunya ya mohon maaf ya. Mungkin besok deh ya bisa gabung lagi di Dangdutnya. Tapi kali ini kayaknya kita puterin dua lagu dulu mungkin ya. Karena waktunya udah hampir habis di jam 5 sore. Dan habis ini bakal ada Blantek ya Bang Po ya, obrolan tanpa teks. Dan jangan kemana-mana, pokoknya tetap dengerin terus di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Entu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya, mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Dangdutnya, nyok-nyok.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi, kayak geplak, bubur AC, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya, jangan ampe dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul, Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue, Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Es degan enak nih kayaknya.
4: Shh. Mau dong.
3: Mau es degan?
4: Iya.
3: Nih, dengerin.
4: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
3: Hai, abang. Ini es degannya beda, bang. Hah? Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta. Oh. Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
5: Di Menteng banyak orang kaya. Hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi.

0: Brite jam 17.
1: Abang Po, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur telah memangkas lebih dari 12.000 pohon selama Januari hingga Juli 2026 sebagai upaya mengantisipasi pohon tumbang saat musim hujan dan angin kencang. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur, Dwi Ponangsera, mengatakan pemangkasan dilakukan berdasarkan laporan warga serta hasil pemantauan rutin petugas di lapangan. Selain itu, meningkatkan keselamatan masyarakat, kegiatan ini juga bertujuan memperindah kawasan dan mengoptimalkan pencahayaan jalan yang kerap terhalang rimbunnya pepohonan. Pemerintah mengimbau masyarakat segera melaporkan pohon yang berpotensi membahayakan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

Beralih ke berita yang lain, Direktur Utama Perum Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara, Beni Siga Butar-Butar, menegaskan pembentukan karakter menjadi fondasi utama dalam mencetak kreator konten yang berkualitas pada pembukaan Bootcamp Content Creator di Antara Heritage Center, Jakarta pada hari ini. Menurut Beni, peserta tidak hanya dituntut produktif menghasilkan karya, tetapi juga mampu menciptakan konten yang berkualitas, beretika, dan berdampak positif bagi masyarakat. Ia menjelaskan keberhasilan peserta akan diukur dari 3 aspek, yaitu produktivitas, kualitas karya, dan dampak yang dihasilkan. Bootcamp yang berlangsung pada 30 hingga 31 Juli 2026 ini diikuti 20 peserta berusia 17 hingga 20 tahun untuk dibekali mereka dengan kemampuan menjadi kreator konten yang profesional. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 19.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Blantek nih dari jam 5 sore sampai nanti menjelang jam 8 malam. Tentunya dengan informasi-informasi yang menarik dan lagu-lagu enak tentunya buat nemenin Abang Po. Mungkin yang lagi di perjalanan, lagi macet-macetan, atau mungkin yang udah santai-santai di rumah ya. Kalau kata Mas Bayu tadi, yang lagi pada goleran di rumah gitu. Oke deh, ayo temenin deh Abang Po ya, dari jam 5 sampai jam 8 nanti malam. Dan buat Abang Po nih, masih dibuka juga ya buat WhatsApp-nya yang mau kirim update mengenai cuaca ataupun mengenai lalu lintas juga boleh banget, karena ini kan udah masuk di jam pulang kantor ya, pasti lalu lintas sudah mulai rame. Nah, itu Abang Po lagi di mana dan lagi macet kah atau lagi lengang kah, boleh diupdate nih di 0812 1124928, atau mau laporin cuaca yang lagi mendung, lagi anginnya kenceng atau lagi panas juga boleh banget nih diupdate ya. Ditunggu Abang Po, jangan kemana-mana, tetap di Prom 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro4 FM, suara budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di daerah Menteng Jalan Menteng Raya nomor 31 ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu bernama Museum Joang 45. Pada tahun 1939, Museum Joang 45 merupakan hotel Schomper yang dirancang oleh pengusaha Belanda yang bernama L.C. Schomper. Hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Schomper dialihfungsikan sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi Markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Edah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng Aye, Bang Poe, Bang Limari, dan tentunya masih di Blantek, obrolan tanpa teks. Dan Aye mau ingetin lagi nih buat Abang Poe ya, kalau emang lagi di jalan tuh lagi padat, lagi macet gitu ya, jangan sekali-sekali ngelihat puteran searah tuh, justru kita pengennya ngelawan arah biar cepet gitu ya, Bang Poe ya. Karena itu bisa membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain nih, terutama kalau kita lagi nganter anak yang mau berangkat sekolah gitu ya, pengennya buru-buru cepet biar anak gak telat masuk sekolah ya. Kalau itu solusinya berangkat lebih awal ya, Bang Po ya. Jangan sampai justru karena anak udah jamnya mepet, kita pengennya cepet-cepet malah jatuhnya ngelawan arus gitu ya. Jangan sampai dah, karena itu jelas ngerugiin orang lain dan juga membahayakan anak kita gitu ya. Jadi tontonannya yang kurang mendidik juga buat anak kita. Karena yang namanya ngelawan arus nih, kayak contohnya kemarin di kawasan PIK ya, di Penjaringan Jakarta Utara, itu ada beberapa motor yang kelihatan ngelawan arus di putaran balik nih. Jadi arah dari arah utara mau putar balik ke arah selatan gitu ya contohnya, itu kan searah tuh. Nah beberapa motor tuh justru mau ngelawan arus dari arah selatan mau ke arah utara gitu, niatnya biar cepet karena mungkin putarannya juga jauh gitu ya. Tapi ya kita mesti ngutamain keselamatan ya Bang Po ya. Udah jelas itu ada apa namanya, ada konbloknya yang jelas-jelas itu searah dan sempit, cukup muat buat satu mobil aja gitu ya. Ya bisa sih buat satu motor tapi yang arahnya sama. Kalau buat yang lawan arah ya jelas ngerepotin yang dari arah yang benar ya. Jadi buat Abang Po nih, buat yang lagi buru-buru jangan sampai ada ya ngelawan arus di putaran balik, karena ngerugiin orang lain dan juga berbahaya buat kita. Dan berdasarkan keterangan yang diunggah nih di sosial media ya, itu mobil saat itu berada di belakang truk yang jalurnya cukup sempit. Karena emang dilihat dari videonya, itu ada kayak semacam apa konbloknya gitu ya, yang bisa jadi pemisah jalurnya antara yang putar balik dan emang yang dari jalur yang searah gitu. Dan di waktu bersamaan sejumlah pengendara sepeda motor melaju melawan arah dan memaksa melintas. Dan melihat kondisi tersebut membuat truk di depan tuh melakukan pengereman mendadak bahkan ya, karena kaget mungkin ngelihat motor kok tiba-tiba putar balik di situ, padahal ini kan putar balikan searah gitu. Dan pengemudi mobil yang berada tepat di belakangnya tuh gak sempat ngehindar hingga akhirnya menabrak bagian belakang truk. Dan sementara itu mobil mengalami kerusakan pada bagian depan akibat benturan tersebut. Nah lo kalau udah gitu gimana tuh? Akhirnya mobilnya rugi padahal dia ada di jalur yang benar, gak ngelakuin pelanggaran apa-apa. Gara-gara beberapa orang yang suka ngelanggar aturan, suka ngelawan arah gitu ya, akhirnya dia kena getahnya dah. Mobilnya jadi lecet lah, jadi penyok lah, butuh duit lagi buat perbaikan dan sebagainya. Bahkan seringnya nih ya Bang Po ya, di sosial media juga kadang juga Ayah temuin tuh orang yang udah ngelakuin kayak gitu, dimarahin atau diingetin juga justru lebih galak, lebih galakan yang salah malah ya. Kadang juga kalau udah kalah gitu ya, ada banyak yang ngebela yang benar, dia pembelaannya suka ini, suka apa namanya, nyalain keadaan. Maaflah saya orang gak punya lah, saya orang susah lah dan sebagainya. Justru itu ya Bang Po ya, udah tahu orang yang susah secara ekonomi, jangan aneh-aneh, jangan ngerugiin orang lain gitu. Justru karena kita orang yang gak punya, kita patuhi aturan yang ada biar gak ngerugiin orang lain, biar gak kejadian kayak yang satu ini nih. Karena kalau udah kejadian kayak gini, ketika dimintain ganti rugi kan, ya kalau kita udah tahu lagi kondisi susah, ya mau gimana, kita udah ngelanggar ya harusnya tanggung jawab ya. Tapi seringnya kejadiannya seperti itu, orangnya yang salah malah playing victim ibaratnya kalau kata zaman sekarang dah ya. Nah gimana kalau Abang Po pernah gak sih ngalamin hal-hal seperti itu, yang dimana Abang Po udah di jalur yang benar nih, tapi ada satu dua orang yang suka ngelawan arah, suka ngelanggar aturan, tapi ngerasa yang paling benar sendiri? Boleh banget diceritain ya pengalamannya di jalan.

0: Bang, ayo bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
1: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
0: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
1: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
0: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayo juga mesti belajar teknologi ya?
1: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
2: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
3: Halo, saya Alfat. Sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Kenalin nih, kue rangi khas Betawi yang legendaris. Kue rangi atau yang disebut sagu rangi yang disajikan pakai tambahan gula merah kental. Mungkin kagak banyak orang yang tahu kue ini. Ada juga yang bilang rangi adalah waffle kelapanya orang Jakarta. Kue rangi itu singkatan dari digarang wangi, merujuk pada proses memasak tanpa minyak dan menggunakan bara api dari kayu. Kue ini terbuat dari campuran parutan kelapa kering dengan sagu aren. Adonan yang digarang ini merupakan bahan kering. Gak perlu ditambahin air ke dalam adonan. Paling hanya tambah sedikit garam. Rasanya bayangin kayak makan sagon, tapi dalam versi yang lebih lembut, garing, gurih, dan kenyal karena olesan gula merahnya yang manis.
1: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Kota ini tak sama tanpamu, dari Nadif Basalamah ya Bang Po ya. Dan kalau ngomongin soal kota ya, Jakarta kan memang terkenal akan kota metropolitan, kota yang maju, kota yang jadi percontohan buat kota-kota yang lain yang ada di Indonesia, bahkan sebagai masuk nominasi sebagai salah satu kota terpadat juga nih di Asia ya, bahkan kadang juga masuk nominasi di kota terpadat di dunia. Karena ratusan juta penduduk tinggal di Jakarta gitu ya. Tapi permasalahannya itu aja, kalau nggak sampah, macet, dan juga praktik parkir liar. Nah ini dia ya, kalau tadi kita ngomongin soal para pengendara motor yang lawan arah, kali ini para pengendara mobil nih atau roda empat yang juga ibaratnya kayak ngelanggar aturan juga ya, yaitu praktik parkir liar yang masih terlihat di sepanjang jalan Jatinegara Timur, tepatnya pada Selasa kemarin ya Bang Po ya. Jadi deretan sepeda motor hingga mobil tampak parkir di sisi jalan, bahkan sebagian memakan juga nih badan jalan meski terlihat jelas rambu larangan parkir. Dan yang uniknya nih ya Bang Po ya, banyak mobil polisi yang terparkir karena di situ juga ada kantor polisi juga ya di Jatinegara. Yang terlihat jelas emang ada rambu-rambu parkir dilarang parkirnya, tapi di jalan juga dicat kayak semacam tempat parkir gitu ya, dicat kotak yang apa namanya buat mobil parkir gitu. Ini agak aneh juga ya, karena kelihatan ada tempat buat parkir tapi di sepanjang jalan tulisannya dilarang parkir atau rambu-rambu dilarang parkir gitu. Ini gimana nih solusinya nih? Orang jadi bingung mungkin ya, yang pada parkir nih sebenarnya mungkin ragu-ragu juga. Ada tempat buat parkirnya tapi ada rambu-rambu dilarang parkirnya. Nah lo gimana tuh? Tapi yang jelas ini juga di sepanjang badan jalan ada beberapa mobil juga nih yang parkir menghadap di arah jalan gitu. Jadi gak masuk, gak sesuai dengan kotak ataupun di tempat parkirnya, tapi parkirnya paralel gitu. Jadi semakin mempersempit ruang gerak para pengendara yang memang lagi berkendara di sekitar jalan tersebut, dan akibatnya macet panjang juga sering banget terjadi ya di sepanjang jalan Jatinegara Timur ini. Bahkan dari komentar yang ada di sosial media juga pada merasakan juga ya, banyak banget yang merasakan dampaknya, bahkan sampai malam kadang juga masih banyak yang parkir di situ. Jadi emang kesadaran diri dan juga ketegasan dari pihak yang berwenang ya untuk menertibkan yang namanya parkir liar. Karena kalau nggak ditertipin ya orang pada ibaratnya kayak nyepeliin gitu nggak sih Abang Po ya. Orang kemarin nggak kenapa-napa kita parkir di situ, orang lain juga pada parkir di situ kok, jadi pada ikut-ikutan gitu. Jadi perlu emang yang namanya ketegasan dari pihak berwenang untuk menertibkan parkir supaya demi kenyamanan semua orang ya yang melintasi jalan Jatinegara Timur, biar kagak macet lagi, kagak ibaratnya gini deh, kalau kita lagi macet-macetan ya Bang Po ya, kalau di depan memang ada suatu insiden, kejadian, entah itu kecelakaan, entah itu ada mungkin kayak semacam darurat ya, ada ambulans lah, ada pemadam kebakaran yang lewat lah dan sebagainya, kita masih bisa maklum. Kalau kita ternyata macet-macetan, udah nunggu lama, setengah jam kagak gerak gitu ya, begitu tiba di titik pusat macetnya gara-gara parkir liar ya, kita tahu akhirnya penyebab macetnya apa. Karena parkir liar itu kan jadi agak gimana ya, agak kesel juga ya. Kayak ginian harusnya bisa diselesain, harusnya bisa lancar, jalannya luas, kagak ada macet-macetan, tapi ternyata karena parkir liar jadinya macet panjang jalan, 30 menit nunggu gak gerak dan sebagainya. Itu kan bikin kesel sendiri. Jadi emang kondisi yang ada di jalan Jatinegara Timur pun hampir mirip seperti itu ya. Kondisi tersebut tuh menyisain ruang yang sempit bagi kendaraan yang melintas, sehingga arus lalu lintas di lokasi kerap mengalami perlambatan. Dan kemacetan biasanya terjadi di jam-jam sibuk ketika volume kendaraan meningkat. Jadi emang keberadaan kendaraan yang parkir sembarangan ini dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Warga serta pengendara itu berharap adanya penertiban nih dari pihak terkait agar badan jalan dapat kembali difungsikan sebagaimana mestinya dan arus lalu lintas di kawasan tersebut bisa menjadi lebih lancar. Kalau Abang Po sendiri nih, kira-kira kalau ngelihat tempat parkir yang ada tulisan dilarang parkirnya, lebih cenderung udahlah, ntar juga gak masalah ini, nggak ada tindakan tegas dari yang berwenang, atau mungkin udah mulai agak takut-takut motornya diangkut, mobilnya diangkut nih. Boleh banget nih ceritain ya di 0812-1124-928.
1: Nang ning ning nang ning nung cepet gede.

0: Din, ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan kita bukan keluarganya, iya gak sih?
1: Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia, tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Eh, kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan, jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
0: Yelah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din, mau bantu apa?
1: Ya bantuin apa kek, bantuan makan kagak harus selalu duit. Lo bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga, atau seminimal-minimalnya, ya lo bantuin doa dah. Yang penting, ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
0: Oh gitu ya, jadi yang penting bukan jumlahnya begitu, yang penting kepeduliannya gitu kali ya?
1: Iya benar. Eh Mina, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang itu biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, itu bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
0: Wah, gue baru ngerti sekarang Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar ah.
1: Nah, itu baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman. Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaanku dengan kalian itu seperti seseorang yang menyalakan api, kemudian dikerumuni oleh serangga dan kupu-kupu. Kemudian, seseorang itu berusaha menghalanginya agar tidak masuk ke dalamnya, dan aku berusaha menghalangi kalian dari api neraka, tetapi kalian melepaskan diri dari tanganku." Hadis riwayat Muslim.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

حي على الصلاة.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng Ayah, Bang Poa, Bang Noel Dimari. Dan tentu saja masih di Blantek, obrolan tanpa teks. Dan sudah kita dengarkan bersama tadi kumandang azan maghrib, tepatnya di pukul 17.58. Dan buat Abang Poa yang mau melaksanakan ibadah salat maghrib, yang lagi di jalan ataupun lagi di rumah ya, selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Dan tentunya masih bersama Ayah, Bang Poa, sampai nanti menjelang jam 8 malam. Tentunya masih di sini di Promat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlinz Leverenzekering van Egenhout. Gedungnya

0: berdiri dari tahun 1921.
1: Buset, udah tua banget ya.
0: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil bantu ngurangi beban hidup sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
1: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
0: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
1: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya. Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Promo TVM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kira-kira kalau Abang Po punya keponakan, punya anak yang udah mungkin usianya udah usia-usia produktif ya, usia kerja gitu ya. Coba deh sesekali tanyain, kira-kira kalau disuruh buat naik jabatan di tempat kerjanya, apakah dia mau atau enggak? Karena kejadian ini banyak banget nih di sosial media ya, terutama ya. Orang-orang ataupun anak-anak dari Gen Z ini yang udah mulai kerja, itu banyak banget yang mengutarakan pendapatnya bahwa kalangan khususnya di Gen Z ini memilih untuk menolak promosi jabatan yang sering disebut sebagai fenomena conscious unbossing. Karena Gen Z lebih memprioritaskan work-life balance, kesehatan mental, dan juga fleksibilitas kerja dibandingkan mengejar gelar jabatan atau posisi struktural yang tinggi. Nah, kayak gitu Abang Po. Jadi kira-kira kalau Abang Po punya keponakan ataupun punya anak yang usia-usia produktif, coba deh sekali-sekali tanyain apa alasannya. Kira-kira benar gak sih apa yang di sosial media sama realitanya di keseharian tuh sesuai gitu? Karena kalau dipikir ya, yang namanya naik jabatan kan pasti ya enak-enak aja gitu ya. Gajinya nambah dan juga pastinya lebih dihormati sama teman-teman kerja atau rekan kerja dan sebagainya lah. Banyak benefit yang benefit yang didapat gitu. Terus juga karena mungkin alasan ini ya, jadi di sekarang itu banyak banget perusahaan yang mengalami krisis kepemimpinan masa depan, yang mana perusahaan menghadapi tantangan dalam merencanakan suksesi kepemimpinan atau leadership succession karena berkurangnya minat karyawan muda untuk mengisi posisi manajerial. Dan untuk alasan utamanya nih, ya kutip dari Instagram nih, banyak banget yang bilang bahwa beban kerja dan juga stres tinggi. Jadi emang tanggung jawab dari manajerial dan jam kerja yang lebih panjang itu dinilai gak sepadan dengan kenaikan gaji yang didapat. Jadi mungkin ada kali ya beberapa perusahaan yang ketika dia promosi jabatan itu gajinya mungkin nambah gak seberapa, tapi tanggung jawab dan juga kerjaannya bisa 2-3 kali lipat lebih banyak dari posisi dia sekarang. Nah mungkin alasan itulah yang jadi alasan utama kenapa para Gen Z gak mau buat naik jabatan kalau memang tidak sepadan gitu ya gaji dan juga benefit yang didapat. Terus juga para yang masih muda ini itu kebanyakan juga prioritasing yang namanya kesehatan mental. Gak mau mengorbankan waktu pribadi dan kedamaian pikiran demi tekanan mengurus tim ataupun mengejar target dari perusahaan. Dan juga banyak banget dari para anak muda juga pilih jadi individual contributor. Jadi lebih suka mengasah keahlian teknis atau spesialis dibanding ribet ngurus birokrasi dan juga manajemen SDM. Tapi benar banget sih, yang namanya ngurus birokrasi, ngurus anggota gitu ya, anggota di tim kita, itu jauh lebih bikin stres ya Bang Po ya, daripada kita kita udah ahli di satu bidang, itu lebih nyaman di situ, timbang kita harus ribet ngurus birokrasi yang panjang, ngurus tanda tangan lah, ngurus perizinan lah, apa segala macam. Itu pasti juga bikin tekanan mental dan juga kembali lagi kesehatan mental yang tadi udah dijaga benar-benar sama kaum muda ini ya sekarang ya. Dan juga sekarang nih lagi populer banget yang namanya sukses itu bukan lagi soal tingginya jabatan, tapi kualitas hidup dan kebahagiaan di luar kerjaan. Karena sekarang yang namanya kerjaan itu gak mesti ada di kantor, bisa aja kelihatannya rekan kerja kita ya. Banyak tuh yang suka namanya tenggo, begitu tank udah jam pulang langsung pulang. Banyak yang gak tahu mungkin dia lagi lagi mau ngejar buat kerjaan berikutnya yang dia kerjain remote di rumah gitu ya. Jadi gak harus datang ke kantor, gak harus datang ke tempat kerja, bisa dari rumah buat nyari tambahan yang lain. Jadi ya bener aja, daripada kita naik jabatan waktu kita berkurang, sedangkan kita masih ada pekerjaan di tempat lain ya, atau side job gitu yang mungkin nilainya lebih menjanjikan daripada ketika kita naik jabatan, ya kenapa enggak? Kenapa harus naik jabatan gitu kan ya? Tapi kalau Abang Po sendiri nih sekarang ya, mungkin yang milenial ataupun boomers itu mungkin banyak juga nih yang kepikiran hal-hal tersebut, karena di kolom komentarnya juga banyak banget yang ternyata merasa dirinya juga Gen Z gitu ya. Ini bahkan ada salah satu komentar, saya Gen X bahkan ya, tapi udah terapkan tidak mau ambil posisi manajerial karena merasa tidak punya skill yang mumpuni jadi pemimpin.
walaupun dimarahin HR saat disuruh naik jabatan, saya pilih resign. Nah, itu bahkan dari Gen X juga sudah mulai menyadari bahwa naik jabatan tuh nggak selalu menguntungkan gitu ya. Jadi kalau Abang Po gimana? Ketika ditawarin buat naik jabatan, apakah Abang Po langsung mengiyakan atau mungkin pikir-pikir dulu deh benefitnya apa aja?

0: tempat yang ada di lingkungan sini.
1: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
2: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
3: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
3: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu. Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
3: Jakarta, kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
3: terus?
2: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih, Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
3: Wah, gitu kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Ye, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta saban hari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
4: Cerita dalam lagu.
5: Bautan ketemulan kelangan.
6: Abang Po, penyanyi asal Bantul yang memiliki nama asli Helarius Daru Indrajaya, saat ini sukses banget nih Abang Po, memakai nama panggung Darboy Gang.
5: Awak dewe tau duwe bayangan besok yen wis wayang.
6: Ibunya Darboy Gang ini, Abang Po, lebih seneng kalau dia jadi PNS ketimbang penyanyi. Nah, bagaimana tuh ya? Namun, sejak meledaknya lagu Mendung Tanpa Udan, saat ini Darboy Gang mampu membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi salah satu musisi daerah yang semakin hari semakin sukses. Darboy pun sukses nih, Abang Po, menggelar tour album yang bertajuk Cidro Asmoro yang diselenggarakan di 20 kota yang tersebar di Jawa, Bali, dan Papua. Wah, udah keliling-liling nih Bang. Ya udah kalau gitu, sukses terus ya Bang.
4: Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, yang namanya begadang itu ya, kadang suka ini ya, kadang suka bikin kita bangun siang. Bahkan kadang kalau lagi baru bangun tidur tuh rasanya kayak pusing, kemudian berat banget ya buat beranjak dari kasur. Rasanya pengen masih tidur gitu. Padahal udah tidur dari mungkin kita begadang sampai jam 3, jam 4 pagi, tidur nanti bangun jam 12 siang, tapi badan tetap rasanya masih lemas, masih masih pengen lanjut tidur lagi ya. Jadi emang yang namanya begadang itu kayak jadi salah satu hal yang jadi kebiasaan gitu. Kalau sekalinya kita jam tidurnya udah jam terlalu malam atau terlalu pagi gitu bahkan ya, itu jadi kebiasaan dan otak kita jadi kebiasaan untuk tidur jam segitu. Bahkan kalau kita mau tidur jam 10, jam 11 itu udah susah banget ya Bang Po ya. Jadi emang yang namanya begadang tuh tubuh manusia tuh punya ritme sirkadian namanya, atau jam biologis pas digunakan untuk begadang. Jadi proses regenerasi sel, pemulihan energi, dan juga penyeimbangan hormon jadi terganggu. Itulah kenapa begitu bangun rasanya masih lemas dan juga masih ngerasa pusing gitu ya. Dan efek buruk begadang tuh bukan cuma bikin mengantuk esok harinya, tapi juga berisiko merusak organ vital jika dilakukan secara terus-menerus. Dan untuk beberapa efek buruknya nih, ayo baca ini, ayo kutip dari Instagram ya Bang Po ya. Itu diantaranya ada penurunan fungsi otak dan daya ingat, kemudian daya tahan tubuh juga melemah, resiko penyakit jantung dan stroke meningkat, kenaikan berat badan, penuaan dini dan pada kulit ya. Terus juga risiko diabetes tipe 2, kesehatan mental terganggu, penurunan libido juga menurun. Kemudian untuk risiko kecelakaan meningkat karena ngantuk atau mikroslip ketika kita berkendara ya Bang Po ya. Jadi udah banyak banget risiko ataupun efek samping dari yang namanya begadang. Jadi boleh banget nih dikurangin yang namanya begadang ya Bang Po ya. Walaupun mungkin ada kepentingan ya di jam-jam tertentu. Ya mungkin sebelumnya bisa tidur dulu 2 jam 3 jam habis itu baru bangun lagi, set alarm buat ngelaksanain kegiatan ataupun tugas ya mungkin ya di tengah malam, itu juga bisa. Atau mungkin Abang Bo juga bisa yang namanya hindari kafein dan gadget sebelum tidur. Nah, siapa nih di sini yang kebiasaan sebelum tidur harus scroll-scroll dulu yang namanya gadget ataupun sosmed ya baru bisa tidur. Jadi buat Abang Po yang punya kebiasaan kayak gitu boleh dikurangin ya. Matikan layar HP ataupun laptop 30-60 menit sebelum tidur biar melatonin itu terproduksi maksimal. Juga buat Abang Po yang jarang minum air putih, itu juga jadi salah satu kenapa kita susah buat tidur lebih awal. Karena banyak minum air putih itu bisa menjaga tubuh tetap terhidrasi dan juga waktu tidur kita lebih tenang. Kan ada tuh kadang ya waktu kita tengah malam suka kebangun buat minum ya, minum air putih karena tubuh ngerasain yang namanya dehidrasi. Jadi perlu cairan buat menutup cairan yang hilang ketika kita tidur gitu. Dan juga bisa Bang Po perbaiki jadwal tidur secara bertahap. Usahakan tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari untuk mengembalikan jam biologis tubuh. Nah itu ya yang tadi udah Aye sebut tadi. Jadi emang badan kita tuh punya kebiasaan kalau emang udah dibentuk, misal udah kebiasaan tidur jam 2, jam 3, itu bakal lama-lama kita tubuh kita tuh beradaptasi dan menganggap bahwa jam 2, jam 3 itu jadi jam tidur kita. Padahal kita pengennya tidur jam 10, jam 11 atau jam 9 mungkin ya, lebih awal. Jadi dibiasain dulu tuh ketika kita udah terlanjur tidur jam 2, kalau bisa jangan tidur siang lagi, ntar gak bisa tidur malamnya ya. Jadi kalau bisa emang udah terlanjur begadang nih jam 2 jam 3 tidur, terus bangun pagi kalau bisa jam 7 jam 8 baru itu gak usah tidur, terus baru jam 9 udah badan ngerasa capek habis aktivitas dan sebagainya, habis kerja baru dah tuh ya biasanya langsung bisa tidur lelap malamnya. Dan buat Abang Po yang mungkin udah terlanjur siklus tidurnya seperti itu, bisa sempetin buat yang namanya power nap, yaitu tidur siang singkat 15-20 menit untuk menyegarkan stamina tanpa mengganggu tidur malam. Jadi jangan lama-lama tidurnya kalau tidur siang ya. Cukup sebentar aja yang namanya power nap itu 15-20 menit. Nah, jadi kalau Abang Po mungkin punya kebiasaan begadang, mulai deh ya dikurang-kurangin karena efek jangka panjangnya kita nggak tahu nih bakal apa yang berkurang dari kesehatan tubuh kita.
entah itu tadi yang udah Ayah sebutin ya, entah itu penurunan fungsi otak dan daya ingat, daya tahan tubuh melemah, dan lain-lain lah. Pokoknya resikonya banyak banget, jadi mulai sekarang diatur lagi pola tidurnya.

0: Pipi, tadi gue liat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga liat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja. Biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Eh bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono mpo.
2: Sono mana bang?
3: Ke sono, no, ujung sono no.
2: Ih abang udah di mari aja.
3: Lah ada apa?
2: Ih di mari bang, di mari enak nih bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: RIT jam 19.
1: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta segera menyelesaikan pembangunan gedung SDN Cipete Utara 01 di Kebayoran Baru agar proses belajar-mengajar siswa tidak lagi terganggu. Pramono menjelaskan proyek tersebut sempat terhambat akibat perubahan rencana pembangunan dari gedung sekolah 4 lantai menjadi bangunan mixed use hingga 20 lantai. Menurutnya penyelesaian gedung sekolah harus menjadi prioritas, sedangkan pembangunan fasilitas multifungsi dapat dilanjutkan setelahnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan gedung SDN Cipete Utara 01 dapat segera digunakan setelah proses pembangunan dipercepat.

Beralih ke berita yang lain, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen akan memperkuat penyelenggaraan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta anak per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fadjar Riza Ul Haq mengatakan langkah ini menjadi bagian dari prioritas pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2026 dengan memperbarui tata kelola dan regulasi penyelenggaraan PJJ. Sebanyak 132 satuan pendidikan telah disiapkan sebagai penyelenggara PJJ, sementara masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik PJJ akan dimulai secara serentak pada 3 Agustus 2026. Program ini diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi anak yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, maupun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

Promo TVM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, udah jam 19 waktu Indonesia Barat nih, tepatnya di 19.07. Biasanya kita ngobrolin soal kuliner ya Bang Po ya. Barangkali di sini Bang Po ada yang lagi makan malam gitu kan ya, bareng keluarga atau mungkin sendirian habis pulang kerja lapar pengen makan dulu. Boleh dah di-sharing juga. Lagi makan apaan ya Bang Po ya malam-malam? Biasanya kalau udah malam sih di jam-jam segini paling enak tuh makan yang anget-anget kali ya Bang Po ya. Atau mungkin makan yang bikin kenyang. Nasi Padang kah? Atau mungkin gulai, sate, kambing mungkin ya. Malam-malam makan yang berat-berat tuh emang paling mantep deh ya. Sebelum kita tidur malam nanti perut pastinya udah kenyang duluan. Jadi lebih nyenyak lagi tidurnya gitu. Boleh deh ya Bang Po ya di sharing di mari. Kalau malam ini ada makan apaan, mungkin bisa jadi referensi juga buat Abang Po yang lagi dengerin. Dan saya juga mau ingetin lagi.

0: Sophie.
1: Yeah.
0: Gue lihat anak elu udah beberapa minggu kagak ke posyandu. Kenapa tuh?
1: Ah, kayaknya anak gue sehat-sehat aja. Jadi kagak perlu tuh ke posyandu.
0: Eh, Sophie, jangan begitu. Posyandu entu penting banget. Di sana anak dicek tumbuh kembangnya, ditimbang, terus dapat imunisasi juga. Walau anak sehat, tetap harus rutin ke posyandu biar ketahuan perkembangannya.
1: Berarti gue harus rajin datang lagi nih ke posyandu.
0: Ya iya dong. Posyandu entu buat kesehatan anak kita juga, biar tumbuhnya optimal.
1: Siap deh. Besok gue ajak anak gue ke posyandu ya.
0: Nah, gitu dong. Sehat bareng, ceria bareng.
2: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpo.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik alunan musik yang nyaris ditinggalkan, tembok tua yang menolak rubuh, atau di tengah tradisi yang terus dilestarikan. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Kampung Tugu adalah salah satu kampung tertua di Jakarta. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Merdikers Portugis yang mendapatkan tanah di wilayah Tugu pada tahun 1661. Dahulu, mereka menjalani hidup sebagai petani, nelayan, atau pemburu. Sampai dengan tahun 1980-an, bahasa yang digunakan oleh warga setempat adalah Kreol Portugis. Tradisi musik yang kuat hidup di tengah masyarakat Kampung Tugu. Mereka mahir memainkan gitar kecil dengan 5 senar yang disebut keroncong. Nama alat musik inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis musik mereka. Musik ini bermula dari lagu rakyat Portugis kuno yang dipengaruhi irama Afrika Utara. Saat ini, kita mengenalnya sebagai keroncong tugu. Alunan indah keroncong tugu biasa mengiringi pesta adat Mande-Mande, yaitu penutup perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Tugu. Di pesta tersebut, masyarakat saling membubuhkan bedak di wajah sebagai simbol kasih, maaf, dan kebersamaan. Sedikitnya 300 keluarga keturunan Merdikers Portugis kini hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka membentuk ikatan keluarga besar Tugu sebagai upaya swadaya mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pade mau kemana? Udah deh, di mari aja.

Promat FM, suara budaya Jakarta. Abang Po, salah satu makanan yang paling terkenal ya di dunia dari Indonesia itu salah satunya rendang, atau bisa dibilang masakan Padang lah ya. Dan memang kalau ngomongin soal masakan Padang itu jadi salah satu makanan kebanggaan lah ya yang ada di Sumatera ya. Jadi emang kita kalau biasanya di Jakarta ini udah banyak banget yang namanya restoran Padang, tempat makan Padang. Dan juga biasanya macam-macam tuh rasanya ya, mulai dari yang benar-benar otentik dari Sumatera atau Padang gitu ya. Terus ada juga yang udah divariasiin atau disesuaikan dengan lidah di mana tempat tersebut dijual ya. Misalnya di Jakarta ya disesuaikan sama lidah orang-orang Jakarta. Terus misal di Jawa ya disesuaikan lebih manis lah, atau mungkin lebih gurih, lebih asin dan sebagainya. Tapi kalau ngomongin soal tempat makan Padang nih ya Bang Po ya, di Jakarta sendiri itu udah ada banyak banget makanan ataupun tempat makan Padang yang udah legend atau udah ada sejak lama banget lah, bahkan bisa dibilang tertua gitu ya. Dan kali ini ayo mau bagiin nih beberapa tempat makan Padang yang di Jakarta tuh udah disebut sebagai tempat makan Padang tertua. Salah satunya ada Natrabu Minang Restoran, udah ada katanya sejak tahun 1958. Sebagai pelopor restoran Minang modern dengan bangunan bergaya rumah gadang dan punya menu andalan rendang, ayam pop hingga dendeng balado, bahkan gulai kambing juga ada di situ. Lokasinya ada di Jalan Haji Agus Salim di Menteng ya. Kalau Abang Po mungkin penasaran dan pengen ngicipin, boleh langsung disamperin. Terus berikutnya ada juga nih Rumah Makan Surya. Udah ada sejak tahun 1960, didirikan oleh Haji Ghazali di Bendungan Hilir. Sangat populer, bahkan pernah dikunjungi mendiang Anthony Bourdain hingga boyband K-pop NCT Wish. Lokasinya ada di Jalan Bendungan Hilir nomor 5. Terus berikutnya ada juga Rumah Makan Sepakat, itu udah ada sejak tahun 1967. Terkenal dengan menu gulai gajebo, sandung lamur sapi berkuah asam padeh ya. Lokasinya ada di Melawai 9 dan Pasar Majestik. Kemudian ada juga Rumah Makan Padang Pondok Jaya, didirikan oleh Sofian Kaidir. Berbeda dari yang lain ya Bang Po ya, menu paling populernya justru ayam goreng berbumbu gurih yang katanya sih enak dan tentunya bumbunya ngeresep katanya. Lokasinya ada di Jalan KH Hasyim Asyari di Gambir ya, Jakarta Pusat. Terus ada juga Padang Salero Roxy sejak tahun 1975. Tujuan tempat makan nasi Padang lawas di kawasan Roxy nih ya Bang Po ya. Buat yang dekat-dekat daerah situ boleh banget mampir, karena menu favoritnya di situ ada rendang, ayam pop, tunjang, ampe, telur dadar Padang. Jadi buat yang penasaran boleh langsung di Google Maps dah ya, Padang Salero Roxy, dan samperin dah ke sana. Kemudian ada juga Rumah Makan Simai sejak tahun 1980. Favorit warga Palmerah dan Tanah Abang yang selalu rame katanya jam makan siang karena kualitas lauknya tetap konsisten sejak zaman dulu. Alamatnya ada di Jalan Palmerah Utara nomor 27. Dan yang terakhir ada Rumah Makan Rinai Pambasuah Luko sejak tahun 1996. Jadi walaupun lebih muda ya dibanding beberapa tempat makan Padang lain, tapi tempat ini tuh udah jadi legenda kuliner. Berawal dari hidden gem di pasar sampai viral berkat ulasan kreator kuliner. Jadi emang terhitung lebih muda ya dibanding sama restoran yang atau tempat makan yang udah saya sebutin tadi. Tapi katanya sampai sekarang masih ramai dikunjungi dan masih jadi salah satu favorit pelanggan buat datang ngicipin masakan Padang yang ada di Rumah Makan Rinai Pambasuah Luko. Lokasinya ada di Pasar Rumput lantai 3 Setia Budi. Nah, itu dia. Dan di kolom komentarnya nih ya Bang Po ya, ayo kutip dari Detik Food Instagramnya ya. Di komentarnya juga banyak banget nih yang nyebutin beberapa rumah makan juga yang legendaris yang udah ada sejak tahun 1970-an. Kayak Sari Bundo, kemudian ada juga Trio Minang Glodok seberang LTC juga katanya udah legend nih. Jadi emang banyak banget nih tempat makan Padang yang mungkin udah legend, udah banyak banget pelanggannya yang mungkin Abang Po belum tahu. Dan juga mungkin kalau Abang Po ada beberapa rekomendasi tempat makan Padang favorit yang mungkin belum banyak orang tahu ya, atau bisa disebut hidden gem gitu, boleh banget nih direkomendasiin di mari ya 0812 1124 928.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolets, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih, Oplet cuman buat angkut penumpang aja. Tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, ayo mau nanya deh. Biasanya kalau Abang Po beli makanan ringan gitu ya di minimarket, di supermarket atau di warung deh, yang biasanya kemasan di dalamnya tuh hampir separuh lebih isinya angin gitu ya. Biasanya itu produk olahan dari kentang, entah itu dari jagung, entah itu pokoknya ciki-cikian deh ya, yang biasanya di dalamnya setengah lebih tuh isinya angin. Bahkan kadang ada yang protes juga tuh. Isinya bungkusnya gede, bahkan apa namanya, bungkusnya tuh gede tapi isinya nggak ada seperempatnya gitu. Banyak orang bilang kayak gitu. Ya, jadi kenapa sih kira-kira kalau dari produsen tuh bikin kemasan yang seperti itu, bungkusnya gede, isinya dikit gitu ya. Dan kadang kita suka parno ataupun curiga gitu. Ini jangan-jangan isinya dikurangi nih, nggak sesuai sama yang tertera di luarnya, di apa namanya, di komposisinya gitu. Jangan-jangan dicurangin ya sama produsen. Nah, kali ini Ayang mau bagiin informasi yang mungkin banyak orang belum tahu juga nih. Jadi emang ada alasan khusus nih dibalik sistem pengemasan yang seperti itu. Dan emang ruang di dalam bungkus makanan ringan itu sebenarnya bukan hanya berisi udara biasa. Kalau produsen tuh biasanya pakainya gas nitrogen tuh. Jadi bukan oksigen ya, tapi pakainya nitrogen untuk mengisi bagian kosong di dalam kemasan. Nah, kenapa dipilihnya nitrogen? Kenapa nggak diisi sama oksigen? Karena sifatnya yang tidak mudah bereaksi dengan makanan. Jadi, kalau dari gas nitrogen itu membantu mengurangi paparan oksigen yang bisa membuat minyak pada makanan ringan tuh lebih cepat mengalami oksidasi ataupun mengalami kayak basi gitulah ya. Jadi justru oksigen kalau terlalu banyak terpapar di sebuah makanan itu kan bikin cepat bakteri berkembang biak, bikin cepat basi dan rasanya pasti jadi nggak enak gitu. Kalau minyak teroksidasi ya, terutama ya makanan-makanan ringan itu kan banyak mengandung minyak, itu rasa makanan ringan juga bisa berubah dan menjadi tengi. Karena itu penggunaan nitrogen tuh bisa membantu menjaga kualitas cemilan selama masa penyimpanan. Apalagi kalau makanan kemasan itu kan terkenal akan expirednya yang cukup lama, bisa tahunan gitu. Dan gak hanya soal menjaga rasa, nitrogen tuh juga punya fungsi lain nih ya Bang Po. Gas tersebut tuh bisa membantu melindungi makanan ringan agar tidak mudah hancur selama perjalanan. Jadi makanan ringan kayak keripik termasuk camilan yang cukup rapuh dan mudah patah itu jadi gak gampang hancur gitu ya selama proses distribusi. Jadi kemasan bisa mengalami tekanan atau terbentur hingga berisiko membuatnya isinya tuh remuk semua atau tercecer gitu ya. Jadi emang gimana sih kalau kemasannya diperkecil biar gak terlalu banyak udara gitu ya. Jadi sesuaiin nama porsinya aja, misal porsinya makanannya 100 gram ya udah kemasannya dibikin pas gitu 100 gram ya. Jadi dari produsen juga mempertimbangkan teknis dalam proses produksi, pengemasan hingga distribusi produk. Jadi gak cuman ketika sampai di konsumen aja ya, tapi dari segi produksi, dari segi pengemasan, bahkan distribusi ya, itu juga harus dipikirin sama si produsen tersebut. Jadi kemasan harus disesuaikan dengan mesin yang digunakan untuk mengisi dan menyegel produk. Dan selain itu desainnya juga perlu mempertimbangkan proses penyimpanan dan pengiriman. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah cara menentukan jumlah isi produk. Jadi cemilan yang hanya mengisi setengah bagian bungkus itu bukan berarti jumlahnya otomatis kurang. Jadi selama berat bersih yang tertera di luar kemasan itu sesuai ya produk tersebut, berarti emang memenuhi jumlah yang ditentukan, nggak dikurang-kurangin, nggak dicurangin ya Bang Po ya. Jadi besok-besok kalau ngelihat bungkus makanan ringan yang benar-benar isinya angin doang gitu ya, makanannya atau keripiknya cuma seperempat, itu memang ada tujuannya, nggak sembarangan dibuat seperti itu ataupun untuk mencurangi konsumen. Jadi emang untuk menjaga ketahanan si makanannya biar awet dan juga biar tahan akan goncangan gitu Abang Po. Oke deh Abang Po ya, kalau gitu ini jadi informasi terakhir dari Ayah karena gak kerasa nih udah jam 19.50 aja. Sesuai janji ya, dari tadi kita ngomong dari jam 3 sampai jam 8 malam, ya udah kita tepatin janjinya, jangan lebih-lebih. Karena Ayah juga mau pulang, mau makan nih, belum makan. Oke deh kalau gitu Abang Po, terima kasih banyak yang udah bergabung tadi ya, dan udah komen-komen juga di info-info kita yang udah diberikan.
Dan juga ayah mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya dalam penyampaian informasi ataupun dalam interaksi dengan Abang Po, ayah mohon maaf. Kalau gitu ayah Yeskiel Noel pamit undur diri Abang Po, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Mbak Empo. Bareng sama Ayah Tiara Dinda bakal temennya Mbak Empo di rangkaian apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini. Hari Kamis 30 Juli 2020 bakal temennya Mbak Empo sampai nanti jelang jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Malam hari ini temanya adalah Tumuruning Kembar Mayang bersama rekan host kita ada Mbak Sri Ekawati dan juga rekan narasumber kita ada Mas Jang Rono Sutrisno SH, Mas Nanang Henry Prianto SSN, Mas Dirman Diryo Dipuro SEMM dan juga ada Mas Jumadi. Serta nanti jelang jam 12 malam akan disajikan sajian kerawitan Panglejar Manah bersama Mas Saptono. Tapi sebelumnya ayo hadirin dulu drama legenda untuk edisi kali ini, Legenda Yakiamus. Selamat mengikuti.
2: Sudah 7 hari, 7 malam aku terombang-ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
3: Yakiamus berasal dari Tanah Lea yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lea adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga satu persatu. Begitulah kehidupan Yakiamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugang Sipuon.

0: Sugeng. Oh, Sugeng. Sugeng. Di mana kau, Sugeng?
1: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
0: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
1: Kasih tahu? Ada apa, Sindong? Ada apa?
0: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
1: Tidak tahan sama adikku?
0: Iya.
1: Ada apa, Sindon?
0: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
1: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
0: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
1: Iya, saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
0: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
1: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya, ya.
2: Hai, Sugeng. Pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, Siaki itu binatang kah?
0: Dengar, Sugeng. Mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Raki dari kampung ini! Usir dia!
2: Iya.
0: Bunuh dia!
2: Iya, cepat usir dia sekarang juga.
0: Usir!
1: Sabar semua. Sabar.
0: Usir dia, bunuh sabar. Dia.
1: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
2: Iya,
0: bunuh
2: usir
0: saja.
2: Dia.
0: Kurang ajar,
2: usir dia
0: betul.
2: Sekarang
0: bunuh
2: juga.
0: Saja.
2: Kurang ajar.
0: Usir dia.
2: Usir dia.
0: Bunuh, bakar
2: kami
0: saja.
2: Kami akan bunuh dia.
1: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah. Aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba

0: 不是，哈哈哈
1: 哈哈哈！哎，kau memang benar-benar sakti Aki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Aki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Nah, sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurungmu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan! Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng.
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hei, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan tanah liat ini.
0: Apa? Oh, jangan, Sugeng. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng. Tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki.

0: Maafkan aku. Selamat jalan, Yakiamus. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku, Yakiamus.
1: Sudah 7 hari, 7 malam. Aku terombang-ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baik, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta. Bang Pos, setelah kita ikuti drama legenda, Legenda Yakiamus untuk edisi kali ini, saat kita bergabung dengan Studio Seni Jawa di lantai 2 Gedung Arari Jakarta untuk mengikuti apresiasi budaya Jawa dengan tema Tumuruning Kembar Mayang. Bersama rekan host kita dan Mbak Sriekawati dan juga rekan-rekan narasumber kita ada Mas Jang Rono Sutrisno SH, Mas Nanang Henry Prianto SSN, Mas Dirman Diryadipuro SEMM, dan juga Mas Jumadi. Serta nanti hingga jelang jam 12 malam akan disajikan sajian kerawitan Panglejar Manah bersama Mas Sabtono. Kalau begitu langsung saja, ini dia rangkaian apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini. Semonggo. Baik, kami masih menunggu hubungan dengan Studio Seni Jawa di lantai 2 Gedung RRI Jakarta. Saatnya kita ikuti rangkaian apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini. Semonggo.
2: Kembali menjumpai Anda para pecinta dan penggemar seni budaya Jawa.

0: Kembar mayang adalah sepasang hiasan dekoratif simbolik terbuat dari janur atau daun kelapa yang masih muda berukuran setinggi setengah sampai dengan satu badan manusia. Biasa digunakan dalam upacara pernikahan adat Jawa, khususnya upacara midodareni dan panggih. Kembar mayang tersebut dilengkapi dengan sepasang cengkir gading. Sahabat budaya dimanapun berada, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan keluarga besar seni Jawa RRI Jakarta. Semoga Anda dimanapun berada senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kini apresiasi budaya Jawa hadir dengan sajian gending dan obrolan. Pada malam hari ini akan berbincang dengan tema Kembar Mayang. Kembar mayang adalah merupakan perlengkapan atau uborampe upacara midodareni dan panggihing penganten adat Jawa. Seperti biasa, saya selalu mengundang para narasumber untuk ngobrol bersama. Apa saja makna dari kembar mayang dan apa simbol-simbol yang ada di dalam kembar mayang? Kadang Sutresna Budaya lumadosing apresiasi budaya Jawa ing wanci dalu menika badhe kawiwitan prahmen nebus kembar mayang. Saking studio kula Ekawati ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.
1: Tatas tuntas ratri kalarut yang arkoha.

nempeng gale kanedyan Jatuh Krama nanging kejoting ati tan kena den silaki ing mengangkah mereh tentreming binjang ingkang putra genya mangun bale wisma sakala sang bayi mursid gumandhap saking pendopo manjinging palataran angawe Ki Saroyo Jati

0: nama itu kaya mampu wajibin perdo ingkang medeni kudilambi wadro siwi tegesi kabeh wong tuwa bakali ngustu mekoman sami podo dini kudu ngayai pepanggiling calon pengantin putri putra putri ning mas B tangalan kayu lepu Panjeno ora mung krungu nanging yen mula wis tau winedaran dening Kanjeng Guru menawa sejatine kang mangkone ku mau kena tinegesan subratane merdo mapahake marang Siwi dine adat kabeh-kabeh kudu diwujudake marang samubarang kang kasat netra tegese bisa disipati banjur ingaran kembar mayang utawa kayu lepu diwadani ya mung bakale menyang endi anggon bupati Kang Dirjo
1: inggih Kyai
0: yen saka pengrasamu bakale awake dhewe iki mengko entuk gawe apa ora Kang Dirjo.
1: Nggih. Sak-sak-sak kulo nggih, Mbakne nyuwun durung dongake mawon. Mongko panjenengane sampun gadahi yande, gadahi ilmu ingkang sampun linangkung. Mila kula percados milih panjenengan iki sarya jati nggih. Saged damel
0: buat abote wong saguh kuwi abot sanggane.
1: Nek ngeten Kyai. Kala wau kula kok keseso. Piye? Atus mboten pamitan, monggo cupet iki. Tipis kantong kula, Kyai. Pripun?
0: Ya ora apa-apa, teges wong lelaku kuwi sak marga-marga sing di puring rak nyanding apa kembang cempaka sawagul muga-muga ya ora ana karepotan apa-apa nang dalan ngono to. Yang ngono ayo kancangan aja nganti karupaan wanci Kang Dirjo ana mbok menawa jroning ati aku dadi kelingan aku duwe kadang merdo kang mbok menawa bisa dadi srana bisa nyawahi dhewe mitangkani pamudute Mas Bayi ayo Kang Dirjo alon-alonan dibacotake

0: kalawan wasito jati kulo ingkang sowan kakang inggih di nyi
1: inji
0: kang anyar katon tindak mrene bagekno.
1: Oh inji, monggo sugeng rawuh di
0: Mbak Yu Ageng pangabekti kulo, kulo ingkang sowan Mbak Yu Ageng.
1: Monggo monggo. Kalian sinten menika?
0: Menika ingkang nembe cekreh-cekreh wonten wingking kula.
1: Napa kudanan niku wau cekreh-cekreh.
2: Lah ngene iki wau nggih radian
0: sampeyan. Kenapa to Kang Dirjo? Lah mau mangkat ki gajeke ya ora kepiye-piye.
2: Lah nggih kula anu menawi cuaca. Nah, cuaca menika aman. Sing suasine niku lho. Sing radian damel cekek-cekek kula niki wonten niku.
0: Ngaturno pangabekti marang Kakang Begawan.
2: Ki Wasito Jati. Kulo nggih sowan, kulo nuwun. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Rasun.
1: Rampes.
3: Layak udeng
2: kulo.
3: Iye, dawah sami-sami. Wadestaripun na udeng-udeng nyi.
2: Niki nggih nutupi anu pepadang.
3: Lah,
2: butak.
3: Menapa sabab mbakku menapa pancen wonten ampeking dodo kok cekohipun radi mempeng.
2: Inggih, wau anu dados nglewati napa no? Lewat margi kang radi jemek ngoten
3: wau. Oh, tegesipun rak sanes saradan to nggih. Margi rak tiyang
2: niku. Mboten kode, mboten
3: nggih. Inggih.
0: Niku kala wau Kakang Begawan
3: lara. Iya iya.
0: Mbok menawi kraos salit menapa dos pundi wonten margi menapa wonten bakul dawet. Kang Dirjo nggih. Meksa mampir lajeng mbok menawi gendhesipun menapa kirang trek menapa dos pundi lajeng.
1: Menawi mekaten nyuwun pangapunten Kyai kula
0: dawuh. Mboten lho Mbak Yu sampun
1: tentu penak. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa pan sekita akan rumiyin nggih.
2: Mboten setunggal kalih. Sarepot.
3: Hai, nggih mriki wonten terus. Ayo kejawi sami wilujeng tadi, sampun tika. Ugi Mas Dirjo sami wilujeng ugi.
2: Nggih, pangestune.
3: Nah nggih tegesipun pancen. Sekalian
2: anu mboten.
3: Kok ketinggal bilih ugi wonten ingkang mboyongi pinten-pinten penderek.
2: Oh nggih mangke nyusul
3: nang. Ora ngaten, tandha yekti
2: niku wau anu kiblatipun tasih bingung. Kok delalah kok wonten ing desa pundi menika?
3: Nah mriki
2: Sidodadi.
3: Nggih, Sidodadi.
2: Wonten Ki Saroyo Jati ingkang kula derek menika kadosipun sampun napa nggih wonten pengarahan ngoten lho. Kok harus ke sana gitu
3: loh.
0: Nek nek piantun Melayu
3: kok. Eh cara cara Melayu.
2: Ndoro kula ganti-ganti.
3: Plembang napa Hang?
2: Nun sewu
3: nggih.
2: Menika nun sewu nggih nun ingkang ndamel unjuk niku sinten kok?
3: Ampun ngaten. Nyi. Mumpung wis padha lenggah. Rehne kiraku kok ana bab ingkang dadi perlu. Mula coba sliramu nyuwun preso utawa bangunan si anyar katon ingkang ketemben rawuh iki.
1: Aku basa aku kepiye nyar iki.
0: Ah nggih ngoko kemawon lah. Kula menika ora kapetang muda dasaripun sampun dangu gesipun najan saking ketebian anggen kula ngidhep dhateng Kakang Begawan Wasito Jati menika ora sampun sawetawis to Mbak Yu.
1: Nggih. Sejatosipun wonten keperluan menapa tadi kok tindak mriki?
0: Inggih. Bareng matur nengaten Kakang Begawan Wasito Jati sekalian Mbak Yu Ageng.
3: Nggih, Di.
0: Eh, sabab tamtu kemawon ngawuningani kawulijengan dalem ngriki Kakang Begawan Wasito Jati sabrayat sakukuban kalebet para cantrik, para cekel ingkang sami ngabekti wonten ing petapan mriki.
3: Nggih.
0: Kaping kalihipun kula kalian Kakang Dirjo ngaturaken bekti kunjuk Kakang Gawan Wasto Jatis kalian Mbak Yu Ageng.
3: Nggih.
0: Dene wigatosan perlu ingkang angka 3. Tunduk kalian lampah ingkang sampun kula tindakaken pinten-pinten taun, pintu kapitan taun. Ingga sak menika, Kakang.
3: Iya, iya. Nggih.
0: Iki awrat kados menapa kula kalian Kakang Dirjo menika nembe biantu Mas Bayi Mursid.
3: Menika menapa Mas Bayi Mursid?
0: Inggih.
3: Sedyanipun
0: nggih, awrat anggenipun netepi darmaning sepuh.
3: Ora ngaten.
0: Molo krame akan putra putri ini pun
1: nara apa to kembangnya payu
3: pak nara apa ya ya nyi
0: walah ini sampun nari ngaten katujuhe ngenu angin kula sowan mriki jangkep atur kula dene jebul putra putri ini pun Mas Bayi Mursid kalo wau nggadai pepanggil utawi pamutah sagah dipun polo kramahaken namung kedah anyanding wujudipun Sekar Adi Manca Warna kayu klebu dewa daru
3: minangka abon-abon
0: badhe abon-abon ing panggih kula kalian Kakang Dirjo ingkang sinaraya katemanipun jagat nenuntun kula lajeng sowan wonten ngarsanipun Kakang Begawan kalian Mbah Yu Ageng dinten menika.
3: Oh iya tadi kula menika wungsal wangsul kula aturaken kula kalian Mbak Yu menika iya didingkang kagungan sanes ingkang gadah kula iya namung dremong reksa bab tulusing bebuden penjenengan dipun sroyo kula mboten maiben tegesipun kibayi tetelo leres ngoko lugunipun panudingipun dateng keng sliro namung arehne kula kalian koncestri menika ugi awrat ngemban dawuh sampun ngantos abon-abon ingkang kula tenggo Sekar Adi Manca Warna menika sampun ngantos dawah dateng tiyang ingkang mboten trusing batin anggenipun ambudi srana jalaran abon-abon Sekar Adi Manca Warna menika kajawi dipun petik daya gina pedahipun tatela ugi nglarasaken iye pikir inggih batin mila mboten teges gojek cobi rehne keng slira ugi wiyaring bab pangaluman kawruh sarta ngelmu kiyanyakup mun kitang napas cekak mboten kok lajeng teges mlaha cangkriman namung mangke kula ugi nyuwun panjenengan keparenga suka waluyan menapa ingkang badhe kula aturaken.

keblat papat agodong mega rumah ampe.

akang, akang begawan. Nggih. Mboten teges cuman roko mangke menawi wonten lepatipun mugi kakang begawan kersa suka arah suka buruk. Amit. Kantuning kawruh pun saraya jati.

Saya Jangrono Sutrisno, seniman tradisi, mengajak para pendengar Pro 4 RRI Jakarta, jangan lupa setiap Kamis malam pukul 8 hingga jam 10 untuk kemudian panjenengan dapat menyatu bersama Pro 4 RRI Jakarta di dalam acara apresiasi budaya Jawa. Hingga dari pukul 8 hingga pukul 10 malam, kemudian masih dilanjutkan jam 10 malam hingga pukul 12 malam, uyon-uyon panglejar manah seni Jawa RRI Jakarta.

0: Ya emang suasananya seperti ini.
1: Manut
2: dalangi
1: Mbak. Engge.
0: Yang jelas manut pengarah acara, apresiasi. Acara. Karena tadi ngeluh, bayangan saya wayang orang toprak itu beban saya besar, tapi kok saya jadi ketawa terus.
2: Mas Lurah. Itu.
1: Mila para kadang, sinten ingkang badhe kagungan kersa mantu, ampun ngantos nilaraken budaya ingkang ediluhung menika. Jer wonten ing mriku kathah doa utawi harapan ingkang tamtunipun sae kagem putra tuwin putri panjenengan ingkang badhe gesang bebrayan.
0: Nomor telepon.
1: Nah. Sahabat budaya, pada malam hari ini saya mengundang narasumber rawuh Bapak Cangrono Sutrisno, Dimas Nanang HP, ugi Roko Mas Dirman Tirjo. Beliau akan berbincang-bincang tentang apa yang ada di dalamnya kembar mayang tersebut. Diucapkan terima kasih kepada para narasumber yang tidak bosan-bosannya untuk hadir ke Studio Pro 4 untuk bersama-sama mendukung jalannya siaran apresiasi budaya Jawa.
2: Ini kewajiban klubnya Studio Mbak Yudhus, merdika kemawon.
1: Ini tadi memang sangat indah Ki Cangrono, menurut saya prahmen kembar mayang, nebus kembar mayang ini tadi sepertinya lain dari prahmen yang pernah saya saksikan.
2: Ya Mbak Yu, terus pancen iki anu to Mbak Yu, nindakaken menawi balungan blangkonipun nggih ngaten, namung rak iki kenging kemawon dipun rengga, dipun wewahi, dipun iseni sak kuwaosipun jer budaya Jawi menika mboten mati.
1: Saged
2: uger mboten pisah kalian oyotipun.
1: Lan malih mbok menawi amarga sing kagungan kersa mantu menika Raden Mas Bayi Mursid. Nah, ini yang bikin beda kayaknya di sini.
0: Ya karena tadi mengeluh kok arep serius ora iso, lah tadi keturutan.
1: Keturutan. Serius. Mas Bayi Dewi Mursid.
0: Bayi mboten Dewi, Mbak. Bayi.
1: Bayi. Mas Bayi. Ora nganggo Dewi. Mas Bayi Mursid.
3: Nggih, Bu.
1: Panjenengan.
2: Arep mantu ya tenan.
1: Panjenengan sampun kelaksanan anggenipun ngutus Ki Saroyo Jati untuk mencari bunga kembar Sekar Moncowarno. Kados pundi manah panjenengan?
2: Nggih, biasa.
3: Mongkok. Sing saatase yang sepuh
2: kira semayan
3: tangisi anak. Mm-mm. Terus kula ki ambek mboten saged madeske. Terus wonten Ki Saroyo Jati menika saged madeske kembar mayang ngantos dugi mriki. Dugi ngomah kula niki kanthi gangsar lan lancar. Aduh bundi mulai ya, kalau mbak caket matur.
0: Ini ceritanya sih kayak nampani penonton.
3: Iya, iya. Wong Saroyo Jati kan cantik atau cantik buri. Ya, itu aku rati.
2: Cantri kok ya orang tidak isi serampung perlu nih, karena kok isi mubung.
4: Pamit yang terulat buat itu dia. Buat itu mudeng.
2: Digandoli.
1: Lah penjenengan pomat pamit. Ngempun kayak kondur mawon. Buat pamit peng saya bu. Ngempun badi tipun sangoni loh penjenengan. Oke, Pak Cangrono, Pak Dirman, Pak Sambowo, obrolan kita hentikan sejenak. Setelah selingan berikut, kita lanjutkan kembali.

Rabab adalah salah satu alat musik melodi yang banyak digunakan dalam kesenian Melayu, khususnya Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Rabab tergolong instrumen kordofom, di mana sumber bunyinya berasal dari dawai atau senar yang dimainkan dengan cara digesek. Dalam kesenian Betawi, alat musik rebab menjadi salah satu instrumen pengiring pertunjukan wayang kulit dan topeng Betawi. Rebab juga menjadi bagian dari ensemble musik gamelan dan karawitan Jawa yang biasanya berfungsi sebagai penghias gending dan menuntun arah lagu sinden. Rebab dapat menyelaraskan cengkok nada dengan menginterpretasikan irama gamelan, sinden, maupun wira suara.

0: Ugi Jang Rono Sutrisno, ugi Pak Sam, Pak Sambowo Agus Herianto, dalang kita, dalang RRI Jakarta.
1: Dalang nebus kembar wayang nih.
0: Seperti narasi di atas yang akan diperbincangkan pada malam hari ini adalah kembar mayang.
2: Iya,
0: di dalam wujud kembar mayang di situ ada berbagai macam unsur, ada bunga, buah. Tentunya ini masing-masing unsur mengandung makna.
1: Ya, ya.
0: Sepengetahuan sahabat sebagian sahabat budaya, kembar artinya sama. Kembar mayang ini sendiri, apakah hanya merupakan simbol hiasan? Pokoknya, nek punya gawe mantu, dekorasinya seperti ini. Apakah hanya sebatas itu?
1: Ya, begini Mbak Yu. Kembali seperti yang telah beberapa tahapan atau beberapa kali kita sampaikan bahwa sungguhnya budaya Jawa khususnya, budaya Nusantara pada umumnya, ialah bawa rasa tan kinucap, artinya ini bagian daripada ungkapan rasa yang tidak diucapkan namun diwujudkan.
0: Diwujudkan.
1: Lalak lantas kemudian berbentuk kembar mayang. Lantas
3: sebelum jauh nih, Mas. Kan tidak semua anak sahabat budaya paham.
1: Ya,
0: betul.
3: Kembar mayang itu apa yang hiasan janur di samping manten itu, Mas?
1: Iya, itu.
3: Agak tinggi.
1: Ada dua
3: terus.
1: Lantas kemudian
3: di depannya
1: kecil, ya.
3: Yang seperti apa? Tiruan burung ya?
1: Iya.
3: Itu dua juga. Jadi kembar mayang itu empat itu namanya kembar mayang.
1: Ya, di.
3: Yang kecil dua, yang gede dua.
1: Ya.
0: Yang kecil-kecil itu sepertinya dari buah kelapa.
1: Ya,
3: Badannya burung dari buah kelapa nih, Mas.
1: Iya. Nah, yang rak preso tadi, kembar mayang atau juga kemudian pohon hayat.
3: Ya.
1: Tuan kadewatan utawi menika tetuan kasuwargan kok dipun petro jago, dipun petro kalih menika nyan.
3: Ya, kita oncei satu persatu, dan saya sendiri kan kebetulan di desa sudah agak tidak populer terus. Di ibu kota itu awal tahun 2000-an saya masih sering dengar menjumpai, terus sekarang itu kok blas opo aku sing ora melu ya.
1: Iya.
3: Ratakan aku
1: terus. Masih beberapa masih diisi
3: sekarang tidak. Dikupas. Mbak Eka tadi menanyakan bahwa buah itu apa-apa. Lah sekarang detailnya, Mas. Sing diimbo pepetan peksi seperti burung tadi.
1: Iya,
3: mengkuwertino apa karepnya gimana?
1: Oh iya. Tegesipun ya karena kembar mayang gampangi atau sekarat dimonco warno itu tuan kaswargan sing wis rak pancen ana ingkang ngreksa tadi sok kinari-kari
3: yeah. Oh iya, rewenggan. Kalau mohon maaf, kalau di candi misalnya di candi-candi ada pohon kalpataru terus bawahnya ada hewan tapi kepalanya manusia. Yang kecil tadi ngembake kinari berarti
1: bisa. Lantas kemudian juga kemudian sakwise kembang muga-muga njur tukul woe. Nah, sakwise laku njur lelabuhan mengko rak ngunduh woe lelabuhan. Dadi terus kon mriku Mbak Yu rene menapa menika kembar mayang tegesipun kembar podo, mayang menika kembanging jambi harfiahnya tadi demikian disampaikan. Terus iye gesang menika rene sak sampunipun remaja putri lajeng mungkasi kenya utawi jejakanipun lajeng ngancik gesang mengko adeging bale wisma iya to satataning garwa langsan guru lagi tegesipun rak badhe bangun tuwuh mila iye kedah sumurup terus mengko gesang menika ingkang dipun tuju ingkang kedah dipun gegesang dipun glowentrah rinten dalu menerak ya kudu imbang ya kembar lahir ya batin. Iya ta ya lajeng menika dados satunggaling pepenginan sarta ugi mboten wal saking agenging pengarep-arep. Dados wonten sekar, wonten ingkang dipun petha menapa kala wawenyan ngendika dipun petha janur kuning, dipun petha duwung keris menawa saged dipun tegesi supados
3: ya sekarang dari kerisnya dulu.
1: Duwung menika salukanipun dununging suwung menawa tumraping para sepuh liripun sepuh sepihawa ingkang sampun awas roroning ngatunggil. Disipun lire sepuh sepihawa awas roroning ngatunggil. Menawa duwung dununging suwung nanging jroning suwung iku sayekti isi. Lah tumraping para ingkang mukasi jejakanipun tiang ingkang nedhengipun ngancik mengkuwadeking bale wisma gesang bebrayan ya saged to angsal kawibawan.
3: Simbolipun keris.
1: Duwung menika kawibawan. Kawibawan niku tegesipun tiang gadhahi kawibawan menika temtonipun sampun boten gudang bab sanesipun. Tegesipun ya wis entuk pamesten. Tegesipun anggenipun
3: judune wau.
1: Lajeng wis ora ana sing gudang, kebutuhan pedinan ugi sampun cemawis sarta ugi saged rigen anggenipun ngecakaken kaya utawi blonjo kala wau. Sampun ngantos nemai belanjane 10 kedip mung entek dinggo mertamba lah sampun ngantos
3: gitu. Nah, definisi wibawa niku Pak.
1: Iya.
3: Definisi wibawa niku apa harus mencakup napa nggih? Napa wirya harta wasis.
1: Oh iya. Menika wibawa.
3: Nah, moko Mas Janggrono ngendika bab duwung bukti utawa panggayuh supaya entuk kawibawan.
1: Ya.
3: Lah mau kawibawan niku lak ora mung sitok tok, ora mung perkara pinter tok, ora perkara mung sugih bondo bandu.
1: Leres.
3: Ora mung perkara pangkat tok.
1: Leres.
3: Leres. Wedine niki
1: leres.
3: Sisan damel jenengan.
1: Lah iya anu to, Dik. Tegesipun nggih tiyang reksa kawibawan. Kawibawan menika temton.
3: Boleh salah satu aja.
1: Heeh.
3: Boleh.
1: Boleh, boleh.
3: Misalnya ora sugih ning nek pinter ki ya wibawa.
1: Ya wibawa menika tundha bilik-bilik. Namung menawi saged penipun
0: larat.
1: Kawibawa
3: sugih ning nek pinter wibawa.
1: Ora
3: pinter nek sugih ya disuyuti wong.
1: Nah, mila menika menawi para sepuh tembungipun ya sembur ya tutur ya uwuh.
3: Nah, kedahipun lak manungsa.
1: Iya tadi.
3: Trikarsanipun
1: menika kala wau. Margi menawi tiang gesang jururan nyanding bondo menika
3: haji godhong jati aking
1: kejawi menika rak sok murung tersedia tadi
3: dadi rawani are ngenyang ya rawani
1: sampe
3: nek mampir warung
1: mirik
3: empal ki terus kair
1: kane piro pasane
2: entene mung deg-degan
1: nggih nggih Mas Derjo gadah pemanggih
2: nggih
1: bab kawibawan
2: nggih kawibawan nggih sinasa kula nggih mboten anu gadah istunipun wur sembur napa
1: tutur
2: nah, tutur nggih entenipun sak entenipun
1: tutuk Mas
2: bloko suto nggih sak eneke apa sing dikandhaki nggih sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Wah ini menawi nggih salah satu yang membuat kita wibawa. Ning nek sok jero kalih njaba niku mboten sami ya sok nggih diguyu wong. Nah ngaten niku kirang wibawa. Terus nek bak pur niku biasane mbako niku kok wur niku pripun
3: ngene. Wur meniko lak diwur-wuri.
2: Oh, tegese anu pare nggih sedekah nggih.
0: Karak
2: mboten napa nggih. Botok niku nggih wur nggih. Nggih sinaosa sak
3: garang asem
2: kang mboten. Garang asem binjang kemis paing. Nggih.
1: Apa cekrene sapa-apa ana jare.
2: Lah dis sak saged
1: saged ngerti-ngerti kare muluk.
2: Ha nggih, sak saged-sagedipun nggih nguwuri sinaosa sekedhik ingkang baken niku ikhlas. Ning sosok nggih enten ingkang wonten pendapat bahwa yang penting memberi ikhlas engko, iso-iso ya ikhlas jare ini. Daripada enggak ada. Tapi
3: kula wingi nek ikhlas niku ora menehi. Niku ora ikhlas niku menehi.
2: Mila menika kados Mas
0: Bay. Jane arep menehi ning isin, dadine menehi. Nah, itu juga.
2: Kados Mas Bay wau nggih anu dunganipun kula pun balik bolak-balik pamit mboten enten mboten ana sing penting ikhlas. Lah terus lamet sego liwet dados wangsulipun nggih kalih Ki Sore Saroyo Jati saged minangkani panyuwunipun Mas Bayu kula wau. Nah, menika nggih. Semburipun nggih dunganipun.
1: Ah, dalange setu.
3: Pranyata anu, Mbak. Pemanggilipun Mas Dirman kalih Mas Janggrono. Lah suruh lumalan kurepe. Janggrono ngendika satu dosa blik bilik. Periyo harto wasis ya satu dosa blik bilik aja dipaksa kondono kaya sing
0: ya. Nah, kembar lahir lan batine.
3: Mas Janggrono ra ketang wur-wur sakanane ya kudu netepi dharma wur-wur. Lah niki menawi adik kula lanang gadah manggih.
2: Nggih.
3: Apa telu kuwi kudu kecakup apa sasi jiwae.
1: Ha. Monggo. Wibowo kuwi satuane tata. Ha, coba di.
0: Monggo Mas Nanang HP.
4: Nggih. Nggih namung anu nggih. Pemanggih, panjenengan bener wong urip kudu reksa kawibawan. Bener do lagi suka panen. Kawibawan ingkang sok mangsa kalinipun pun tegesi arta wirya wis. Kula kinten nggih menika kantun tiga-tiganipun ingkang pundi ingkang dina kok ngayun. Terus menawi pancen ingkang wonten ngajeng menika artanipun. Niko lho sugih menika nggih sae to.
1: Iya.
4: Namung menawi sampun sugih njur piye lah wonten niku. Lah wirya wong pangkatke ya becik ya apik lah banjur pangkate nggo apa. Lan saterusipun wong pinter niku nggih tentuke kawon sae. Neng upami lho wis pangkat, wis sugih, pinter. Lah menika kok nggih 1001.
1: Heeh. Iya iya, ya
4: pancen. Sampun ingkang saged ngaten menika rak nggih pilih janma.
1: Iya.
4: Bener. Menawi ngaten menapa tiyang ingkang wibawa niku namung sekedhik, mudhanipun mboten.
1: Dadi yeah. Sing
4: ngoten. Iya. Yeah. Nggih, tantu ngaten lho. Namine apa manggih?
3: Arta anu ndelehke pintere, ndelehke sugihe, ndelehke pangkate.
4: Pangkate. Heeh. Nah, kesipun menggunakan potensi sebesar-besar kemanfaatan.
1: Tanjane.
4: Tanjanipun nggih. Sugih njo napa pinter njoro langit niku nek mung dinggo dhewe samenipun cetil cetil nurak nggih saged cetil bab dono saged cetil bab ngilmu ugi saged cetil bab kawiryan menika kala wau kesipun selawase sing nang ngesor ki ya ora diunggah-unggahke misale pangkate ya nek ora nggih klebet menapa klebet bab-bab ingkang kawiryan ingkang mbok menawi lho saged pun tegesi mboten mapan menika kala wau. Terus kawibawan menika menawi ing antawisipun arta wirya wasis pundi kemawon setunggal ing antawisipun tiga kala wau ingkang dipun terpaken dumateng sok sinten kemawon. Kados pundi anggenipun nanjakaken.
1: Nah,
4: menawi saged nanjakaken kula kinten nggih ing mriku.
1: Ya,
4: duka ageng duka alit. Najan nggih sak tundha bilik-bilik. Kawibawan menika kemudian ada melekat di sana.
3: Kawibawan sampun simpul. Ing antasipun tiga serangkai. Sampun simpul satu tundha sabilik-bilik.
0: Kawibawan tidak harus punya harta banyak, tidak harus pandai.
1: Ya, Mbak.
0: Tetapi bisa menempatkan dirinya yang harusnya di mana itu juga merupakan wibawa.
3: Tapi ada pertanyaan nakal lagi. Sing pangkat iki ketok ya mesti sugih ya.
1: Ya anggere ora kepangku ora apa-apa.
3: Nah ini PR lagi ini untuk masa depan kita nanti.
0: Oke, Bapak-bapak
4: ngaten sing pangkat ini dibandingke nggih kalih sing pangkat. Dadi padha-padha wong pangkat kae sing mlarat dhewe lho.
0: Adil nggih. Oke, Bapak-bapak nanti kita lanjutkan. Berikut ini akan disajikan gending.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Saya Sudirman Tirjo Tipuro dari Sanggar Laras Asri Sukawati, juga merhati budaya, juga ikut lelono ing budaya. Kami selalu bersatu di dalam acara apresiasi budaya, dan kami mengajak para pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya dari frekuensi 92,8 FM Pro 4 FM. Kita bersatu selalu mengikuti dari jam 8 hingga pukul 10 malam. Kita berada di apresiasi budaya Jawa. Dan nanti selanjutnya bisa mengikuti 2 jam kemudian, kita selalu mendengarkan lagu-lagu atau gending-gending Jawa yang untuk menghibur hati kita dalam panglejar mana. Baik, kami cukupan sekian, dan selamat kepada teman-temanku, saudara-saudaraku, sutresnaning budaya, pecinta budaya Indonesia. Kita selalu bangga dengan Indonesia. RRI tetap di hati dan selalu berjuang untuk negeri dalam budaya kita. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Tembang Mocopat. Mocopat adalah tembang atau puisi tradisional Jawa. Setiap bait Mocopat mempunyai baris kalimat yang disebut gotro, dan setiap gotro mempunyai sejumlah suku kata atau guru wilangan tertentu, dan berakhir pada bunyi sajak akhir yang disebut guru lagu.

0: música.
1: FM Suara Budaya Jakarta. Dimas Jangrono Sutrisno.
0: Kula Mbak Yu.
1: Di dalam prahmen nebus kembar mayang tadi, saya menyimak ada kelapa taru dewa daru. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut?
0: Kalpotaru Dewondaru itu juga sesungguhnya pohon satu, Mbak Yu. Menika pohon hayat. Lantas menapa menika bab kalpataru. Nah, tapi mangke dipun pepaki kanca-kanca jangkep kok di dalange sukatani gadah pemanggih di bab kalpataru. Anut pintengan penjenengan.
2: Kalpataru itu enten gering kulo. Enten gering kulo.
0: Ya.
2: Enten Wonogiri itu enten bapak kulo itu untuk Kalpataru.
1: Nah.
2: Tahun.
3: Pak Harto.
2: Zaman Pak Harto.
0: Nah, Departemen kulo. Kehutanan.
2: Iya.
0: Nah, benar.
2: Ya. Tahun kulo SD kok kulo ngi damang-damang buatan. Saya dosunan. Terus barangnya itu
0: nomor kelompok. Jadi kejobo penjenengan ini seniman dalang Turtoyo Guru. Ning rehne uga gula wentah alas sak gula wentah siti gitu njur angsal
2: Kalpataru
0: pengakon
2: songo sekawan ditingali
0: dening Bapak Presiden Pak Harto. Menika Mbak Yudus
2: anu pohon kehidupan leres.
0: Lah
2: krana napa nggih? Niki jane ora cerita jorok ning ya tenang.
0: Ya
2: saben yang dusun niku nek rumiyin kula SD kula dereng enten model water closet dereng wonten.
0: Iya iya.
2: Terus menawi bebuang wonten parten,
0: lah
2: bapak keluar nusa beninjing, sapi bari pun bebucal parten, saat warga nopo, niku kondur mesti ngasto selos tunggal, lah bidale beto bibit,
0: ya nanem ya,
2: kasihan di Bejati, lah niku kok adalah kondangan negoro, iki sing nandur iki sopong, terus iki lah gunung buatan seto, milih asing
0: temen, ya, ya.
2: Ya gunung teng parang cukurang birang,
0: ya. Ya,
2: gunung watu.
0: Ya. Cara kono serat angger-angger gunung mbok menawa gek rada sumimpen di kesimpen.
2: Lah gara-gara bebuang wau niku oleh Kalpataru.
0: Kalpataru.
2: Saestu.
0: Ya.
1: Pada intinya orang yang bisa mendapatkan Kalpataru adalah orang yang berbuat baik
2: untuk pohon kehidupan.
0: Ya. Nggih kan. Menika ra witing urip to, Mbak.
1: Witing urip.
2: Saking gancare tembung kalpo menika gesang taru menika wiwitan kula wonten Ketawang taru polo.
0: Taru polo.
2: Nah, taru menika urip polo menika wuwan.
0: Ya.
2: Nah, menika taru menika
1: tanaman hijau.
2: Tanaman hijau. Ya.
0: Tegesipun tiang gesang menika rak nanem.
1: Nggih.
0: Nggih to Mbak Ayu, tegesipun yaitu mindak nek rak tandurane.
1: Nggih.
0: Salukanipun kados dene ulangipun para sepuh wong urip ki sak bisa-bisa wong jauh utamane yen bisa tiruwa kaya kayu cendana. Kayu cendana kaya nom ya langka gandane nanging wise kudanan kepanasan tetaunan tembe arum gandane tegesipun liripun gondo menika laku.
1: Nggih.
0: Tegesipun rak nanem to Mbak Yu menika. Supados menapa menika wohipun wohing lelabuhan menika laras disiplin ingkang dipun gilut jalaran gesang menika kabisane kang kinarya unggul. Oh Mas Dirjo pedingane nggon beksa upamane ya tadi kondang kaloka
2: nek niku benar nek niku mboten sadyan ora riya pun mboten
0: sadyan iki mung upama ngono ta
2: nyekar jogen niku mboten sadyan mboten
0: lek ayo tegese upamane tak upamake. Oh Mas Dirman
2: nek kepeksa Bu Yanti
0: ayo jur Mas Dirjo kae pedingane sopir bimung ngono ra yo ora kepenak to rasane
2: nggih nyekar Mas Dirman niku nyekar
0: niku kawibawan lho.
2: Kawibawan lho, kawibawan
0: iki. Duwe penemu.
3: Kalpataru ya. Nggih. Nggih. Kalpataru wit nggih. Pak jatosipun awit rumiyin milone bab wit menika anu dados ugeran ingkang permati. Bab sangkan paranipun saking ngoyot rumiyin.
0: Nah
3: ngaten nggih. Gesipun oyot lajeng dipun masak wonten ing godhong lajeng dipun sebar mangke menawi wit kala wau lajeng remboko menawi sinung menapa sinung bejo saged kembang lajeng woh.
0: Mula kepindhane
3: mboten sedaya wit menika kang dipun purih wohipun terus sing kang cenebat woh kala wau mboten kok lajeng verbal nggih wohe lajeng lamang menawi ngaten namung buah-buahan
0: ingkang iya iya iya.
3: Kesipun wonten ingkang nggih galih kayunipun saminipun atus cendana menika nggih kajengipun menika saged cenebat woh ing bab mriku kala wau
2: wonten ingkang oyotipun
3: oyotipun
1: wonten ingkang ujunganipun.
0: Kusik Mbak Yu, Bapak Oyot.
1: Nggih, Oyot.
0: Pak Dirjo kok jereng ngagem gelang Oyot nimang?
4: Lho, lah nggih. Oyot niku
0: nggih. Kira-kira
4: nggih,
0: anu ming kok sithik.
4: Ning mboten kasol Oyot e. Lah saniki pepohon apa pohonan. Wit-witan menika dianuriin nggih pot niku dados nek ditancepke ten mboten saking alit. Mboten saking
2: bumi.
4: Wijinipun
0: nggih. Mula kembar mayang kuwi oleh rakyat rak yo ngagem bokor to.
4: Nggih, lha menika.
0: Tegese kuwi nandhake yen itu bukan tumbuh di atas bumi.
4: Nggih to. Napa mergi ingkang napa amargi ingkang jagi pitung pitu widodari no.
0: Iya, tegesipun oh, pancen eden-eden kaswargan.
4: Oh, nggih.
2: Mila rak dening para wonten ingkang meneliti.
0: Heeh.
2: Dening Mbak Anastasia Widianti.
0: Iya. Piye pratelane?
2: Kapo taru menika pancen tanaman asli wonten ing kawasan Asia Tenggara. Lah dene tuwuhipun sumebar wonten sak dawaning pantai Samudra India ngantos Pasifik.
0: Oh iya.
2: Diwastani basa ilmuanipun Baringtonia asiatica. Nah, lah niku dukul restu mboten?
0: Ya bener. Kuwi mutrane keparenging
2: menawi kita sami itu dianggap pohon surga simbol dari tadi.
0: Ya.
2: Nah, itu berguna semua. Lah enten sing anu neliti bae iku ya pohon tenan.
0: Ya.
2: Urip tenan ngoten
0: lho. Heeh. Kaya jadi
2: nggih malah wonten ing bangsa Irian niku nggih kangge srana menubah menika ngeracun bangsa
1: hama.
2: Anu, menapa?
0: Kewan
2: Mino.
0: Oh iya, dadi kaya jenu ya.
2: Lha nggih, terus kan Pataru menika kejawi nguripi, nyatanipun oyotipun kangge menuba wonten ing bangsa Irian menika.
0: Dadi
2: sumber sanes, mbok
0: menawi
2: mangke dados penggalian.
0: Iya.
2: Dadi ora kabeh sing dianggap nguripi iki
0: njermaidai.
2: Njermaidai ning bae Kalpataru iki oyote iso mateni.
0: Nah,
2: anu pemanggih enggal. Klono-klono iku lak remenaos, Mas.
0: Iya, leres. Bener.
1: Leres.
0: Ora dadi ngopo.
2: Maos alane sanes.
4: Lah bab gelang.
1: Iku pedingan panjenengan di.
4: Bab gelang ingkang
2: sanes
4: kula. Bab gelang ingkang dipun tang napa?
0: Ayat nimang.
4: Nggih. Menika nggih anu niki oyot nggih.
0: Oh,
4: nggih oyot.
0: Bayu Bajra.
4: Wah. Ini saking masam niku Wonogiri asli
0: iya.
4: Nggih, mbone oyot napa nggih penting ngerti niki.
2: Apa-apa Bayu ro. Ingkang kala wingi
0: niku oyot Bayu ro.
4: Oh, nggih.
0: Dados menika Mbak Yu kejawi lajeng menapa menika kejawi Kalpataru menika nandhaken pohon ayat pohon keabadian tegesipun nawit purbaning dumadi lajeng menapa menika samenipun kados dene karep.
1: Nggih.
0: Utawi kayun nggih, tegesipun nara menapa menika mirip-mirip gotra sarta wujudanipun. Menawi para carita tentu menapa menika kayun utawi gunungan nara nggih member-member Turki, Mbak Dar Stambul mriku nggih wonten racak dipun corek wonten babut ingkang bludru alus menika nggih petanipun Kalpataru.
1: Kalpataru.
0: Terus petan kados dene kembar mayang, gadah sulur, gadah godhong, namung ugi wonten tumancep wonten salebeting bokor.
1: Ha nggih.
0: Nah bab Kalpataru.
1: Intinipun di dalam Kalpataru adalah ada pelajaran bahwa sing nandur bakal ngunduh.
0: Nggih.
1: Ini adalah pohon kehidupan.
0: Ya.
1: Seperti itu. Inge. Masih ada lagi tadi kalau saya lihat browsing di gambar.
0: Iya, iya.
1: Bahwa kembar mayang di situ ada bunga mawar, kantil dan melati.
2: Dewan Daru dereng nih wangi. Dewan Daru.
1: Dewan Daru. Oh tadi baru Kalpotaru. Dewan ya, Daru ini pun dereng. Ya. Menopo? Dewan Daru rumien.
0: Iya, salukanipun baraan. Milo Joyon Daru, menopo menya Dewan Daru. Menika ugi wit ingkang saged ngayomi. Terus menopo menika kinarya kembaran. Nelakaken bilih gesang menika ya kudu iso gebak imbang ya lahir ya batin. Proses keseimbangan ya Mbak Yu. Terus gesang menawi mboten kedunungan nafsu tetela mboten pepak gesangipun. Lajeng mboten gadah greget, mboten gadah grengseng. Namun nafsu menika menawi dipun umbar ayih kados ngaten menika to, mila sagedipun dipun peper sak kuwasipun. Terus menika konsep keseimbangan. Mila kagungan dalem
2: ringin kurung.
0: Ringin kurung menika raiyih awasto Kiai
2: Joyondaru.
1: Dewondaru.
0: Terus kejawi entah tembungipun dini bab sesekaran sekaran kalau wau kantil kumantil, namung kejawi bab menika mawar dipun petik arumipun, namung gesang menika pindhanipun sekar setaman. Ada dinamika.
2: Meredakan no, Joyondaru meredakan egois, meredakan untuk meredakan nafsu.
0: Ya, ya suara-suara ini konsep keseimbangan.
2: Keseimbangan, ngimbangi si Kalpotaru.
0: Ya,
1: konsep. Pada intinya di situ kembar mayang adalah harus kembar di antara lahir dengan batin.
0: Manten ki mawon ra ingaten to Mbak Yu kakung putri ki ya kembaro kekarepane.
1: Kembaro kekarepane. Nggih, nggih. Oke, Pak Jangrono di Mas Nanang HP ugi Roko Mas Dirman Tirjo diucapkan terima kasih pada malam hari ini panjenengan kersa mendukung suksesnya apresiasi budaya Jawa. Sahabat budaya, yang baru saja kami haturkan adalah obrolan dengan tema kembar mayang. Diawali dengan prahmen nebus kembar mayang dalam sajian apresiasi budaya Jawa. Semoga yang kami sajikan pada malam hari ini ada manfaatnya bagi Anda. Saya Ekawati dan para narasumber undur diri. Diucapkan terima kasih atas atensi Anda. Semoga kami bisa menjumpai Anda kembali dalam keadaan sehat dan gembira. Berikut sajian Gendeng Panglejar Manah masih akan hadir menghibur Anda hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Persembahan dari rekan-rekan seni Jawa RRI Jakarta. Sugeng midhangetaken. Nuwun.

0: beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
1: Tari Gambyong adalah salah satu tarian tradisional dari Jawa Tengah. Tarian ini biasanya dilakukan oleh beberapa penari wanita dengan gerakan yang indah dan anggun. Tari Gambyong ini merupakan tarian pengembangan dari tarian tradisional terdahulu, yaitu Tari Tayub. Menurut sejarahnya, nama Tari Gambyong ini diambil dari nama seorang penari teledek yang bernama Gambyong. Selain kecantikannya, Gambyong juga memiliki suara indah dan gerakan yang gemulai, sehingga banyak dikenali oleh masyarakat pada zaman itu. Atas permintaan dari Sinuhun Pakubuwono IV yang memerintah Kesunanan Surakarta, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Keraton Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh Gambyong tersebut dinamakan Tari Gambyong. Dalam perkembangannya, Tari Gambyong ini memang berasal dari tarian teledek. Namun, setelah ditata ulang dan dibakukan gerakannya, Tari Gambyong menjadi salah satu tarian tradisional kebanggaan masyarakat Jawa Tengah, terutama Surakarta. Tarian ini sering ditampilkan pada acara pernikahan adat, penyambutan tamu, dan acara kesenian budaya di Jawa Tengah.

0: beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Premierso sampun suwu ungling rebeng gending ketok sekawan kerpingga walu larasipun pelok padetna. Mugi-mugi gending wakala wasaget damel jambi sasa watawis. Kados pada sabar Premierso dalu menika kula dipun direncangi wonten Mas Dono. Sugeng dalu Mas Dono.
1: Sugeng dalu Mas.
0: Wonten Mas Ripto. Wonten Mang Sadi menika rekan kerja. Wonten Mas Eko, Mas produser dudu. Mas Ika. Mas Joko Narwanto. Nah. Ngaten Mas Dono.
1: Nggih.
0: Oleh-oleh napa niki?
1: Ampun rembak oleh-oleh Mas niki sing dirembak masalah niku wau.
0: Napa?
1: Lah nggih anu sing dibahas wonten ing siaran niku wau.
0: Oh, se. Anu to, nggih. Anu apa?
1: Kembang mayang to.
0: Terus input ning betul deh, impune mawon. Ketoprak niku lakone napa?
1: Wah, nek kulo wong rakone gaduh-gaduh le anu togel wah Mas. Lah nggih. Nggih, anu niku wau rembekan ingkang dipun rembak wonten ing sesi pertama,
0: gitu.
1: Merebak masalah kembar mayang, nah gitu. Wah, jangan nges saya itu. Saat saya nebus kembar mayang dipraktekke nganggu prahmen. Wah, Mas Bayi yang tadi nopo, sing duwe gawe di Pandi Anu dipun paragani dening Mas Jumadi, nah itu terus. Saryo Jati dipun pandigani kalian Adi Nanang, terus ingkang jagi Sekar Wasito Jati menika dipun paragani dening Pikulun Jangrono. Nah, minangka dalangipun menika pimpinan anu ketua kelolaan menjenengan Panji Mas Sambo Wagus Haryanto. Wah, jenges. Saestu niku. Nggih, dipun namu apa dipun mirengaken niku sae. Saya itu, terus yang tiba rembak nih masalah kembar mayang. Kembar mayang ini nggih namung dadosan panuwunipun pengantin putri ingkang badhe palakrama mbincangipun terus pamundhanipun nggih namung kembar mayang Sekar Daru, Dewan Daru, Joyen Daru ngoten ya. Nggih niku ingkang dipun wastani kembar mayang. Nggih. Nggih Mas niku ampun.
0: Mas ketuane kon dados napa?
1: Dalem?
0: Mas ketua.
1: Mas Tuhan itu dalang kok.
0: Oh dalang.
1: Dalang itu panjang itu Mas Sambowo. Dimana sebab itu dalang apa? Dalang Midodare ini lah. Tentu itu apa gitu. Ini kok anu Mas Tuhan itu yang melebut. Nah ini kok saking Bu Ponijem. Namung sahdu Bu Eka Sugeng Dalu. Setelah ini kan ngayai tugas Mas Tuhan. Mas Tuhan Bu.
0: Jani wau nih gue jani.
1: Ponijem gitu. Lah wau anu napa nggih anu dereng dipun waos nggih menika wonten melih menika saking waduh sedap menika wonten Pak Haris Kalianyar nggih sembahun Pak Haris oh nggih Kalianyar niku daerah pundi nggih kula anu supe nggih terus melih wonten menika Pak Supriyono dari Solo, nggih, sembah nuwun Pak Supriyono. Oh nggih Mbak Siska, menika saking Sumatera Barat, sembah nuwun Mbak Siska nggih. Sungguh midhangetaken gedingan saking Pro 4 RRI Jakarta, nggih, sembah nuwun. Wonten malih menika Pak Iskandar saking Cibinong, oh nggih Pak Iskandar. Wonten malih menika Pak Sambas saking Kalimantan Barat. Oh nggih, sembah nuwun Pak Sambas nggih. Saking Kalimantan Barat nggih. Wah, menika lebih sangat Mas. Wonten malih menika Pak Mulyodianto. Nggih, menika saking Samarinda. Oh nggih. Sembah nuwun Pak Mulyodianto. Terus malih menika Pak Slamet Nursani menika saking Magelang Mas. Oh nggih, sembah nuwun. Wah. Terus malih menika sedap menika wonten malih menika Pak Mukimin. Nah, saking Tlatah Surakarta Hadiningrat. ingkang ingkang wonten Bekasi menika Bapak Supri, terus wonten ingkang wonten kali napa niku Mampang Prapatan menika saking Mas Wahyudi nggih, terus wonten ingkang saking Agus Salim Celak mriki menika Ibu Sumarni. Oh nggih menika saking anu Tlatah Ngayogyakarta, Pak Tupar Mas nggih, sembah nuwun. Terus wonten malih menika Ibu Agung di Bekasi. Oh nggih, sembah nuwun Bu Agung. Ah menika wah menika Pak Wandi menika. Oh nggih, Pak Wandi menika saking Sidoarjo Mas. Wah nggih menika sampun Tlatah
0: Jawa Timur.
1: Jawa Timur. Oh nggih menika wonten malih saking Tlatah Nganjuk menika wonten Mas Bima Anggoro. Oh nggih, sembah nuwun Mas Bima. Saking Tlatah wonten Boyolali. Oh nggih, Boyolali menika wonten Mas Gedek, Mas Yoso Gedek, Mas Welut. Oh nggih, Mas Welut. Terus Pak Widotomo, nggih, Mas Joko Rianto, nggih, sembah nuwun. Sugeng midhangetaken sedaya kemawon. Ibu Linda di Kedosa, nggih, sembah nuwun Bu Linda. Nah, menika Ibu Ani wonten Depok, Mas. Oh nggih, sembah nuwun Bu Ani. Mas, monggo gedhipun dipun anurin, mengke dipun lajengaken ingkang anu dipun
0: wakas. Sanesipun monggo, tasipun dipun tengo. 08 setunggal kali. Setunggal setunggal kali sekawan, songo kali wau. Sinambi nengko, emangnya badhe katur pasugatan ingkang salah jengipun. Por kacang badhe ngaturaken ungling rondon cilik. Gending ketuk loro kerep minggah sekawan, kalajengaken ladrang kembang tanjung, larasipun tindru par songo. Sugeng midhatengaken.

0: Beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
1: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Mas Dono.
1: Nggih.
0: Beane de anu riyen.
1: Nggih, menika kula paos malih menika saking Pejaten, Mas. Menika Pak Karim nggih. Saking Pejaten Pak Karim wonten malih menika dap Ibu Didin Darmi wonten Bandung nggih, sembah nuwun. Ah, wonten Bandung. Saking Rempoa Ciputat menika wonten Pak Budi Kopral. Nggih, Pak Budi Kopral terus wonten malih menika Ibu Yah kalian Pak Sunar wonten malih saking Tratah Ciputat menika wonten Pak Coket nggih.
0: Pak Coket.
1: Nggih. Niku asline pun jenenge Pak Sriyadi ngoten celukane karepane Pak Coket. Nggih. Wonten malih menika saking Pandeglang niku Pak Upi. Nah, Pak Nur Upi saking Pandeglang Banten nggih. Terus malih wonten malih menika saking Bekasi menika Ibu Wulan nggih. Sembah nuwun Bu Wulan. Wonten Limur Dipok menika Ibu Tami nggih. Sembah nuwun Ibu. Ah, menika saking Dipok Mas. Wonten malih Pak Santoso wonten Kemayoran nggih, Pak nuwun Pak Santoso. Ibu Rini wonten Bintaro. Ah nggih, Ibu Rini. Menika malih dap-dap wonten Ibu Sriatun nggih di Cilandak nggih, Pak nuwun. Ah, Ibu Sriatun Cilandak nggih niku. Mbak Asih di Cawang. Oh nggih, Mbak Asih, Pak nuwun Mbak Asih. Ibu Hayati di Surakarta, nggih, sembah nuwun. Malih dap padosi malih menika Mang Yusuf. Nah, Mang Yusuf menika saking Kedoya. Terus
0: suwe
1: sampun anu niki. Pun judul malih ngundang mboten minggah nggih to. Dap Pak Abdul Rubai menika saking Tlatah Bogor, nggih, sembah nuwun. Bogor malih terus menika
0: Abdul
1: Adul Pak Abdul Rubai menika Ibu Wigati. Ah, Ibu Wigati Wonosobo, sembah nuwun Ibu Wigati. Ah, saiki Wonosobo niku saniki musim dingin Mas. Mereka wonten musim dingin saniki. Nggih. Es Mas menika. Ha.
0: Iya.
1: Nggih. Gunung Dieng saniki anu kemarau ngeten iki mesti anu napa ese medal kados
0: anu nggih kula nggih ngoten
1: nggih
0: dadi nggih saniki asrep sore mbarengi kembang durian niku lho.
1: Oh, nak nah, niku mboten anu nak niku nak namung pripun nggih sinambi to niku asinipun nak ten kampung niku menawi ketiga niku hawane mesti asrep. Lah sakmri sak niki ngoten ten mriki nak awan niku panas to, mungkin nak sore niku matur jam 12 mudun atau jam enjang niku antos wayah subuh niku hawane pun adem. Terus pun hawane pun beda. Saniki tenang. Terus wonten males dap niku wonten malih niku Ibu Riko di Depok nggih sembah nuwun bersama Pak Riko. Ah nggih, Ibu Riko sama Pak Riko nggih sembah nuwun. Ibu Rodiah wonten Kemangisan nggih sembah nuwun. Nah menika saking Tratah Cinangka menika wonten Mas Irwan, sembah nuwun Mas Irwan. Cinangka, Cinangka niku pundi? Ah. Cinangka menika arah Parung mriku Mas. Nggih. Wonten Cinere Ibu Halimah nggih, Ibu Nur Halimah wonten Cinere. Pak Sarjan Ciumas Bogor nggih, sembah nuwun. Mas mungkin nak kula maos niki awi ani pun tasih kata wektali pun sampun jam setengah kali welas dalu lho. Mungkin ndak jendingi pun kirang. Nyuwun ngapunten nggih.
0: Namung anu sak liyane monggo sak sanesipun tasih dipun tenggo. 08 setunggal kali. Setunggal kali sekawan 9 kali 8. Sinambi nenggo. Emangnya badhe katur pasugatan sak lajengipun. Endol-endol. Gending kentuk kali kerbigas kawan kalajengaken gending kentuk kali minggah ladrang rangu rangu larasipun pelok pada barang sugeng midatangan semua.

0: beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
1: Ruatan. Ruatan adalah salah satu ritual penyucian yang hingga kini masih dilakukan oleh sebagian besar dari masyarakat suku Jawa dan Bali. Ruat sendiri dalam bahasa Jawa memiliki arti yang sama dengan kata luar, yang artinya yaitu dibebaskan atau dilepas. Upacara ruatan berarti upacara yang dilakukan untuk membebaskan atau melepaskan seseorang dari hukuman atau kutukan yang kuasa yang dapat menimbulkan bahaya. Makna dari upacara ruatan adalah memohon dengan sepenuh hati supaya orang yang diruat bisa terlepas dari mara bahaya serta memperoleh keselamatan.

Dengan terdengar lagu ini pada frekuensi FM 92,8 MHz, maka saya sudah dari Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari Kamis 30 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Raya Jakarta. Hanya di Perompak RRI.
1: 92,8 Perompak FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, berjumpa lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Jumat 31 Juli 2026. Barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Pok lagi sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita awali perjumpaan kita pagi hari ini dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustadz Nurkhain Mudlar LCME. Dan juga Abang Po bisa ikuti obrolan komunitas nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Obrolan komunitas pagi hari ini akan hadir bersama dengan komunitas Tapak Tilik ya Abang Po. Ada tiga narasumber yang akan terhubung di line telepon nanti ya, dari komunitas Tapak Tilik yang akan kita ajak berbincang pagi hari ini. Tentunya juga dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Pok di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Senada dengan Belajar dari Ibrahim, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Kahf ayat 1 sampai dengan 10 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

0: Ya.
1: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan dia tidak menjadikannya bengkok.

telinganya yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.

mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan suatu kebohongan belaka.

maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran,

Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya?

Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.

0: ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua yang lalu mereka berdoa. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah yang Maha Agung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi bersama dengan Ustaz Turkhain Murlor LCMA. Kita akan mengangkat tema Tawakal Bukan Pasrah. Assalamualaikum Ustaz Turkhain.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Ustaz?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat insyaAllah.
0: Alhamdulillah. Pak Ustadz, hari ini tema kita adalah tawakal bukan pasrah ya Pak Ustadz. Ya kadang yeah. Kalau kita bicara mengenai tawakal itu orang langsung mengartikan bahwa ya kepasrahan diri kepada Allah tanpa diseringi atau tanpa diawali dengan ikhtiar gitu ya. Sementara kalau yang saya tahu kan tawakal itu adalah level terakhir istilahnya setelah kita ikhtiar ya Pak Ustadz. Jadi ada ikhtiar dulu lalu kemudian tawakal. Nah tapi yang jadi pertanyaan Pak Ustadz, di level mana ikhtiar kita sampai kemudian kita berserah diri kepada Allah atas apa yang sudah kita upayakan Pak Ustadz. Nah kata tawakal dalam Islam ini kenapa sering diartikan sebagai sikap pasrah tanpa mau berusaha Pak Ustadz? Silahkan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Suara budaya bambu yang dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abang bayi dimulakan Allah, berapa persenkah dari kehendak dan cita-cita hidup kita dapat dicapai dan diraih secara optimal? Faktanya tidak selamanya setiap usaha dan laku hidup manusia berjalan mulus sesuai dengan yang dikehendaki. Ada kalanya kita merasa kesulitan untuk bangkit lagi setelah mengalami kegagalan dan kejatuhan. Namun ada kalanya kita mudah bangkit untuk dapat meraihnya kembali dan hidup dalam kemakmuran. Lalu sibuk dan ikut campur urusan yang sudah Allah tentukan, yang sudah Allah atur, seringkali membuat manusia makin stres, makin galau dan tentu tidak baik. Padahal dengan membiarkan Allah bekerja, artinya kita ikhlas dan menerima apa yang diputuskannya, justru membuat hati merasa lapang dan nyaman, serta terhindar dari perasaan takut dan cemas akan nasib hidupnya di masa yang akan datang. Di samping menerima ketentuan Allah, tentu kita pun patut menuruti perintahnya untuk berusaha agar meraih sesuatu secara optimal. Jadi perintah di satu sisi dan kepasrahan dan penerimaan menerima takdir di sisi lain. Artinya bahwa ketika

0: kita sudah berusaha semaksimal mungkin, maka karena itu bukan ranahnya manusia, maka kita harus pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi, yang mengatur segalanya. Nah, tentu ini yang menjadi tema kita, bahwa salah satu usaha dan kemudian kita serahkan kepada Allah, maka itu disebut dengan tawakal. Nah, ada yang menganggap tawakal berarti cukup berdoa tanpa bekerja. Ada pula yang beranggapan bahwa jika sudah bertawakal, maka tidak perlu membuat perencanaan. Ampun, ini mulakan Allah. Padahal Islam mengajarkan bahwa tawakal bukanlah pasrah tanpa usaha, lainkan puncak dari ikhtiar yang disertai keyakinan penuh kepada Allah. Jadi posisinya pada saat bagaimana kita pasrah, tentu bukan soal bagaimana, tapi fase-fase yang harus dihadapi oleh seorang manusia, bahwa kewajiban mencari, kewajiban berupaya itu bagian dari kewajiban manusia untuk mencari karunia Allah. Nah, setelah itu kemudian kita serahkan, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa karena sebagai manusia bukan sang pencipta, maka kita serahkan kepada sang pencipta untuk kita meminta kepada Allah agar semua yang kita usahakan itu tercapai. Maka posisi tawakal itu adalah kita menyerahkan urusannya semuanya kepada Allah. Nah, setelah bekerja tentunya. Nah, tentu Islam mengajarkan bahwa tawakal bukanlah pasrah tanpa usaha, melainkan puncak dari ikhtiar yang disertai keyakinan penuh kepada Allah. Nah, oleh karenanya Imam Ahmad berkata, tawakkulu amalul qalbi. Tawakal itu adalah amalan hati. Artinya, anggota badan tetap bekerja sementara hati bersandar kepada Allah. Nah, karena tawakal itu sendiri adalah diambil dari kata wakala yakilu tawakkul, yang artinya menyerahkan urusan, mempercayakan, menggantungkan diri. Imam Ibn Rajab mengatakan, at-tawakkulu huwa sidku itimatil qalbi 'alallahi fi jalbil masalihi wa taf'il madar. Tawakal adalah benarnya hati bersandar kepada Allah dalam beroleh manfaat dan menolak mudarat. Artinya hati bergantung kepada Allah tetapi tubuh tetap bekerja. Jadi jangan sampai ini tidak ada keseimbangan. Tidak mungkin kita hanya berdoa saja tanpa usaha, dan sebaliknya kita terus bekerja tanpa meminta atau berdoa kepada Allah. Ini yang tidak sesuai dengan pengertian tawakal tadi itu. Apapun dimulakan Allah, oleh karena itu Allah memerintahkan tawakal setelah berikhtiar. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, apabila engkau telah membulatkan tekad, artinya sudah berikhtiar berusaha, maka bertawakallah kepada Allah. Ayat ini sangat penting karena pertama adalah kita bermusyawarah, artinya bunyi planning. Kemudian setelah itu mengambil keputusan. Kemudian berusaha, lalu baru bertawakal. Nah, ini proses-proses yang harus dilalui oleh manusia. Artinya tawakal bukan tanpa usaha. Karena ada proses planning, kemudian kita action, baru kemudian kita serahkan kepada Allah. Allah mencintai orang bertawakal. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Tawakal menjadi bukti keimanan. Wallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika benar-benar beriman. Karena setelah itu Allah mencukupi orang yang bertawakal. Wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Allah tidak mengatakan Allah akan membuat hidupnya tanpa masalah. Allah menjamin Allah akan mencukupinya. Jadi semua yang dikehendaki oleh manusia, yang diinginkan oleh manusia, semua yang diminta oleh manusia, Allah akan cukupinya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la rasakakum kama yarsuqut tayra dahtu khimasun wa taruhu bitanan." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah memberi rizki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rizki kepada burung-burung yang pergi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Artinya, kepasrahan ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia, karena manusia itu tidak bisa menentukan sendiri. Tapi juga bukan berarti bahwa usaha manusia itu sia-sia, bahwa Allah akan melihat setiap upaya atau usaha manusia. Jadi, bagaikan burung, burung itu tidak menunggu makanan datang, tapi dia terbang dan kembali hanya untuk mencari makan. Artinya burung juga keluar mencari makanan. Ini bukti bahwa tawakal selalu disertai usaha. Apapun yang dimulakan Allah. Yang kedua, ada sebuah kisah seorang Arab Badui bertanya, apakah aku lepaskan untaku lalu bertawakal? Nabi menjawab, akilha wa tawakal, ikatlah untamu kemudian bertawakal. Inilah artinya bahwa sesuatu yang kemudian mesti manusia lakukan, maka dia harus lakukan. Jangan sampai kita hanya berpasrah kepada Allah tapi tanpa usaha. Inilah definisi tawakal yang paling sederhana ketika menggambarkan bahwa meskipun dia tidak akan lari, unta pun harus diikat dulu, baru kemudian kita serahkan selebihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tawakal bukan pasrah. Banyak orang berkata, saya pasrah saja. Padahal dalam Islam ada perbedaan antara tawakal dengan pasrah yang keliru. Tawakal bukan berusaha, sedangkan pasrah kan tidak berusaha. Nah, oleh karenanya ini yang menjadi sesuatu yang harus kita benahi. Apapun yang dimulakan Allah. Oleh karenanya, hal-hal yang berhubungan dengan fitrah manusia, manusia harus bekerja, manusia harus berusaha, itu yang harus selalu dilakukan. Setelah itu kemudian dia kemudian tawakal kepada Allah. Nah, oleh karenanya tawakal juga bisa menghilangkan kecemasan. Orang yang bertawakal tidak takut kehilangan dunia, karena ia yakin Allah mengatur semuanya. Dan juga akan menumbuhkan keberanian. Dan terakhir adalah melatih keikhlasan. Tawakal mengajarkan bahwa hasil bukan ukuran utama. Yang dinilai Allah adalah kesungguhan dan keikhlasan dalam berusaha. Demikian tausiah pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Turkain untuk penjelasannya. Dari kajian kita pagi hari ini, apa nasihat Pak Ustadz supaya kita tidak terjebak dalam sikap pasrah yang keliru, Pak Ustadz?
0: Ya, Bapak yang dimuliakan Allah, tentu sebagai manusia, sepanjang kita membutuhkan kehidupan, membutuhkan perjalanan, maka kita tetap harus berusaha. Artinya, kita harus merenungkan bahwa kehidupan itu bukan tentang selalu berhasil, tapi tentang bagaimana kita menjadi hamba yang taat dalam setiap keadaan. Allah tidak meminta kita untuk selalu sukses menurut ukuran manusia, tapi Allah memerintahkan kita untuk berusaha dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan penuh harap, dan bertawakal dengan penuh hati. Jangan pernah menjadikan takdir sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Dan jangan pula menjadikan kegagalan sebagai alasan untuk putus asa. Seorang mukmin memiliki prinsip yang kuat, berikhtiar sekuat tenaga, berdoa sepenuh hati, lalu menerima keputusan Allah dengan hati yang ridha. Begitu.
1: Ya, terima kasih Ustaz Turkain untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustaz.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 4.

0: Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Habib Hussein Masjid Luar Batang. Di Jakarta, terdapat sebuah peninggalan bersejarah yang tidak bisa diabaikan, yaitu Masjid Luar Batang. Dibangun pada abad ke-16, masjid ini bukan sekedar bangunan tua, tetapi juga saksi bisu perjalanan panjang Islam di kota ini. Seorang ulama besar asal Yaman, Habib Hussein bin Abu Bakar al-Idrus, membangun sebuah surau pada tahun 1700-an. Surau sederhana yang terdiri dari 12 tiang itulah yang kemudian menjadi cikal bakal dari Masjid Luar Batang yang kita kenal sekarang ini. Perjuangan beliau membawa ajaran Islam ke wilayah Betawi menjadi titik awal dari jejak Islam di tanah ini. Berjalan sebelah kiri jalan, maka akan menjumpai gapura masuk mengarah ke kompleks Masjid Luar Batang. Gapura megah tersebut merupakan hasil karya Pangeran Surakarta yang dijabat Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kompleks masjid bukan hanya sebagai tempat beribadah, tetapi juga sebagai perwujudan seni arsitektur yang mengalirkan keindahan sejarah. Tanah tempat Habib Hussein membangun surau-nya didapat dari pemerintah Hindia Belanda yang menjajah Indonesia pada saat itu. Sebuah langkah berani yang membuka jalan bagi keberlanjutan sejarah Masjid Luar Batang sebagai simbol perjuangan dan keteguhan dalam menyebarkan ajaran Islam. Di dalam masjid ini terdapat dua makam yang syarat makna. Makam yang lebih besar menjadi tempat istirahat Habib Hussein yang berpulang pada tanggal 26 Juni 1756. Sementara satu lagi ditempati oleh murid setianya Abdul Qadir yang awalnya seorang Tionghoa bernama Ne Bok Seng. Ia berhasil diselamatkan oleh Habib Hussein dari pembantaian etnis Tionghoa pada abad ke-18 di sekitar wilayah Luar Batang. Keputusannya untuk memeluk Islam dan mengubah namanya menjadi Abdul Qadir menjadi salah satu cerita menakjubkan yang terukir dalam sejarah masjid ini. Masjid Luar Batang bukan hanya sekedar bangunan tua yang megah, melainkan sebuah tempat yang menyimpan nilai-nilai perjuangan dan toleransi. Di antara tiang-tiangnya tersembunyi kisah tentang keberanian, pencerahan, dan kebersamaan antar etnis. Sebuah perjalanan panjang yang tetap hidup dan memberikan inspirasi untuk setiap langkah yang diambil di dalam dan sekitar Masjid Luar Batang.
1: Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang sholat pada suatu hari. Kemudian beliau bersabda, "Siapa saja yang menjaga sholat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Pada hari kiamat nanti, ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Umay bin Khalaf." Hadis riwayat

0: Ufu wa mawfiratun khairum min sadaqati yadba'uha ada wallahu waliyyun halim.
1: Perkataan yang baik dan memberi maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Al-Baqarah ayat 263.

0: إن أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
1: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Az-Zumar ayat 53.
0: An Abi Musa radhiyallahu anhu, An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musyun nahari wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musyun layli hatta tatluwa samsu min ma'ribiha.
1: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengulurkan tangannya pada waktu malam supaya bertobat orang-orang yang berdosa pada waktu siang, dan mengulurkan tangannya di waktu siang supaya bertobat orang-orang yang berbuat dosa di waktu malam hingga terbit matahari di sebelah barat. Hadis Muslim.

Abang Po Suku Dinas Pemberdayaan Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Jakarta Utara menggelar pelatihan kewirausahaan industri rumahan komoditas makanan di RPTRA Sunterjaya Berseri, Tanjung Priuk pada Kamis kemarin. Kepala Sudin PPAPP Jakarta Utara Agung Media Gutama mengatakan, pelatihan ini bertujuan membangun keterampilan sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi pelaku UMKM dan kader PKK. Sebanyak 30 peserta mengikuti pelatihan membuat kudapan mac and cheese, chiku roll, dan Swedish meatball sebagai bekal mengembangkan usaha rumahan. Agung mengatakan pelatihan ini akan dilaksanakan secara bergiliran di 6 kecamatan di Jakarta Utara. Program ini diharapkan bisa membantu pelaku UMKM meningkatkan kualitas produk dan menambah pendapatan keluarga. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah menganggarkan 30 miliar rupiah untuk mengembangkan 5 destinasi wisata sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang, Ulul Azmi mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk revitalisasi kawasan wisata serta penyelenggaraan berbagai event promosi. 5 destinasi yang menjadi prioritas meliputi Sigandu, Bandar Eco Park, Pagilaran, Puncak Tombo, dan Curug Genting yang akan dikembangkan sesuai potensi masing-masing. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

0: Pagi-pagi, ketemu lagi bareng sama Bang Arif, Abang Po di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta di Kabar Jakarta sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat pagi buat Abang Po yang udah pantengin siaran Pro 4 dari jam 5 pagi tadi. Coba ada siapa aja, absen dong di WhatsApp ya 0812-1124-928. Ada siapa aja nih yang udah nongkrongin Kabar Jakarta dari jam 5 tadi? Langsung aja dah, ntar kita senggol-senggol ya Bang Po ya. Hari Jumat, harinya semangat. Insya Allah siapapun yang hari ini nyari rezeki, biar berkah dapat rezeki yang halal dan berlimpah, amin ya Rabbal Alamin. Buat siapapun Abang Po yang hari ini mungkin lagi agak kurang enak badan, ya kita doain biar sehat lagi dah. Yang hari ini mungkin lagi agak-agak sumeng, minum jahe anget kali bisa ya. Jahe anget sama sereh, enak banget dah. Atau enggak ini, jeruk nipis sama lemon, kasih air anget dah, sedep banget itu dia. Kalau enggak mau pakai air juga boleh, langsung aja jeruk nipis sama lemon. Jeruk nipis madu, kenapa jeruk nipis sama lemon? Jadi tambah asem dong. Jeruk nipis madu atau enggak lemon madu, itu maksud ayah. Iya, kalau udah jeruk nipis sama lemon ya tambah asem jadinya ya. Iya, gitu dah. Pantong, selamat pagi Pantong Marup yang ada di Parung. Semangat banget, udah mau telepon aja, mau ngapain sih? Temanya juga belum kita sharing juga. Selamat pagi buat Abang Po yang ada di manapun pagi hari ini, yang mungkin hari ini lagi bahagia banget karena baru aja dapat rezeki. Alhamdulillah, insya Allah jadi berkah rezekinya ya. Yang hari ini juga mungkin lagi ngarep-ngarepin dapat rezeki ya, kita doain mudah-mudahan lancar dah rezekinya. Ada yang mungkin ngarepin orang bayar utang ya, kagak bayar-bayar tuh duitnya. Ada juga orang yang ngarepin mungkin cicilannya kebayar udah sampai akhir bulan nih ya, kita doain lah pokoknya. Apapun itu kita doain Abang Po ya. Yang hari ini juga makin lagi diribetin sama urusan pendaftaran KJP apa KIP sih anak, kalau Jakarta KJP ya, kalau Jakarta KJP, kalau di luar Jakarta berarti KIP ya, buat anak sekolah, buat yang KIP kuliah juga. Minggu-minggu ini kayaknya lagi minggu-minggu pendaftaran nih, soalnya di sekolahan anak ayah yang baru masuk nih, yang baru kelas 1 itu juga dari kemarin dimintain datanya tuh buat tahu KIP atau KJP antara itu dah. Buat pendaftarnya lumayan kalau misalnya nampaknya terdaftar kan gitu. Ayo juga enggak tahu, udah bini ayo udah ngecek belum ya. Kalau emang ada rezekinya mah ya, ya alhamdulillah. Kadang susahnya jadi orang yang ada di level ekonomi menengah itu ya, ibarat kata nih, sebenarnya kalau dibilang butuh bantuan sih butuh, cuman secara kriteria enggak masuk gitu. Kan repotnya gitu ya, dibilang kaya mah belum gitu, masih jauh banget dibilang jadi orang kaya, dibilang miskin juga kagak, tapi ya butuh bantuan gitu. Anehnya kan kalau di mari kan ya, yang dikasih bantuan yang udah miskin bangsak gitu ya, yang fakir gitu. Sementara orang-orang yang keadaan ekonominya menengah kan juga kadang butuh bantuan, cuman ya itu tadi, kebutuhannya mah iya gitu ya, butuh, tapi kriterianya gak masuk gitu. Padahal mah ya butuh juga. Emang kita gak butuh? Orang di negara lain aja bisa kok ngasih beasiswa pendidikan sampai kuliah. Negara lain bisa sampai kuliah gratis gitu. Kenapa Indonesia yang katanya negara kaya susah banget ngasih pendidikan gratis sampai ke jenjang kuliah gitu ya. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah ada KIP kuliah ya kan, ada KJP, KJMU ya kan, macam-macam dah. Itu salah satu cara sih sebenarnya untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Ya walaupun belum semua ya, belum rata nih, masih ada yang tetap harus bayar gitu. Bahkan masuk kuliah negeri aja tetap kudu bayar ya, tetap harus pegang duit. Kalau nggak pegang duit nggak bisa dah. Ya gitu dah Abang Po ya. Sementara di negara lain ada yang mengundang warga negara lain buat kuliah di tempatnya dia, dibayarin, dikasih uang saku, dikasih tempat tinggal, bahkan juga pekerjaan juga ada yang ditawarin pekerjaan dari sebelum lulus kuliah gitu. Wah, macam-macam dah. Cuman kadang ya kalau kita kayak ngerantau gitu kemana ya kan, demi pendidikan, ada momen-momen kita kangen sama rumah, kita kangen sama masakan rumah, kita kangen sama makanan emak kita. Ada orang yang karena mungkin posisinya secara ekonomi lagi gak bagus, makan satu lauk atau satu sayur bisa seharian tuh makan itu aja. Tapi ada juga yang gak bisa tuh makan satu macam lauk atau sayur buat seharian. Yeah. Pagi, siang, malam makannya itu-itu lagi tuh gak bisa. Ada yang kudunya pagi makan apa, ntar siang makan lauk sama sayur apa, ntar sore atau malamnya makannya beda lagi gitu. Ya, kalau Ayes termasuk sebenarnya yang kalau Ayes pribadi nih, jujur aja nih, Ayes termasuk orang yang agak menghindari makan satu jenis lauk atau sayur di satu hari yang sama. Jadi kayak misalnya kalau sarapan mah pasti beda sih, menu sarapan beda ya. Sarapan mah kadang ya kadang nasi uduk, kadang nasi goreng bikin sendiri kalau lagi libur. Kadang roti atau kayak pisang goreng kayak gitu-gitu kan. Atau bubur ayam ya, bubur kacang hijau buat sarapan udah cukup tuh. Atau rebus-rebusan ya, kayak ubi gitu kan, singkong. Tapi kalau siang nih makan sayur, misalnya sayur lodeh ya kan, sayur lodeh udah dimakan siang. Malam kagak mau makan sayur lodeh, atau masak sayur lodeh siang tapi buat dimakannya sore atau malam. Itu kalau sayurannya udah layu udah lebih enak tuh. Iya kan? Nah, siangnya makan yang lain dulu dah. Makan kering-keringannya dulu dah istilahnya gitu ya. Kering-keringannya dulu, entah ayam goreng kek gitu sama sambel gitu kan. Sama tumisan apalah misalnya, tumisan oncom lenca gitu. Makan itu aja udah cukup tuh. Ya ntar sorenya atau malamnya baru tuh makan pakai sayur. Ya, nah kalau Abang Po gimana nih? Abang Po termasuk yang bisa makan satu macam lauk atau sayur buat seharian, atau termasuk yang kalau makan pagi, siang, malam kudu beda-beda lauknya, ya? Ada nggak sih satu makanan yang Abang Po kagak bakalan bosen deh makannya, biar katanya tiap hari, ya? Kasih tahu ya di WhatsApp 0812-1124-928.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Ciomas Bogor. Doa apa tuh yang sama buat Bang Arif dan keluarga, buat para kru RRI. Ya Allah, dipakai Arab gundul. Gimana kita bacanya ini? Selamat pagi TFI. Betul. Mana kecil banget lagi tulisannya. Ya Allah, iya dah. Apapun doanya pasti yang baik-baik dah ya. Insya Allah, amin. Kecil banget tulisannya, kita kagak baca. Ya maklum dah. Bang Ica Nirmawan yang ada di Gunung Sindur, Bogor, selamat pagi. Semoga sehat dan ceria selalu, amin. Terima kasih Bang, Bang Ican. Kita buka line teleponnya Bang Po ya. 021-350-4510 0812-1124-928. Abang Po termasuk yang bisa makan satu macam lauk atau sayur buat seharian, atau termasuk yang kalau makan pagi, siang, malam kudu beda-beda lauknya? Ada gak satu makanan yang Abang Po kagak bakalan bosan makannya biar kata tiap hari? Ya. Yeah. Ada siapa nih di line telepon? Selamat pagi, kabar Jakarta.
1: Pagi Bang Ari.
0: Iya Bang Mardi. Ah ini mah kalau ini nggak usah saya tanya, udah langsung bisa saya jawab. Bang, saya mau makan SOP tiap hari sampai kiamat juga saya jabanin Bang. Hayu aja kalau kata Bang Mardi mah.
1: Gua tahu sih Bang.
0: Iyalah.
1: Iyalah.
0: Iya kan?
1: Iyalah.
0: Apa coba selain makan SOP, makan apa coba?
1: Kadang-kadang minta ditumisin sawi sama mama bang.
0: Sawi itu. Sawi hijau atau sawi putih?
1: Ayo. Sawi hijau yang keriting itu, yang keriting.
0: Oh, okay. Soalnya kan ada kalau sayur biasanya sayur sawi putih. Oke. Okay. Ini berarti putih, sawi hijau ya. Pakai apa? Sawi hijau pakai apa? Masa sawi doang kagak ada lainnya?
1: Ya cuman nih itu kasih bawangnya Bang, kasih bawang putih aja sih tumisnya.
0: Oke.
1: Okay. Kadang-kadang saya juga pakai telur dadar juga Bang.
0: Pakai telur dadar, terus?
1: Kalau malamnya ya SOP lagi sih Bang, kue SOP lagi. Oh,
0: SOP lagi.
1: Lagi.
0: Makanku.
1: Makanku bisa aja.
0: Iya. Enak. Abang gitu ya, maksudnya gampangan aja ya. Makan apa juga asal ada berkuah jadi gitu ya.
1: Asal ada, tapi saya satu Bang.
0: Apa tuh?
1: Asal aja bawang goreng, pada bawang goreng pasti saya cukup.
0: Asal ada bawang goreng, berarti apapun makanannya, bawang goreng solusinya.
1: Kayak iklan.
0: Coba-coba gimana? Apapun makanannya, bawang goreng solusinya.
1: Apapun makanannya, bawang goreng solusinya.
0: Mantap.
1: Bawang goreng. SOP nggak ada bawang gorengnya, nggak enak
0: banget. SOP nggak ada taburan bawang goreng, kurang sedap.
1: Sedap, makanya aja tahu.
0: Apalagi nasi goreng kagak ada bawangnya juga enggak sedap.
1: Tuh kan makanya aja udah apal.
0: Mantap. Nanti yang penting SOP
1: ya. SOP kuahnya. Tapi kalau tempat orang kan repot juga ya, kok aja tempat orang juga nginep.
0: Oh iya juga sih.
1: Kadang-kadang kalau orang makan lauk apapun ya saya ikut aja.
0: Berarti apa namanya Bang Mardi? Makan apa aja hayu gitu ya?
1: Hayu, itu kok sesuai selera saya.
0: Kalau nggak
1: sesuai selera saya, ya saya bekal mie instan dari rumah Bang.
0: Oh mie instan, mie instannya yang kuah juga apa goreng?
1: Yang kuah dong, yang kuah.
0: Gitu.
1: Kadang-kadang dilarang sama nggak boleh makan mie instan, nggak boleh katanya.
0: Boleh. Oh iya iyalah, jangan sering-sering, nggak bagus.
1: Sering.
0: Ya udahlah kalau begitu mau diapain lagi.
1: Ya udahlah.
0: Yang penting ya, ada. Berarti kalau Bang Mari pergi kemana-mana kudu sedia bawang goreng, karena kalau nggak ada bawang goreng nggak bisa makan gitu.
1: Nggak bisa makan.
0: Iya.
1: Nggak juga sih Bang, saya kok ke tepi tempat orang nggak pakai bawang goreng kan repot juga.
0: Oh iya. Terus berarti kalau misalnya lagi main kemana gitu, makan apa yang paling gampang buat Bang Wardi?
1: Yang paling makan itu kok ada telur dadar.
0: Telur.
1: Itu aja sih Bang.
0: Telur dadar. Telur dadar intinya.
1: Telur dadar. Apalagi udah bisa pakai Pontianak nih.
0: pakai daun bawang nggak?
1: Enggak, pakai bawang merah doang sih Bang.
0: Oke.
1: Yang penting kok telur dadar terus saya sudah bisa makan per orang.
0: Oke lah kalau begitu Bang Mardi. Terima kasih ya Bang Mardi.
1: Iya Bang Mardi juga. Sampai jumpa Bang ya.
0: Amin insyaallah. Bang Wardi yang ada di Kuburaya, Kalimantan Barat. Selamat pagi, Pak Teddy Buaping yang ada di Srengseng Sawah. Kalau Pak Teddy katanya makan pagi, siang, sore, sama lauk makan pagi. Mau ikan, daging, dan lain-lain, samain aja dah biar agak repot, kata Pak Teddy gitu. Iya, asik banget. Ya. Tapi kalau saya makannya, kalau misalnya ada semur sih, semur daging sih enak ya. Nah, kalau semur nih, semur itu kan macam-macam ya Bang Po ya. Ada yang daging, ada telur, ada tahu, ya kan. Biasanya kalau di rumah nih, kalau lagi masak semur, itu tiga macam tuh yang ada di dalam ini, di dalam apa pancinya. Ada telur, tahu, ame daging. Misalnya nih, buat makan tergantung yang mana duluan gitu. Kalau pengen makan yang daging duluan, apa tahu duluan apa telur duluan. Tapi kalau mau enak sih makannya yang tahu atau telur duluan dah gitu. Tahu sama telur duluan, ntar yang dagingnya buat sore. Ya kan? Kan biasanya kalau sore diangetin lagi tuh. Jadi makin empuk dagingnya gitu. Jadi makan dagingnya udah semurnya udah ngeresep gitu ke dagingnya. Baru dah tuh makan dagingnya. Ntar yang siangnya buat siangnya makan semurnya tahu sama telur. Jadi walaupun sama-sama semur tapi beda isiannya. Yang siang pakai semur telur sama tahu, malam semur daging. Walaupun sama-sama semur sih, ya tapi kan seenggaknya beda rasanya ya kan gitu. Itu cara buat ngakalinnya ya. Nah, kalau Abang Po gimana nih? Abang Po mungkin juga termasuk orang yang kalau makan bisa makan satu lauk atau sayur buat seharian, pagi, siang, sore gitu ya, malam makan itu-itu aja. Atau yang kudu beda-beda nih, pagi, siang, sore, malam harus beda nih lauknya atau sayurnya. Mungkin sayurnya sama tapi lauknya beda-beda ya. Kayak tadi tuh, makan sayur lodeh, siang pakai ikan selar goreng kering, duh mantep banget. Ntar malamnya makan sayur lodeh lagi tapi lauknya telur dadar gitu. Gak apa-apa, sayurnya sayur lodeh tapi lauknya beda-beda gitu. Jangan ikan selar lagi atau jangan telur dadar lagi, biar ada variasinya gitu. Nah, kalau Abang Po gimana nih? Apakah termasuk yang makan satu lauk sayur bisa buat seharian atau yang kudu beda-beda? Kasih tahu ya Bang Po ya.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Daendels ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
2: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.
3: Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: Abang Po, ayo buka lagi nih sekarang line teleponnya 0213504510 0812112498. Iya, langsung aja kita ke Kali Anyar, ke New River. Ada Bang Haris. Good morning, Mr. Haris.
1: Good morning.
0: How are you?
1: Fine, fine.
0: Oke, mantap. Bang Haris, kalau orang Kali Anyar salapannya apaan sih, Bang Haris?
1: Kayak sarapan biasa bang, nasi lah.
0: Nasi, saya pikir makannya burger kali, enggak ya?
1: Burger mah itu Bang Wardi.
0: Bang Wardi makan burger, dia mules kalau makan burger, nggak bisa dia.
1: Dia sama Bang Hasan tuh burger Bang Hasan.
0: Makannya dia burger yang gerobakan bang, kalau dia bang.
1: Bang Hasan.
0: Yang harganya goceng. Bang Haris, kalau Bang Haris termasuk orang yang bisa makan satu macam lauk sayur buat seharian atau kudu ganti-ganti, Bang?
1: Ya, tergantung Bang, kita kalau lagi ada cuan ya kita ganti lagi.
0: Kalau lagi ada rezekinya ganti-ganti pagi, siang, sore, malam gitu ganti-ganti.
1: Enggak juga begitu,
0: Bang. Kirain.
1: Ya biasa kan kadang kalau siang kita beli ikan tongkol yang cabein tuh kan gitu kan.
0: Iya, tongkol balado.
1: Tongkol balado. Mm-hmm. Terus kadang sama kentang balado gitu kan.
0: Iya. Malamnya tempe orek.
1: Waktu kalau istri ayah minta apa itu namanya nasi goreng, nasi goreng.
0: Oh gitu. Ini ya, mending beli kayaknya kalau nasi goreng daripada bikin ya.
1: Beli bang,
0: iya.
1: Bang kita nambah lagi tuh bawa nasi dari rumah bang.
0: Oh iya biar banyakan. Bang tambahin nasinya banyak. Bang. Tapi bayarnya jadi nambah nggak kan, bumbunya jadi lebih banyak?
1: Enggak, tetap segitu.
0: Oh kirain karena nasinya lebih banyak kan bumbunya makanya lebih banyak jadinya nambah.
1: 12 ribu.
0: 12 ribu.
1: Iya.
0: Ntar dulu, ini 12 ribu bawa nasi dari rumah minta dimasakin sama si abangnya apa? 12 ribu seporsi tapi ditambahin nasi lagi.
1: Ya enggak, kita kan bawa lagi bang, dari sana udah ditambah nasi.
0: Iya
1: lagi.
0: Maksudnya berarti 12 ribu tuh sebenarnya harga seporsi nasi gorengnya 12 ribu.
1: Iya.
0: Terus abang bawa lagi nasi dari rumah. Kok murah sih 12 ribu nasi goreng di nasi goreng apa? 12 ribu murah banget bang.
1: Ada, itu. Main bang Daskim.
0: Oh bang Daskim nih di mana lagi nih, kita cari nih bang Daskim nih, dagangnya di mana dia nih?
1: Itu parah. Masih tato ibat itu.
0: Oh, di situ dia emang mangkal di apa ya, depan masjid.
1: Di depan masjid itu ya. Emang paling murah dia bang, enak lah gitu.
0: Makanya murah banget 12 ribu. Tempat-tempat lain mama apa ya namanya?
1: Hah? 15 bang, 15.
0: 15. Oh.
1: Iya. 15.
0: Iya makanya di tanah abangnya 18 ribu, yang gerobakan 18 ribu.
1: Iya.
0: Dia masih ada aja ya.
1: Makanya kalau beli sama dia apa ngantri gitu bang.
0: Oh lah iya enak kalau gitu mah. Maksudnya beli apa ya, harganya terjangkau gitu. Siapa juga bisa
1: gitu,
0: ya, bisa
1: kalau dia belinya jam 7:30 pulang-pulang jam 8.
0: Ngantrinya lama, ngantrinya banyak. Saking banyak yang beli ya. Iya bisa begitu ya, enak kalau begitu mah ya. Maksudnya dagangnya juga jadi cepat habis, cepat pulang gitu.
1: Iya.
0: Iya. Makanya kayak kadang apa kayak saya mah apa namanya? Kalau ada tukang jualan gitu kayak apalagi yang tukang keliling ya, Bang, yang keliling muter-muter kampung gitu. Saya mah kagak pernah saya berhentiin, Bang. Kasihan biar dia cepat pulang. Lah, kalau kita berhentiin kan dia mampir dulu jadi lama, Bang, enggak nyampe-nyampe rumah, Bang. Iya, biarin aja gitu. Anak saya kalau misalnya mau beli gitu, minta beli jajan. Waalaikumsalam. Iya, Po.
2: Tadi kamu lawak ya.
0: Hah? Emang gimana sih? Empo coba kalau Bang Haris dagang ini lama banget lagi gua enggak pulang-pulang kemana sih? Ini mampir kemana dulu gitu. Biasa dia ngadu, iya nih tadi banyak yang berhentiin ibu-ibu gitu. Cemburu enggak tuh kayak gitu?
1: Iya, ketawa tuh Bang.
0: Iya, makanya katanya saya kalau ada tukang jualan keliling enggak pernah saya berhentiin. Kasihan dia lama nyampe rumahnya kalau saya berhentiin. Entar dia mampir lagi agak nyampe rumah. Itu. Biarin aja dia jalan-jalan dah biar sampai rumah gitu. Sian.
1: Kayak
0: ngapain gitu. Begitu tuh. Itulah adalah salah satu tips supaya tukang jualan keliling cepat nyampe rumah. Jangan kita berhentiin. Ya. Kagak ngelayan ini sambil jalan, Bang. Gitu. Kecuali yang mangkal. Kalau yang mangkal jangan suruh jalan, kasihan yang beli. Iya. Oh, apa ya, yang apa ya, masjid atau ibah yang depannya ada tendanya tuh, yang ada terpa apa? Ya?
1: Ada awningnya itu.
0: Iya, ada awningnya itu. Dia dibawa di depan situ, nama mangkalnya.
1: Iya. Oh, ya, emang dia kan rumahnya dekat situ juga.
0: Orang dekat situ, orang situ. Iya. Ah, gitu. Tapi kan atau ibah ada dua, Bang. Ada yang di Persima, ada yang agak soalnya jauhan dikit tuh, yang apa jalan raya.
1: Ini yang dekat Kalianyes, kelurahan ini.
0: Oh, dekat kelurahan Persima berarti ya?
1: Yeah.
0: Iya, iya kan soalnya kan ada dua yang saya tahu, atau ibat ya. Oh gitu. Berarti
1: kalau sono atau ibat, sini atau ibat.
0: Oh, atau ibat. Oh, beda lagi. Oh, ini atau ibat. Oh, gitu.
1: Atau ibat.
0: Atau ibat, atau ibat. gitu. Masjid atau ibat. Itu adanya di Persima. Kayaknya itu dah. Pokoknya itu deh Abang Po ya. Kalau Abang Po pengen cari nasi goreng murah di Kalianyar, nasi goreng siapa tadi namanya? Daskim.
1: Mang Daskim.
0: Mang Daskim. Yeah. Orang mana dia namanya, lucu banget.
1: Orang Cirebon.
0: Orang Cirebon. Nasi goreng Mang Daskim yang ada di depan Masjid Atoibat Kalianyar, harganya cuma 12.000. Kalau mau banyakan dikit bawa nasi dari rumah. Itu sama bawa telur atau lagi dari rumah biar tambah banyak. Iya, bawa nasi sama telur. Apa
1: mau buat telur juga enggak apa-apa.
0: Iya. Bayarnya tetap 12.000 ya, enggak nambah ya. Wah, baik banget dia, bener. Pantesan cepat habis dagangannya. Apa dia dibagi-bagiin aja, Bang? Enggak usah dibeli, Bang. Biar cepat habis. Hah? Oh, kirain. Sekali gitu. Ah, udah saya bagi-bagi aja biar cepat habis dah gitu. Enggak ya. Selain nasi goreng ada apa lagi, Bang?
1: Kenapa, Bang?
0: Selain nasi goreng ada apa lagi?
1: Ya, di situ kalau mau ketoprak, ada ketoprak.
0: Hah? Ntar dulu, maksud saya, si Mang Daskimnya selain jualan nasi goreng, ada apa? Mie goreng gitu, mie tek-tek, ya kan?
1: Oh iya, mie goreng ada gitu ya, mie goreng.
0: Mie tek-tek, ya, apa itu namanya, kue tiao, gitu.
1: Pokoknya mie kumpet, iya, ada gitu.
0: Asik. Bang, kalau abang makan nasi goreng, favorit nih, kan kalau ayah nih, makan nasi goreng nih, telurnya kudu diceplok, terus pakai acar, ame kol mentah. Kalau dia ada timun, ada tomat lebih mantap lagi tuh. Timun sama tomat jadi seger ya kan. Kalau nggak ada pakai kol mentah aja udah cukup, taruh di atasnya. Nah kalau abang modelannya makan nasi goreng gimana, Bang?
1: Ya sayurannya di acak-acak gitu, Bang.
0: Lah goreng, jangan di acak-acak, emang buat ayam di acak-acak. Lo makannya bagaimana? Berantakan dong. Ini gimana sayuran gue berantakan, kata Mang Daskim. Iya nih sama Bang Haris di acak-acak, katanya begitu.
1: Maksudnya dicampurin gitu.
0: Oh, dicampurin. Oh, di oseng barengan sama nasinya sama bumbu.
1: Kan di sayurannya ada sesim.
0: Iya. Yeah.
1: Kol. Iya. Yeah. Dikasih tuh, Bang.
0: Kol. Iya. Yeah. Oh, Abang senangannya di ini dimatangin sayurannya.
1: Iya, yeah, dimatangin sayurannya. Oh,
0: iya, kalau saya iya sawinya dimatangin.
1: Acar, kita acar bisa.
0: Enggak dimakan.
1: Goreng cukup.
0: Makan. Dibisa. Lah, namanya dipisahin berarti nggak dimakan kan, begitu. Ah, ini pinggirin ya gitu, nggak dimakan. Dimakan juga
1: dipisahin gitu,
0: Bang. Oh, dipisahin. Iya, dimakan tapi kan.
1: Iya
0: kalau acarnya nyari
1: udah di plastik itu, kerupuk tuh
0: udah kerupuk udah di plastikin.
1: Kerupuk kasih sendok plastik gitu,
0: dimakan.
1: Kagak
0: kirain. Enggak ya. Oh, saya pikir dimakan juga. Enggak, sendok udah ditinggal makan tuh, enak tuh, iya mantep banget. Gue itu bisa makan berdua. Sama tuh, kayak gitu. Ayah misalnya makan nasi goreng buat berdua nih sama bini ayah nih. Kan kalau di tempat ayah seporsi 15, seporsi 18.000. Ayah bilang tuh sama tukang nasi gorengnya, bikin 20.000 aja nasinya lebihin gitu. Jadi males buat dari rumah, Bang, ribet. udah dah, 20.000 nasi lebihin deh gitu. Biar gampang dah, daripada kita bawa-bawa dari rumah, repot juga sih. Kalau rumah kita dekat sih, cuman selangkah doang sama tukang nasi goreng kita bawa. Aduh, gitu dah. Oke dah kalau gitu, Bang Haris. Berarti Bang Haris termasuk yang kalau makan apa ya? Tadi bisa satu lauk macam.
1: Iya, ganti-ganti, Bang.
0: Ganti-ganti. Ganti-ganti. Kadang ya, makan.
1: Kalau emang adanya itu aja.
0: Oh, tergantung makan. Adanya. Kalau adanya cuman itu ya itu yang dimakan. Kalau lagi ada rezeki lebih ya makannya beda-beda dah gitu ya. Iya, sama kalau gitu kita juga. Kalau adanya itu ya itu aja. Apalagi tanggal-tanggal segini ya Allah, tanggal segini. Gajian masih jauh, ya kan? Makan apa? Kalau bisa makan yang tadi Ai bilang tuh, misalnya masak semur gitu ya. Masak semurnya yang di semur macam-macam isiannya tuh, ya kan? Ada daging, ada telur, ada tahu, ada tempe, apa kayak sendal jepit, bakyak masukin. kali-kali kan awet, namanya sendal jepit kan awet bang, dimasak berkali-kali juga nggak bakalan iya nggak bakalan empuk dia, mah tetap aja alot.
1: Namanya rendang
0: sendal jepit. Iya, rendang sendal jepit. Coba yang mau cobain aja. Saya mau oga.
1: Bang Wardi
0: suruh nyobain rendang sendal jepit. Boleh dah, siapa tahu ada yang pengen inovasi. Ya bang, makasih ya bang Haris ya. Salam buat Positma ya.
1: Amin ya bang, ya bang.
0: Sehat-sehat terus ya bang. Amin insyaallah. Ya.
1: Ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haris di Kalianyar. Nah, kalau Abang Po termasuk yang bisa makan satu macam lauk sayur buat seharian atau termasuk yang kalau makan pagi, siang, malam harus beda-beda lauknya? Ada enggak sih satu makanan yang Abang Po kagak bakalan bosan makannya biar kata makan tiap hari? Nah, ceritain ya Abang Po ya di WhatsApp 0812 1124928.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Abang Paul, saya Firo dan
1: saya Kamil Zain.
2: Saya Effie Masamba.
3: Aye Benito.
4: Aye Irsya.
5: Halo Abang Paul, aye Eri Susan.
6: Hai, saya Gunawan. Abang Paul, jangan lupa dengerin dangdutnya setiap hari di Pro 4. Suara Budaya Jakarta. Yeay.
7: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, pemerintah Provinsi Jakarta menyediakan pelikan crossing di Jalan Kapten Tendian Jakarta Selatan sebagai akses sementara bagi pejalan kaki setelah JPO Tendian dibongkar karena mengalami kerusakan berat beberapa waktu lalu. Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga Jakarta, Siti Dinarweni, mengatakan Dinas Bina Marga melakukan penataan akses pejalan kaki dengan memasang paving block di area median jalan sebagai dukungan terhadap fasilitas tersebut. Penataan dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan instansi terkait untuk menjamin keselamatan serta kenyamanan pengguna jalan. Fasilitas ini diharapkan bisa memudahkan masyarakat menyeberang hingga JPO Tendian yang baru selesai dibangun.

Kita beralih ke berita yang lain. Abang Po, Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat mengajak wisatawan mengunjungi desa-desa penyangga kawasan ekonomi khusus Mandalika agar manfaat pariwisata bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dispar NTB Chandra Aprinova mengatakan, wisatawan tidak hanya bisa menikmati Pantai Kute dan Sirkuit Mandalika, tetapi juga berbagai potensi budaya, kuliner, dan desa wisata di sekitarnya. Menurut Chandra, penyelenggaraan berbagai